0: Indonesia. Ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi. Impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya tuh 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar Rp15.400 triliun. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyo Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena

0: Tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak. Dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jembrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
2: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
1: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
4: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
5: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
4: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
5: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
4: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
7: Itu kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
5: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
10: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil.

0: terus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
1: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
2: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
1: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
3: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk kita tabung dan diinvestasi. Kalau dia belum punya fund, tabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
4: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
5: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
6: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan

0: Fajar Nugroho.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sekian premier telah kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Anda kembali di 91 FM RRI Bone. Dan nantinya kami akan menemani Anda di program Elong Kelong untuk pagi ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Nasu peleko pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nasu peleko identik dengan masakan itik ataupun ayam dengan cita rasa pedas gurih yang sangat nikmat dan pastinya menggugah selera. Masakan ini muncul sejak zaman dulu di kalangan masyarakat suku Bugis di daerah Pinrang dan Sidrap. Dalam bahasa Bugis, arti peleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat dan digunakan masyarakat untuk memasak itik di zaman dulu. Sehingga nama nasu peleko melekat hingga sekarang. Masakan ini dibuat awalnya oleh para pakiti, sebutan bagi para pengembala itik dalam bahasa Bugis, yang dimasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dan juga tungku tanah liat dengan bahan bakar kayu. Para pakiti membuatnya sebagai menu makanan pada saat sedang menggembalakan bebek mereka di sawah, sehingga nasu peleko dimasak hanya dengan resep sederhana saat itu. Sedangkan daging itik dipotong kecil-kecil agar kelihatan lebih banyak serta bumbunya lebih meresap. Namun, seiring perkembangan zaman, kini nasu peleko telah dimodernisasi oleh para pembuatnya dengan berbagai macam kreasi. Nasu peleko yang pedis ditambah nasi hangat menjadi perpaduan yang membuat lidah kamu bergoyang.
1: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar, kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat

RRI Bone, penyiar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang paling penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Ada 91 FM RRI Bone, penyiar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin, aku udah nyampe ya. Itu semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang, tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfriend, jagoan sinyal, sudah sampai di pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang. Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas semua seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Podo ya soe kare bata sehat-sehat. Nah iya via letu matu tete 10 peringat di ruang dengar tadi program na elong kelong. Jadi untuk tamannya pacelingan erik boni ya soe nodi mapile elong elong elong yang ke di playlist na elong kelong angka jom cilada gauku kapang angka elona leoni angel pada kode gaga angke ku maya majid si bawa darwis prima pra iga sana ye Priyatna udaniku anggi lawo nak kalau lawo lukisa dewa si bawan ya Rahman ya Belale Iwan Tompo si Puliang memetongki Ika sajeng renu engkato Elona Zainal Abidin si bawa Masyita Rashid tepu-tepuang ya roh elong-elongin udah dipilih ya soe pendengar silahkan matelpong di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Nah, langsung diterima Pak Telpong ya. Assalamualaikum, Elong Kelong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat eleki Pak Nurdin. Aga karebata.
1: Alhamdulillah, karebata di sini.
0: Alhamdulillah. Nah, ya soe malum-malum nih gasing jai itu.
1: Bosi-bosi.
0: Oh, bosi-bosi.
1: Iya, bosi-bosi ngacok kendih. Bosi-bosi anak kena, bosi-bosi tuhut.
0: Oh, bosi-bosi buat tim paru deh.
1: Lalu tim mas, deh nanti cak muka.
0: Aiyah, cocok nih.
1: Tapi dia ngalam.
0: Jadi mon, meni mon roki eman, udah boleh ma, mama kelimu.
1: Iya neros.
0: Iya deh. Iya.
1: Ah, cuma kalau tu sampai dia pap putra orang sekolah juga lain kali.
0: Oh iya. Jadi Loki pelamin kelinga lo naik gitu pale ni ya soi. Elona
1: lau nak kalau lau.
0: Lau nak kalau lau. Iki lo dipeletu ke?
1: Elona pelatih ini mangga tak terjadi itu saya kata dari ribone. Mamu hari barang kamu siapa si Aceh hadir le sini.
0: Amin. Kamu
1: mahali. Aja tiga lewa mahali hadir le sini. Ayang kata diri dari tak cuci. Kata ani diuri. Ani dicuci. Tapi kalau siapa di bonser untuk ini mana-mana yang ada dalam tengah di dalam air mana sih? Aku mahu tahu apa lagi di Indonesia di namu ada si sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Melancar mana jenaka makan di amin. Ya masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega Pak Nurdin. Sehat-sehat Ki Pak Nurdin di nama kokoe terima si telponge. Assalamualaikum Elong Kelong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elong Kelong. Selamat
0: elegi Toki ini gay ditu.
2: Ya mau Clinton boleh di pari.
0: Clinton, teh boleh apa ki? Compa tuh Clinton.
2: Napa yang kekesempatan?
0: Tapi kekesempatan di, iya iya lo di pelat, Elon na iya lo deng kelinga.
2: Iya Elon na pernah jadi nak kelinga kan? Nak
0: kelinga ki? Iya, untuk iya Elon na.
2: Untuk yang mana mana na, peringkat na air ribonya dia masih ngadi, selamat hari kelima lagi ya. Selamat kemajuan jemaah jemaah. Untuk Kapia, selamat tempat tujuh jemata.
0: Terima kasih. Sudah
2: mesin pedali atas, selamat kita selamat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Kapia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua patel po, apa mulai ya soe pendengar di yang meloi bergabung silahkan. Nodi mopa. Terima si teleponnya. Elong kelong, assalamualaikum.
3: Hello kelo, waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh,
0: ada siang. Iya, iya, iya, iya, itu Fajar ke Syakir, ga? Ya, betul, ya?
3: Ya, benar, untuk Pak Sendi.
0: Ya, betul, di. Ya, sehat-sehat mau gitu.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Boleh, bosi-bosi nih, penyanyi nih.
0: Oh, bosi-bosi nih.
3: Iya. Mereka ada yang terbosi-bosi, tapi pokoknya mana ada sana. Saya cuman-cuman, gimana nih?
0: Majaman itu, paling ala lagi, kalau kilo ke Belata tuh.
3: Oh, dede topan nama jaman lada.
0: Oh, dede topan. Jaman
3: lada. Oh. Iya. Domisa yang merica.
0: Oh, iya. Jadi, lo nge-play gue yang kelinga ya, soe?
3: tiga rin rasa na linya onjer.

0: Angel.
1: Leoni Angel.
0: Iya.
1: Pada kode gagang keku.
0: Oh iya ya.
1: Dianu Dendre, lo pilihannya Pak Nurdin, Pak Walupa ya, Dendre udah pilih, Rudi.
0: Pak Nurdin.
1: Di Sinjai.
0: Agam yang pasir lo.
1: Dega agak gana pilih. Wah lupa imbo.
0: Ya walupa kalau kena.
1: Aduh.
0: Dega ha.
1: Benendre Clinton nah, Eloy dipilih nggak ngelon nah, kalau Pak Nurdin tak walupa sih.
0: Pak Nurdin agam yang harol.
1: Iya mbok nah. Jadi kalau peratu ke pelelona tu deh.
0: Kalau lau dia dia.
1: Oh, kalau lau.
0: Iya.
1: Lau nak kalau lau di Anggi. Terima kasih di.
0: Tak kau ngeramu.
1: Iya mbok ya walau lupa sih lau nama mana ha.
0: Walau kita sedia aku pesen demi ke kanan pilih tapi tak kau kamu ngeramu.
1: Iya terima kasih mbok Maraja.
0: Ulang pilih untuk anggota sejati PSR Ribone.
1: Iya.
0: Karena polis saya menemui oleh Pak Nurdi pura kira kasih medu tanah pura ngasih
1: main. Iya pura medu.
0: Pak Nurdi kasih.
1: Oh pura medu dan dari ganggu mau napau.
0: Iya dan dia poin si anak ruang kali ini pura petepi mudah-mudahan mengasih kasih sehat apa ada kita.
1: Iya tanah pura kasih nama gati mi Pak Nurdi sehat kini.
0: Kata pada Siti Salam di tanah pada sehat semangat timu sehat.
1: Sama-sama ngimbo Siti Salam.
0: Iya. Tanah pemegat timu kasih mana kasih kepada kita.
1: Amin. Iya. Mudah ini deh.
0: Kapie kapai dagere magati tempur tu kere kasih.
1: Iya purato ini kaseleo ika sana.
0: Iya tanah pemegat itu kasih pajero nuna.
1: Iya.
0: Sedih pedina. Untuk kere asri di ulu ulu kata pasin bajo zaman mana pada di pria.
1: Iya.
0: Tu di perayaan nanti ada pihak sama saya mas keluar jadi.
1: Terima kasih banyak.
0: Antara zaman zaman sekarang terima kasih banyak di pihak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana pacelingan RR Bone ya kurang sehat. Tanah podo magati mana ki sehat di beraktivitas ki pada biasana. Gara-gara Kak Faida kasih nama melasa tongi tanah podo magati sehat. Pak Nurdin pura ki plemedu dari pedak-pedaka tanah podo magati ki sehat Pak Nurdin di menurut ki pemang beraktivitas lokeri masih JP mang. Nah angkat to Kak Ani diurif sehat ki Kak Ani makaroto penyiarna RRI Bone Siti Salama tanah podo magati sehat di pemang. Nah, tama makan tro, nah hibur manek sikit. Makokoi hadirka dolo elona anggi lau nak kalau lau makokoi.

0: Acara Pulau Nusa DFM RRI Boni pendengar na pur ni deng kelingnya lo na jum cilada gauku kapang ya meloi bergabung no di mumat terpong angka mau pe lo na Maya Majid si bawa Darwi Sudaniku Lukisa Dewa si bawa Nyaram Rahman ya Belale Iwan Tompo. Iwan Tompo si puliang memang tongki ika sajeng renu si bawa Zainal Abidin masih terasyid tepu-tepuang. Silakan ya meloi bergabung langsung terima teleponnya. Assalamualaikum Melo Kelo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selama ele toki.
1: Iye.
0: Eci ga ka Adi ga ye?
1: Iye, Eci bilang pokok.
0: Iya, gato kareba Eci.
1: Alhamdulillah, madi ce maka cece cece
0: aku tu. Oh, maka cece mau kue.
1: Iya. Idi agak kareba ta.
0: Sehat-sehat semua Eci. Alhamdulillah. Nah, Loki main kelinga pele Elona iga tu ya soy.
1: Iya, belale.
0: Iya, belale. Iya, lo gila apa tindro? Si cocok tong si bawa semua koko ya deh cidi.
1: Oh mau gila cuaca, mau gila apa tindro?
0: Cocok. Iya. Nah ya soe lo kisah apa siapa iya roe cidi?
1: Elona peletuk kayak itu sahabat kompi ucapan na salam aile mana ki tanda pada pada sehat mana ki. Angkatoi ada asma yang lagi sakit, semoga lekas sembuh.
0: Iya betul-betul malah sedih.
1: Iya. Cobaan mana?
0: Kenapa udah mau ganti sehat? Pak Luki mana lepek?
1: Iya, Luki man rendre mana?
0: Iya, kok sih bawa daging sapi.
1: Iya. Lagi nah, toko masuk.
0: Ah, oh, cocok tuh dukung kebetawata.
1: Iya. Kenapa orang kamu ah?
0: Iya.
1: Angkat Kak Alwi di bonsel, Kak Paida di wajah si bawa putra Kalilina. Untuk Kak Paida, kenapa udah magati itu kasih madising Pak Malas satu jari.
0: Iya bang.
1: Iya. Nah, ya mana mana na perengkelingan na elong kelong dega jama sangat di salamai le mana ki kenapa udah pada sehat. Untuk dia, tanda podo sehat toi, barak lancari jamana, lancar kepada mereka. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: si telepong kelong-kelong. Assalamualaikum.
1: Kelong-kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acok ke ye?
1: Iya, Devia.
0: Agak tuh kareba, cok.
1: Alhamdulillah, kareba mah dicek.
0: Alhamdulillah. Ya, saya mah cakak-cakak kamu wajo tuh.
1: Hei, malu-malu ku wajo.
0: Itu. Ini malu-malu tuh, iya pokok di watampo nih.
1: Oh iya, Devia.
0: Pada metoh. Mau Loki mengkelinga pele elona iga tuh.
1: Elona, no, Devia.
0: Agar.
1: Tepu-tepuang.
0: Tepu-tepuang. Senal abidisi bama Sita.
1: Iya,
0: igelah di peletukang Elona roh.
1: Oh, peletukang ni anggota saja tiga ya. Mamu areng kamu nama kisah siapa mana si kau keluar kata mana? Makut baru baca lingan na Elon kilo ya di mana? Mamu areng kamu nama kisah si kau keluar kata.
0: Iya.
1: Untuk dia dia mamu areng kata kisah bawa keluarga tak.
0: Iya.
1: Kasih Devia. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung pemain kelihatan pada lo elo di lukisan dewa si bawah ya Rahman ya Bilali.

0: Indonesia kaya akan beragam nilai budaya. Nilai-nilai persaudaraan telah mengakar dan tumbuh di setiap jiwa bangsa. Di Pulau Sumatera, menghargai kawan dengan segala kekurangan dan kelebihannya dikenal dengan Pardonganon. Di Jawa, terdapat istilah Saduluren yang berarti persaudaraan yang abadi. Pela Gandong di Maluku, suatu ikatan persaudaraan dengan tujuan saling membantu dan tolong-menolong satu sama lain. Dan di Sulawesi Selatan, terdapat kultur satu rasa, satu darah untuk bekerja sama yang dikenal Akbulu Sibatang Acera Sitongkatongka. Indonesia dipisahkan oleh beberapa pulau namun direkatkan dengan persaudaraan, saling mendukung dalam suka dan duka. Kita Indonesia, kita semua bersaudara.
1: Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

Selain Bone terkenal dengan Songko Tobone, Kabupaten Bone juga terkenal karena memiliki pelabuhan penyeberangan, yakni Pelabuhan Bajoe, yang menjadi penghubung dua provinsi. Secara historis, Pelabuhan Bajoe berawal dari lokasi pelayaran rakyat yang menjadi jembatan penghubung melalui jalur laut. Ini berlangsung sejak lama, bahkan ketika Bone masih menjadi simbol kejayaan di Sulawesi Selatan, dengan karakter khas masyarakat Bugis sebagai pelaut yang tangguh. Pelabuhan penyeberangan Bajoe terletak di pantai barat Teluk Bone, Kecamatan Tanetiria Tang Timur, yang berjarak kurang lebih 8 km dari kota Watampone. Pelabuhan ini disinggahi kapal-kapal niaga dan kapal penumpang yang berupa kapal feri, kapal perla, dan nelayan. Fasilitas Pelabuhan Bajoe dikelola oleh PT Pelabuhan ASTP berupa talut atau tempat sandar, terminal penumpang, dan alat bongkar muat. Pelaksanaan pengawas pelabuhan sendiri berada pada kantor UPP kelas 3 Bajoe beserta wilayah kerjanya, yaitu Kadik, wilayah kerja Centrana, dan pos kerja Waituo. Hal ini memperlihatkan aktivitas operasional pelabuhan yang relatif padat. Selain Pelabuhan Bajoe berfungsi sebagai pintu penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, pelabuhan ini juga menjadi kawasan wisata bagi masyarakat Bone. Karena di sekitar pelabuhan terdapat kafe dan resto yang menawarkan pemandangan laut dan sunset yang indah. Tak lupa pula kuliner seafood yang sangat nikmat.

Sera Pulona CDFM RRI Boni. Terima kasih Maiga pendengar. Nah, tenepodo sehat-sehat mana ki siruntus ki pemang di programna RRI Boni. Ya via undur diri si bada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki topada salamak.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

91 FM RRI Bone, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan program Halo RRI di ruang dengar Anda.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Halo RRI, di mana ruang untuk Anda memberikan ataupun menyampaikan laporan dan informasi kepada kami melalui line telepon ataupun WhatsApp di 0821-3333-9440. Dan tentunya kami akan membantu Anda untuk menyampaikan informasi dan keluhan Anda kepada pihak-pihak terkait untuk membahas laporan Anda. Dan pastinya juga siaran ini kami siarkan langsung di live Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan kami pasti menunggu partisipasi Anda dalam program Halo RRI ini untuk menyampaikan informasi terkini. Dan sebelum kita memulai, sambil menunggu pendengar untuk bergabung ataupun mempersiapkan laporan jika ada laporan dan informasinya, kami akan break sebentar untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Itu kursi prioritas tahu? Tuh lihat, sampai ada ibu hamil yang berdiri karena kamu duduk di situ.
1: Iya Rani, mending kamu berdiri deh. Kasihan soalnya ibu itu kayaknya capek banget.
0: Oh, kursi ini khusus buat ibu hamil ya? Bukan cuma ibu hamil, Ran, tapi juga buat lansia. Mereka kan lebih butuh tempat duduk.
1: Betul, kursi prioritas itu bukan buat siapa aja, tapi untuk mereka yang lebih rentan.
2: Maaf ya, aku nggak sadar kalau ada yang lebih membutuhkan. Bu, sini duduk saja, Bu.
3: Mari utamakan ibu hamil dan lansia di angkutan umum.

Di program Halo RRI di Pro 1 RRI Makassar. Dan tentunya kami menunggu informasi dari pendengar untuk disampaikan melalui siaran kami yang akan mungkin bisa kami teruskan langsung kepada pihak ataupun instansi terkait terhadap keluhan ataupun laporan Anda. Tentunya pendengar bisa bergabung di 082133339440 atau mungkin juga pendengar juga bisa berkomentar melalui Facebook kami di RRI Pro 1 Makassar. Dan terkait seputar aduan, mungkin saat ini kami masih belum ada informasi terbaru seputar aduan Anda, atau mungkin memang saat ini memang tidak ada informasi atau keluhan lainnya, atau mungkin pendengar masih mencoba mencari informasi-informasi yang mungkin akan disampaikan ke kami. Silakan bergabung langsung di 082133339440. Dan untuk informasi-informasi terupdate pun pendengar bisa kunjungi juga portal berita kami di rri.co.id. Baik, ini ini kita katanya ada yang ingin menanyakan tentang pupuk ya. Tentang pupuk ini waktu itu di hari Rabu sepertinya pengaduan ini. Jadi coba kita sambungkan dulu dengan Bapak Hidayat. Baik, sebelum kami menyambungkan dulu, pendengar jangan kemana-mana dulu, tetap di Halo RRI tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

0: dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami baru dapat informasi bahwa di hari Rabu lalu di tanggal 20 Mei 2026 kemarin bahwa ada laporan tentang pupuk subsidi di daerah Ponre Bone yang sudah mulai langka. Dan dari pengarah acara kami sudah mendapatkan narasumber yang bisa menjawab tentang keluhan pupuk subsidi yang langka. Ini dari Bapak Hidayat sebagai manajer pupuk PT Indonesia Wilayah 4. Dan untuk itu kami sudah tersambung dengan Bapak Hidayat. Untuk itu kami sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam.
5: Baik, Bapak Hidayat, bagaimana kabarnya Pak?
6: Baik Pak, baik Bu.
5: Baik, Alhamdulillah. Bapak, ini kami mendapat laporan di hari Rabu kemarin bahwa pupuk subsidi di daerah Ponre Bone saat ini langka Bapak. Jadi mungkin Bapak bisa menyampaikan tanggapannya untuk informasi ini Bapak.
6: Ya, makasih Mbak. Terkait kelangkaan, sebenarnya kami harus urai dulu di mana posisi terjadinya kelangkaan. Apakah memang itu tidak ada barang di kios, ataukah petani yang mencoba mengakses pupuk ke kios-kios resmi kami terdaftar atau tidak? Karena saat ini kan kami bisa trace ya, apakah petani tersebut memiliki akses atau penerima manfaat dari pupuk subsidi atau tidak? Kalau posisi saat ini sebenarnya kami untuk ketahanan stok wilayah Sulawesi sendiri itu sudah mencakup bisa sampai 5 minggu ke depan. Jumlah kebutuhannya ya yang sudah kita sediakan saat ini pun masih ada kapal sandar 40 ribu ton urea dan kurang lebih 11 ribuan ton NPK gitu di Makassar. Mungkin kalaupun telat ininya mungkin distribusinya ya, karena kita sama-sama paham bahwa ada regulasi terkait batasan solar yang harus diakses oleh truk ya, 200 liter per hari itu bisa jadi kita butuh armada yang lebih banyak untuk menggerakkan pupuk cepat sampai di Bone gitu ya. Itu mungkin Bu.
5: Baik Bapak, berarti ketersediaan saat ini dibilang cukup memadai ya Bapak?
6: Cukup, sangat cukup.
5: Berarti saat ini mungkin
6: tinggal percepatannya, percepatannya yang harus kita percepatan dari Makassar, karena yang membutuhkan kan yang musim tanam kita udah ident.
5: Ya halo Bapak.
6: Percepatannya ini yang harus kami cepat. Memang kami lagi monitor setiap hari, bahkan kami selalu diskusi dengan teman-teman distribusi bagaimana perkembangan pergerakan mobil dari gudang sentral center ke wilayah. Mudah-mudahan segera tiba di wilayah, cepat segera tibanya pun itu kalau bisa mobilnya cepat balik lagi.
5: Baik Bapak, jadi saat ini terkendala di pengiriman ya Bapak untuk sementara ini?
6: bukan terkendala pengiriman. Ya, kami lagi mengoptimalkan semua armada ekspeditor yang rekanan kami ada kurang lebih berapa puluh rekanan itu harus aktif melaporkan pergerakan mobilnya, bahkan kita sudah pantau by GPS. Itu sih.
5: Baik Bapak, jadi kalau misalnya memang masih ada kelangkaan di beberapa daerah, ini baiknya seperti apa Bapak?
6: Nah, kalau ya, untuk menyikapi soal isu kelangkaan itu sebenarnya kami butuh beberapa data pendukung. Biasanya petani yang mengatasnamakan petani ya, itu kami kalau syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi itu kan harus terdaftar di ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ya. Nah, itu kami cek dulu petani ini petani terdaftar atau tidak, itu punya hak terhadap pupuk subsidi atau tidak, karena tidak semua petani itu dapat pupuk subsidi sebenarnya, karena di dalam permentannya sendiri diatur maksimal punya luas lahan 2 hektar. Kalau lebih 2 hektar di atas, maka dia sudah tidak boleh mengakses pupuk subsidi. Baik. Maka mereka harus beli yang komersil, jangan sampai ini yang harus saya bilang tadi, kenapa kami harus mengurai dulu masalahnya di mana kalau soal isu kelangkaan. Minimal sekali petani yang mengatasnamakan kelangkaan itu biasa mengakses pupuk di kios mana, karena dia tidak akan bisa dapat mengakses semua kios. Jadi petani nggak sembarang ngambil, oh di mana saja beli pupuk, nggak, karena dalam permentan sudah diatur satu petani ini hanya bisa akses di kios ini. Jadi kalau sudah teridentifikasi kiosnya, maka hari itu saya akan cek juga di kios itu ada pupuk atau tidak gitu.
5: Baik.
6: Gitu. Kalau tidak ada, memang tidak ada pupuknya, nah maka kami akan urai nih apakah distribusi saya yang ada yang mandek atau tidak. Nah, sebenarnya sistem yang kami miliki itu sudah bisa teridentifikasi. Hanya saja memang terkadang di tingkat petani, kelompok tani itu kadang, oh Pak, saya biasanya butuhnya biasanya 1 hektar pakainya 500 kilo atau 10 karung. Tapi di jatahnya cuma dapatnya 300 kilo, dapat 6 karung. Wah, kurang dong. Mau minta nambah. Nah, itu bisa, wah langka nih pupuk. Nah, bisa jadi langka juga, versi itu disebut langka juga sebenarnya. Nah. Tapi kalau memang dialokasikan cuma 300, ya kami cuma bisa kasih 300 sesuai dengan apa itu. Kelangkaan sebenarnya kami tinggal mohon data pendukung untuk mengurai titik masalahnya ada di mana.
5: Baik.
6: Siap.
5: Oke, terima kasih Bapak untuk informasinya. Mungkin nanti kalau memang ada informasi terkait laporan yang berhubungan, kami akan menghubungi Bapak Hidayat kembali.
6: Ya, terima kasih.
5: Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi informasi dan tanggapan dari Bapak Hidayat selaku manajer pupuk dari PT Indonesia Wilayah 4. Mungkin buat pendengar yang masih ingin mengetahui informasinya bisa bergabung langsung di Halo RRI di 08213333944040. Dan kali ini kita sudah ada yang bergabung lagi. Coba kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, halo. Dengan siapa di sana, Bapak?
7: Dengan Sakir di Bone Pondre.
5: Baik, Bapak. Pondre. Oh, ini Bapak Sakir di Pondre. Iya, Bapak silakan menyampaikan informasinya,
7: ini
5: Bapak.
7: Ini perjelas tadi untuk pupuknya. Cuma sebenarnya peraturannya di sini tidak baik di Pondre, khususnya di Desa Patimpa, karena kita kalau kita mendata di sini, misalnya memang karena pernah di jatah kita misalnya 10 karung, tapi sekarang hanya 5 karung. Jadi itu juga, tapi peraturannya di sini tidak baik karena ada mendata misalnya kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, ada juga orang mendaftar di situ di pertama, kedua, ketiga, ada juga tidak diperbolehkan. Jadi itu masalahnya, peraturannya tidak baik di kelompok tani yang menengah ke bawah. Karena ada juga di cuma satu saja ada pendaftaran di situ, cuma ada juga orang tiga, cuma ada pendaftaran sampai di situ. Jadi ini peraturannya saja tidak baik, tidak tegas ini kelompok tani di sini.
5: Baik, berarti yang dimaksud peraturannya yang tidak adil ya Bapak ya?
7: Ya, peraturannya tidak adil. Karena kenapa bisa ada mendaftar di semua kelompok, ada juga tidak. Jadi itu tidak tegasannya kelompok tani di sini sebenarnya.
5: Baik, ketidaktegasan dari daerah.
7: Ada
5: juga ini. Lebih tepatnya di daerah mana ya Bapak, biar nanti bisa kami informasikan tadi bahwa
7: Kecamatan Pondre, Desa Patimpa, di Surupa Dailo.
5: Kecamatan Pondre,
7: Desa Patimpa,
5: Surupa
7: Dailo.
5: Situpa
7: Dusun Padailo.
5: Oh, Dusun Padailo. Oke, baik.
7: Iya. Ari juga mau informasikan sini masalah saya dengar informasinya mulai di provinsi, di kabupaten ada namanya cek kesehatan gratis. Tapi di sini masalahnya di sini ada memang edaran di puskesmas tidak cek gratis, tapi kebanyakan masih membayar. Apakah memang ada peraturannya tertentu atau harus mendaftar dulu baru ada pengecekan kesehatan gratis?
5: Dari Bapak sendiri dapat informasi dari mana Bapak?
7: Teman-temanku saya dari dari puskesmas. Maka saya tanyakan itu apakah itu sudah berlaku di situ di puskesmas anunya pendataan ya cek kesehatannya gratis, maka tidak karena saya masih membayar padahal JPCS ada saya bayar setiap bulan, tapi kenapa terus saya turun di puskesmas mencek kesehatan masih dibayar.
5: Baik,
7: jadi ini saya mau tanyakan apakah memang peraturan tidak semuanya itu tidak berlaku umum semuanya atau harus mendaftarkan dulu baru bisa memeriksa cek kesehatan gratis.
5: Baik Bapak, terkait untuk cek kesehatan gratis saat ini informasinya ya, bahwa ini harus daftar di aplikasi Pak, aplikasi Satu Sehat Mobile namanya. Jadi Bapak download
7: dulu.
5: Betul.
7: Harus mendaftar itu dulu.
5: Iya, baru nanti ada pilihannya cek kesehatan gratis dan Bapak bisa menentukan lokasi dan faskes yang Bapak pilih.
7: Jadi kata GPS saja dulu pernah dipakai tidak berlaku seperti itu, Bu?
5: Berlaku Bapak, tapi untuk cek kesehatan gratis ini berbeda aplikasinya Bapak.
7: Jadi ada pendaftaran baru, ada baru yang pendaftarannya di mobile ya?
5: Iya Bapak, namanya Satu Sehat. Jadi Bapak bisa melakukan pendaftaran dahulu di situ, tapi tetap menggunakan BPJS. Namun untuk pendaftaran cek kesehatan gratis saat ini melalui aplikasi yang berbeda.
7: Oh iya.
5: Baik.
7: Ada juga saya yang informasikan di sini di sekolah di Intersiga. Karena saya mendengar di lain-lain kabupaten namanya ada menikmati namanya makanan bergizi MBG. Tapi di sini katanya anak-anak pelajar di sini ada juga ditetapkan pada guru-gurunya kade hari ini kamu membawa makanan gini misalnya ikan ayam tempe telur ditentukan sama gurunya tapi disuruh dia membawa tuh misalnya
5: membawa makanan sendiri ya Pak
7: dibawa di sekolah. Per hari ini ayam hari itu telur, hari itu tempe. Tapi dari orang tuanya tuh tapi gurunya yang menyuruh itu anak-anak pelajarnya.
5: Baik Bapak, ini informasinya terkait di sekolah daerah mana Bapak, nama sekolahnya?
7: Di sekolah Impres Patimpa.
5: Impres?
7: Di Kecamatan Pondre.
5: Oke, baik Bapak.
7: Setelah itu kalau tidak ada makan-makan bersama itu anak-anak belajar di sekolah, baru guru-gurunya memotret, foto-foto namanya, foto-foto. tetapi apakah ini saya dengar Prabowo berpesan di waktu-waktu jangan ada peraturan di luar izin pemerintah. Di kenapa itu ada praktikan seperti itu? Apakah praktikan palsu atau bagaimana namanya?
5: Baik Bapak, ini di SD, SMP atau SMA Bapak?
7: Impres 3
5: Patimpa. Baik, ini nanti kami terima dulu informasinya. Mungkin nanti kami coba mencari informasi faktanya ya Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya.
7: Ya, itu saja informasinya saya, Ibu memberi tadi terkesimanya ya.
5: Iya, sama-sama Bapak. Itu tadi dari Bapak Satir dari Bone yang mempertanyakan tentang pupuk gratis dan ketidaktegasannya tadi. Dan ini selanjutnya kita sudah ada Bapak Upi di Bone. Untuk itu kita angkat dulu teleponnya. Halo, Assalamualaikum Pak Upi.
8: Waalaikumsalam, pagi Mbak.
5: Iya, bagaimana kabarnya Pak Upi?
8: Alhamdulillah baik Mbak.
5: Baik Pak Upi, silahkan memberikan informasi ataupun laporannya.
8: Begini Mbak, saya mau menanggapi tentang anu ya, tentang lulusan tadi, tentang yang diajarkan Pak Pajar, Pak ya, anu, Bapak yang sebelumnya benar bone ya. Begini. Mungkin setelahnya, mungkin situ anu ya, pengertiannya begini, mungkin setelahnya kan anak, setelahnya kan masih banyak daerah yang belum mendapatkan anu ya, makan bergis gratis atau MBG. Mungkin punya sekolahnya mempunyai inisiatif untuk melaksanakan MBA, makan bergizi mandiri. Artinya masing-masing siswa mau bawa pegawai rumah, tapi ditentukan menunya Mbak. Kayak misalnya hari ini bawa telur, besok bawa ayam, atau besok bawa ikan, begitu Mbak.
5: Iya.
8: Tapi berdasarkan kalau bagi saya Mbak, artinya dari saya kalau diwani ke daerah saya ke makan bergizi yang mandiri itu Mbak, artinya di hari tertentu, hari Jumat tuh, hari tertentu, cuma tentu saya bawa makan bagi isi, tak usah tentukan menunya apa, yang penting artinya semampunya orang tuanya. Tak usah kita artinya makan dengan suruh bawa, tentukan makannya, contohnya hari ini bawa ayam atau hari ini bawa telur. Kan namanya orang anunya ya, namanya taraf ekonominya beda-beda ya. Mungkin hari ini mungkin suruh bawa ayam, mungkin kedokteran ekonominya mungkin nanu lagi menipis Mbak, sekolahnya menipis. Jadi di sini kan yang perlu diluruskan ini, apakah ini namanya kalau maksudnya yang melaksanakan makanan bergizi mandiri ini artinya masing-masing artinya disuruhnya perlu ada ketegasan dari dinas pendidikan bahwa rambu-rambunya bagaimana, tidak usah kita tentukan menunya bagaimana, bangunannya kayak yang tidak usah kita tentukan sebagai guru, tidak usah kita tentukan menunya apa, yang penting artinya yang penting bergizi dan sehat itu patokannya Mbak. Tidak usah kita biarpun artinya cuma terus dibawa dengan sayur bening, yang penting artinya bergis itu aja, nggak usah kita tentukan namanya, itu aja Mbak. Makasih.
5: Baik, terima kasih Pak Upi di Bone untuk tanggapannya atas pembahasan dari Bapak Satir dari Bone tadi. Nah pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk pembahasan topik kita ataupun memberikan opini dan tanggapan Anda di Halo RRI, kita break sejenak. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
9: Makassar pagi ini.

0: ke kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kenal-kenal. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus ke dia.
3: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantu dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung waktu program Halo RRI. Terima kasih untuk laporan dan aduan Anda hari ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber yang sudah memberikan tanggapan untuk informasi kita di Rabu lalu. Untuk itu, saya mau pamit undur diri bersama rekan ISPA di meja operator dan tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan masuki program Indonesia Sehat nih dengan topik layanan kesehatan keliling jangkau daerah terpencil. Bersama narasumber kami yaitu Bapak Ardadi S. Farm MKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan nanti perbincangan ini akan dipandu oleh rekan kami Arfan Yusri. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Tentunya menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Riburan nomor 3 Makassar. Serta pemirsa kami di Pro 1 RI Makassar, khususnya di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RI Makassar ya. Pada siang hari ini kita bersama dalam program Indonesia Sehat. Layanan kesehatan keliling jangkau daerah terpencil. Ini akan kita hadirkan perbincangannya langsung di ruang dengar Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Narasumber saya, Bapak Ardadi, Sarjana Farmasi MKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhubung bersama kita siang hari ini melalui link Zoom, ya sudah on cam ya. Baik, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ardadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Kak. Selamat siang.
0: Apa kabar nih Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Kabar ya. Sehat ya, baik. Terima kasih waktunya bersama saya Arvan di Pro 1 RI Makassar nih Pak. Baik. Di program ini kita akan membahas bagaimana sih layanan kesehatan keliling menjangkau daerah terpencil khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mungkin di sesi ini ya kita akan berbincang beberapa poin ya untuk kebersamaan kita nih Pak Ardadi. Ya, ini terkait layanan kesehatan keliling ini ya. Ya, baik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan keliling atau mungkin pelayanan kesehatan bergerak nih? Dan mengapa program ini dianggap penting diselenggarakan di Sulawesi Selatan ini Pak Ardadi?
1: Ya, Pak Arvan dan segenap pemirsa RRI, kami sampaikan bahwa kondisi geografis kita di Provinsi Sulawesi Selatan kan sangat dinamis. Ada banyak dimensi-dimensi dari kewilayahan kita yang memang menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kita terdiri dari 24 kabupaten kota, kemudian terdiri atas wilayah-wilayah pegunungan, kemudian ada juga beberapa kabupaten kita yang berada di wilayah kepulauan. Tentu itu menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan bahwa tidak ada disparitas atau gap dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat kita, baik itu yang dirasakan oleh saudara kita di wilayah perkotaan maupun saudara-saudara kita yang berada di wilayah kepulauan atau di pelosok-pelosok desa di pegunungan. Nah, olehnya itu pemerintah dan pemerintah daerah tentu harus melakukan intervensi atau memberikan program-program pelayanan kesehatan untuk memastikan mutu dan akses pelayanan kesehatan kita itu sama, merata di semua sisi, baik itu sisi demografi maupun sisi geografis masyarakat kita. Nah, untuk itu dikembangkanlah satu program pelayanan kesehatan yang kita sebut dengan program pelayanan kesehatan bergerak. Secara umum, pelayanan kesehatan bergerak ini adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita. Nah, untuk teknisnya adalah kami, pemerintah maupun pemerintah daerah itu mengirimkan tenaga kesehatan lengkap dengan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu yang kita sebut dengan pelayanan kesehatan. Dan teristimewa untuk pelayanan kesehatan bergerak ini sendiri, untuk di level provinsi, Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur ini menginstruksikan pelayanan kesehatan bergerak dengan menyertakan dokter-dokter spesialis untuk datang atau mengunjungi wilayah-wilayah yang sulit kita akses. Nah, tahun lalu kita mencatat ada 2 kabupaten yang kita layani melalui pelayanan kesehatan bergerak, yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Nah, khusus untuk tahun ini, Bapak Gubernur menginstruksikan untuk menambah. Jadi tidak hanya dimensi kepulauan, tapi kita juga akan menyasar daerah-daerah di pegunungan, wilayah-wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di pegunungan. Tercatat di kami ada 7 kabupaten yang akan kita dorong nanti untuk dilakukan pelayanan kesehatan bergerak. Itu saya kira pengantar Pak Arvan.
0: Iya. Nah, lalu kemudian Pak, mengapa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pelayanan kesehatan bergerak ini sebagai program prioritas begitu, Pak?
1: Iya, tentu ini satu gambaran komitmen dari pemimpin, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, untuk memastikan wilayah-wilayah yang sulit diakses itu juga mendapatkan pelayanan kesehatan bergerak. Karena kita tahu memang kondisi pelayanan kesehatan kita, terutama rumah sakit ya, terutama untuk rumah sakit, memang sebahagian besar itu berada di wilayah-wilayah perkotaan. Nah, sehingga dalam beberapa kesempatan kita tentu biasa menerima saran-saran atau permintaan-permintaan pelayanan kesehatan dari masyarakat kita, terutama di daerah-daerah yang memang sulit diakses. Nah, kita tahu memang untuk wilayah kepulauan, kita tahu Selayar dan Pangkep itu memang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga memang menjadi tantangan tersendiri. Nah, olehnya kalau kita mengatakan bahwa mengapa dijadikan program prioritas, memang itu wajib hukumnya, karena kita menindaklanjuti tentu menjadi bagian dari komitmen pembangunan kesehatan, bahwa tidak boleh ada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan, baik itu yang berada di wilayah kepulauan maupun yang berada di wilayah pegunungan, yang tidak mendapatkan. Sehingga didoronglah program pelayanan kesehatan bergerak ini untuk menjadi jembatan untuk memastikan kebutuhan masyarakat kita untuk pelayanan kesehatan bisa kita berikan kepada masyarakat kita. Seperti itu, Pak.
0: Iya. Jadi benar-benar pengen masyarakat ini tidak boleh kehilangan akses kesehatan ya, hanya karena faktor geografis begitu, Pak ya. Baik. Kemudian terkait layanan dari pelayanan kesehatan bergerak ini, Pak. Tadi sudah dijelaskan ada pelibatan dokter-dokter ahli bahkan. Nah, apa saja nih layanan yang difasilitasi dalam pelayanan kesehatan bergerak ini, Pak?
1: Iya. Kalau kita bicara tentang layanan-layanan kesehatan apa yang diberikan, tentu kita akan menyesuaikan dengan potret kesehatan yang ada di satu wilayah. Yang pertama, tentu kita berharap beberapa pelayanan-pelayanan pokok dalam pemberian pelayanan kesehatan itu, seperti misalkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kemudian screening kesehatan bagi masyarakat secara umum, itu kita berikan. Nah, itu dengan kaitan itu kita mengikutkan 4 dokter spesialis untuk ikut dalam program pelayanan kesehatan bergerak itu. Nah, untuk penentuan dokter spesialis ini tentu kita akan menelaah kebutuhan pelayanan kesehatan apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah yang sulit dijangkau atau sulit akses, tentu meninjau dulu data-data status kesehatan yang ada di satu wilayah. Mungkin ada satu wilayah butuh dokter spesialis kulit dan kelamin karena di wilayah tersebut ada laporan-laporan, ada data yang menunjukkan pelayanan kesehatan kulit dan kelamin itu dibutuhkan. Demikian juga untuk misalkan dokter spesialis kandungan dan anak ya, ginekologi dan kandungan, itu untuk memastikan tidak ada masyarakat kita, terutama untuk menekan angka kematian ibu dan anak ya, sehingga kita juga mendorong menghadirkan dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter spesialis yang di mana kebutuhan pelayanannya dibutuhkan, termasuk dokter gigi juga kita ikutkan. Seperti itu, Pak. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi paket pelayanan kesehatan kami itu mulai dari promosi kesehatan, pemberian edukasi, kemudian pemeriksaan kesehatan. Tentu dari hasil pemeriksaan kesehatan itu, dari anamnesianya, dari diagnosanya, kita lakukan intervensi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tindak lanjut sekiranya masyarakat kita membutuhkan rujukan untuk dilakukan pengobatan tingkat lanjut, itu kita lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Seperti itu, Pak Arfan.
0: Nah, kemudian mungkin apa nih, pasti ada tantangan nih, Pak ya. Tantangan terbesarnya nih dalam program pelayanan kesehatan bergerak di Sulawesi Selatan ini, Pak.
1: Iya. Saya kira kalau dari sisi kami di pemerintah tidak banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan kita, karena ini menjadi komitmen kita bersama, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, untuk memastikan masyarakat kita. Cuma memang daerah-daerah yang sulit akses tersebut, utamanya yang wilayah-wilayah kepulauan, kita akan ketemu dengan tantangan-tantangan iklim ya. Misalkan bagaimana memastikan perjalanan menuju lokasi itu bisa aman dan nyaman bagi petugas-petugas kami nantinya. Kita tahu hampir setahun ini musim-musim itu sangat memengaruhi kesiapan kami dalam melakukan pelayanan kesehatan, baik itu di kepulauan maupun di daerah-daerah pegunungan nantinya. Nah, memang tantangannya dari sisi itu tadi, iklim ya. Untuk termasuk keselamatan pelayaran ya, keselamatan dalam transportasi, itu tentu menjadi pertimbangan kami untuk memastikan kehadiran kami bisa lancar ya, diterima oleh masyarakat ketika dalam melakukan atau melaksanakan program pelayanan kesehatan bergerak. Selebihnya saya kira tidak banyak tantangannya. Paling tidak memang masyarakat tahun lalu memang mengapresiasi, baik masyarakat maupun pemerintah pusat telah mengapresiasi pelayanan kesehatan bergerak ini sebagai sebuah inovasi ya, sebagai sebuah inovasi dalam mendukung astacita Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Kemudian mungkin di akhir pertemuan ini yang singkat ya, Pak. Apa harapan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri nih terhadap pengembangan pelayanan kesehatan bergerak ke depannya, Pak?
1: Iya. Tentu dari sisi kebijakan kesehatan ada tiga ya. Pertama adalah perluasan akses. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada lagi wilayah-wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, peningkatan layanan mutu ya, mutu layanan ya. Jadi dalam kaitan itu tentu kami berharap kehadiran dokter-dokter spesialis nantinya di wilayah-wilayah sasaran kami itu bisa diapresiasi dan tentu saja bisa dilakukan sinergitas yang erat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan tentu saja masyarakat di wilayah sasaran. Harapan kami tentunya kita memanfaatkan program pelayanan kesehatan bergerak ini sebagai satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita dengan mengikuti fasilitas pelayanan kesehatan bergerak ini, datang melakukan pemeriksaan dan tentu saja tetap menjaga kesehatan agar tidak sakit. Seperti itu, Pak.
0: Dan mungkin kepada masyarakat Sulawesi Selatan, Pak, yang mungkin akan menagih janji dari pelayanan kesehatan bergerak ini, bagaimana untuk mereka memanfaatkan pelayanan kesehatan bergerak ini saat nanti ada di daerah mereka nih?
1: Iya, dukungan program dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur ini kita harapkan bisa memberi manfaat, selain manfaat sebagai sebuah program, tapi juga secara signifikan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, sehingga kami berharap masyarakat ini bisa secara proaktif dan tentu saja aktif untuk mengikuti agenda pelayanan kesehatan bergerak ini, dan tentu saja nuansa-nuansa untuk tetap menjaga kesehatan dan mempraktekkan praktek hidup bersih dan sehat itu bisa terus kita lakukan, sehingga kalau bisa jangan sampai sakit lah. Sehingga itu tadi, kehadiran dokter spesialis kita, dokter umum dan dokter gigi, serta petugas-petugas kesehatan nanti kita di sana dimanfaatkan dengan baik. Saya kira program ini sudah tersosialisasi dengan baik sejak tahun lalu. Nah, kita berharap tahun ini bisa lebih semarak, tentu dengan capaian jumlah sasaran yang bisa kita tingkatkan, dan tentu saja memberi manfaat dalam rangka menurunkan angka kesakitan di masyarakat kita di Sulawesi Selatan. Seperti itu, Pak Arpan.
0: Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya Pak Ardadi, Sarjana Farmasi MKes, di kesempatan siang hari ini telah mengisi program Indonesia Sehat di ProSatria Makassar. Sehat selalu Pak Ardadi. Kita akan pantau-pantau terus jalannya program ini. Kita akan update terus
1: sinergi dengan media RRI. Terima kasih ya.
0: Baik.
1: Untuk masyarakat Sulawesi Selatan, semoga tetap sehat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, Anda bisa tonton kembali perbincangan kita siang hari ini bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait bagaimana layanan kesehatan keliling jangkau daerah terpencil, khususnya ya tadi yang sudah dijelaskan Pak Ardadi, yaitu yang disingkat dengan program layanan bergerak, ya, layanan kesehatan bergerak. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan program ini dan bisa menyentuh semua pelosok daerah yang membutuhkan, ya, akses pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat. Baik, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube ProSatria Makassar untuk program Indonesia Sehat siang hari ini. Saya yang bertugas, Arfan Yusri, ada rekan saya Isfa, dan semua kru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dan

Pendengar, khususnya kaum muslimin di manapun Anda berada, saat lagi kami akan bergabung dengan Masjid Al-Muawanah RRI Makassar untuk menghadirkan jalannya khutbah Jumat dan juga sholat Jumat, yang insya Allah di mana khatib yang akan hadir siang ini, ya ini Bapak Ustadz Fahrul Rahman, SPDI, MPD, dengan topik maksimalkan ibadah di bulan Zulhijjah. Selamat mendengarkan.

dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat sehingga kita masih bisa hadir di Jumat yang

berada di atas mobil ambulans menuju ke ruangan UGD. Bahkan banyak manusia yang saat ini berada di atas keranda jenazah menuju ke alam kubur. Maka bersyukurlah kita, Allah masih izinkan kita hingga di Jumat yang berkah ini. Tak lupa senantiasa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, sekali saja, sallallahu alaihi asyran, maka Allah bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalimat yang sangat mudah, tetapi mendatangkan manfaat yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Itulah dia kalimat solawat. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat merupakan hari yang begitu penting bagi kita untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Bawa ki bekal, bawa ki modal, bawa ki persiapan. Sebaik-baik bekal, semulia-mulia persiapan adalah takwa kepada Allah. Dari tempat kita saja tadi menuju masjid ini, yang jalan kaki mesti fisiknya sehat. Yang naik motor mesti ada bahan bakar kendaraannya. Dari rumah tempat tinggal kita, asal kita menuju ke masjid ini, membutuhkan bekal, persiapan. Apalagi perjalanan kita yang sangat panjang menuju ke alam akhirat. Tapi bersyukurlah kita, Allah berikan kepada kita bocoran kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu berbekal ketakwaan kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa Jumat hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Zulhijjah, salah satu bulan-bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiada hari yang lebih Allah cintai melainkan di 10 hari-hari awal bulan Zulhijjah. Bertanyalah para sahabat, apakah ibadah di 10 awal Zulhijjah ini mengalahkan jihad? Kata Rasulullah, ya, kecuali orang yang berjihad membawa harta bendanya, membawa jiwanya, lalu tidak kembali lagi, wafat syahid. Itulah yang mampu menyamai ibadah yang kita kerjakan di 10 hari awal bulan.

demi 10 hari yang pertama. Kalau ada sumpah dalam Al-Quran, berarti itu menunjukkan pentingnya suatu perkara itu. Inilah 10 hari awal bulan Zulhijjah.

memperbanyak puasa sunnah. Kita dianjurkan kalau mampu sejak 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah kalau kita mampu. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan atau waktu, jangan lupakan kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, puasa Arafah, yang mana pahalanya mampu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ulama kita menyebutkan apa maksud dosa yang akan datang. Salah satu penafsirannya, dijaga oleh Allah dari maksiat. Kalau kita sudah dijaga oleh Allah, maka potensi berbuat dosa pasti kecil. Puasa Arafah tepatnya di hari Selasa yang akan datang. Kalau kita mampu sebelumnya berpuasa tarwiyah sekaligus mendapatkan puasa sunnah Senin Kamis. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini yang pertama, hendaknya kita memperbanyak puasa sunnah kita. Yang kedua adalah haji bagi mereka yang mampu. Coba kita perhatikan saudara-saudara kita yang sementara nantinya akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mau dia pejabat, mau dia jenderal, mau dia seorang yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi, harta kekayaan yang banyak, kaplin di mana-mana, rumah bertingkat, sama pakaian yang digunakan pakaian ihram, berarti kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan ketawaduan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita untuk rasa rendah diri, jauhkan diri kita dari kesombongan. Sekalipun bukan kita yang berhaji, tetapi kita hendaknya juga mempelajari bahwa hendaknya kita menjadi orang yang tawadu, yang senantiasa menjauhkan diri dari sifat kesombongan dan bangga diri. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga yaitu ibadah kurban. Dalam surah yang sangat pendek dalam Al-Quran, sering kita baca, bahkan semuanya kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Diawali dengan kata inna. Dalam segi kaidah bahasa Arab, inna itu adalah lafaz taukid yang artinya penegasan, sungguh-sungguh. Allah telah berikan kepada kita nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita menunaikan, mendirikan solat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci Rasulullah, yang tidak mau mengikuti Rasulullah, merekalah yang terputus, kata Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menyebutkan ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan kurban itu wajib, dia berdasar kepada dalil ini. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, mayoritas ulama. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan saking besarnya pahalanya. Makanya selama kita memiliki kemampuan, selama kita diberikan kelebihan rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan satu ibadah ini, yaitu ibadah kurban. Betapa besar pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun menginginkan seorang anak, berpuluh-puluh tahun diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan nazarnya melalui mimpi menyembelih anaknya Ismail alaihissalam.
betapa besarnya pengorbanan, sedangkan kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, gaji berjuta-juta, masa kita tidak bisa luangkan sedikit saja? Kalau kita mau akumulasikan setiap bulan 200 ribu saja kita sisihkan, insya Allah kita semua bisa berkurban. 200 ribu satu bulan dikali 12 bulan sudah mampu kita dapat satu kelompok, satu orang. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang selanjutnya hendaknya kita banyak-banyak beristighfar. Manfaatkan bulan Zulhijjah ini meraih maghfirah Allah, rahmat Allah. Banyak-banyak kita mengingat Allah, banyak-banyak kita beristighfar. Karena 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, kata ulama kita, kalau dihitung harinya, tidak ada yang mengalahkan 10 hari awal Zulhijjah. Kalau malamnya 10 akhir Ramadan, tetapi kalau hari-harinya, inilah 10 awal Zulhijjah yang sangat mulia. Makanya manfaatkanlah 10 awal Zulhijjah ini untuk banyak beribadah kepada Allah, insyaAllah. Dengan banyak kita beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kita meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lahum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Fastaw

siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya. Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Makassar siang ini. Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dan pendengar, baru saja kita dengarkan lagunya David Bayu yang berjudul Surga di Hatimu nih. Dimana David Bayu kembali menghadirkan karya terbaru lewat album solo keduanya yang berjudul Segalanya Itu Kamu. Dan salah satu lagu yang menjadi perhatian adalah Segalanya Itu Kamu sendiri, yang menceritakan tentang seseorang yang menganggap orang tercintanya sebagai sosok paling berarti dalam hidupnya. Dan lewat lirik yang puitis dan emosional, David Bayu berhasil menghadirkan nuansa cinta yang hangat, tulus, dan begitu dalam. Karakter vokal yang khas juga membuat lagu ini terasa semakin personal dan menyentuh bagi para pendengarnya. Kini lagu Segalanya Itu Kamu juga bisa Anda nikmati di berbagai platform streaming musik digital, yang menjadi salah satu karya terbaru David Bayu yang ramai diperbincangkan pecinta musik Indonesia. Nah pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi musik dan hiburan lainnya untuk Anda. Maka dari itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: di Bapak Menteri untuk melakukan suatu kegiatan ketahanan pangan di area lingkungan lapas.
1: Doni Setiawan juga menyampaikan jika kegiatan keagamaan bekerja sama dengan Kementerian Agama Nunukan yang sudah berjalan baik agama Islam, Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan. Setiap harinya diberikan kegiatan pembinaan kepribadian untuk masing-masing agama. Ia menekankan lapas ini merupakan lembaga pendidikan sehingga warga binaan di lapas Nunukan memiliki skill atau keahlian, kemampuan agar dapat kembali dan bergabung ke masyarakat dan berguna bagi bangsa dan negara. Dari RRI Nunukan, Deli Tareri Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemadaman listrik bergilir yang melanda wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP PLN Lirung berdampak terhadap roda perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM. Selengkapnya bersama dengan Robert Tamaroba. Robert.
3: Iya, baik. Safira dan pendengar, pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja ULP atau unit layanan pelanggan PLN Lirung sejak beberapa hari terakhir ini mulai memukul sektor perekonomian warga sekitar. Di Pulau Salibabu, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengeluhkan merosotnya omset mereka karena secara drastis akibat tersendatnya pasokan daya. Salah satu dampak paling nyata dirasakan oleh Junaldi Lindo, seorang penjaga depot air minum isi ulang di wilayah tersebut. Sejak pemadaman bergilir diberlakukan, pendapatan harian depotnya terjun bebas karena mesin penyaring tak dapat beroperasi secara optimal. Ia mengungkapkan biasanya dalam sehari bisa dapat pemasukan 200 ribu hingga 300 ribu rupiah. Tapi sekarang karena listrik sering padam, omset menurun drastis hanya berkisar 50 ribu hingga 100 ribu rupiah per hari.
4: Ya, harapan kami semoga sekian bisa cepat seperti ini, pendirian atau listrik kami menurun jauh karena masih senang.
3: Menanggapi keluhan dari para pelaku usaha, manajer PT PLN Persero, ULP Lirung, Reike Adrian Limpong membenarkan adanya gangguan pada sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Reike menjelaskan bahwa pemadaman bergilir terpaksa harus dilakukan, menyusul kerusakan mendadak pada beberapa mesin pembangkit. Saat ini, tim teknis PLN tengah bekerja ekstra keras untuk mempercepat perbaikan mesin dengan target pasokan listrik dapat kembali normal dalam waktu dekat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Talaut kita ke Bula, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP di wilayah tersebut. Laporannya disampaikan oleh Yasin Kilderak. Yasin?
5: Ya, baik. Pendengar di mana saja Anda berada, bantuan cadangan pangan pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2026 ini mulai disalurkan. Kegiatan penyaluran atau distribusi bahan bantuan pangan ini disalurkan melalui kantor desa masing-masing di 16 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur sendiri terus memastikan agar penyaluran bantuan ini tepat sasaran, sesuai peruntukan, dan diterima persis oleh mereka yang benar-benar berhak menerima. Dan saat ini sudah bersama dengan saya, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Novel Al-Katiri. Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Novel.
6: Waalaikumsalam. Selamat siang.
5: Ya, Bang, bagaimana kemarin itu kan tim Bapak sudah diterjunkan ke kantor desa masing-masing, terutama yang ada di Kecamatan Bula. Ini untuk memastikan kegiatan distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah. Bisa dijelaskan, Pak?
6: Oke, Alhamdulillah kami harus berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional melalui Forum Bulog yang sudah menyalurkan CPP, cadangan pangan pemerintah di daerah kami, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dan Alhamdulillah, hampir di semua kecamatan sudah tersalurkan. Kemarin saya pantau langsung untuk Kecamatan Bula. Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat antusias masyarakat dalam menerima bantuan cadangan pangan pemerintah yang disalurkan. Dan alhamdulillah masyarakat berterima kasih banyak karena pada tahun ini hampir 162% keluarga penerima manfaat itu bertambah. Dan dari awalnya hanya 10.000 sekian, dan tahun ini malah sampai ke 26.000 sekian keluarga penerima manfaat. Itu kami dari SBT Kabupaten Seram bagian Timur Maluku sangat-sangat berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Forum Bulog yang sudah menyalurkan bantuan pangan tersebut. Terima kasih.
7: Itu bahan bantuannya dalam bentuk apa saja? Beras, selain beras, apa lagi?
6: Ya, per keluarga penerima manfaat itu alhamdulillah mereka dapat 20 kg beras. Karena bantuan ini periode bulan Maret April
7: ya.
6: Februari Maret sebenarnya satu bulan itu hanya 2 liter minyak kita atau minyak goreng dan 10 kilo beras. Tapi karena ini 2 bulan jatahnya, jadinya dapatnya 20 kilo beras sama 4 liter minyak kita ya, gitu.
7: Baik, Pak Novel dan pihak Dinas Ketahanan Pangan juga telah memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang memang benar-benar berhak memperoleh dan sudah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan oleh Badan Pangan Nasional. Demikian pendengar dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
2: Pendengar, sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan penjualan di tahun ini. Informasinya disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni?
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Sejumlah pedagang sapi di Kota Bekasi mengaku mengalami penurunan jumlah penjualan sapi pada mobil Idul Adha 2026 kali ini, dan penurunan penjualan bisa mencapai kisaran angka 10% jika dibandingkan dengan Idul Adha tahun lalu. Dan salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus, menjelaskan jika Idul Adha tahun lalu ia bisa menjual sapi lebih dari 200 ekor, sedangkan di tahun ini ia hanya menjual sapi di kisaran 190 ekor. Bahkan ia menjelaskan para pelanggan lama tidak membeli sapi sebanyak tahun lalu. Jika di tahun lalu membeli sebanyak 10 ekor, tahun ini hanya membeli 7 ekor sapi saja. Dan menurutnya ada sejumlah pembeli baru membeli sapi di tempatnya sehingga penjualan sapi di tempatnya tidak terlalu anjlok. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang sapi di Kota Bekasi, Agus.
10: Agak sedikit berkurang ya. Kalau misalnya ya, biasanya konsumen pelanggaran kita misalnya ada yang 10, ya sekarang 7. Ada pengurangan juga, cuman saya kebetulan datangnya ini pelanggan-pelanggan baru. Untuk yang konsumen lama ada tidak sesuai dengan yang tahun kemarin.
9: Dan Agus juga menjelaskan pada Idul Adha kali ini, sapi dari Bali banyak dicari oleh para pembeli. Hanya saja stok sapi Bali di pasaran saat ini sangat sedikit dan cenderung langka. Bahkan ia juga menjelaskan banyak pembeli yang akhirnya beralih untuk membeli sapi jenis limosin atau jenis peranakan ongolnya atau PO. Sedangkan untuk harga sapi sendiri saat ini dijual di kisaran harga 21 juta hingga 27 juta tergantung dari bobot sapi dan juga jenisnya. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol menyampaikan bahwa sapi dengan bobot 900 kg menjadi sapi kurban Presiden Prabowo di Kabupaten Buol. Selengkapnya bersama dengan Sardono dari Toli-Toli. Sardono.
11: Baik, pendengar Pro 3, seekor sapi jenis simental dengan bobot hidup mencapai 915 kg. Ini ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program bantuan kemasyarakatan atau Banmas di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bol Sumiati kepada RRI menjelaskan bahwa sapi kurban presiden tersebut dibeli dari peternak lokal yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Menurutnya terdapat sejumlah persyaratan khusus bagi sapi kurban presiden, diantaranya adalah sapi yang merupakan hasil inseminasi buatan serta memiliki bobot terberat yang berada di wilayah Kabupaten Bol. Nah, sapi kurban presiden ini nantinya akan diserahkan kepada pengurus masjid Anur Desa Lakia 1 Kecamatan Lakia, di mana penyerahan secara simbolis dijadwalkan pada Senin nanti oleh Bupati Bol Haji Risaryudi Triwibowo. Program bantuan kemasyarakatan program sapi kurban presiden yang kedua kalinya diterima oleh Kabupaten Bol ini diakui mendorong semangat para peternak di Kabupaten Bol untuk terus beternak secara baik dengan harapan sapinya bisa menjadi sapi kurban presiden utamanya untuk tahun berikutnya. Dan sedikit pernyataan dari Sumiati.
12: Dengan adanya bantuan pemerintah sudah 2 tahun berturut-turut ini ya, alhamdulillah merupakan motivasi yang besar kepada masyarakat sehingga mereka betul-betul mengambil satu keputusan bahwa teknologi inseminasi buatan itu sangat penting untuk menjaga genetik ternak dan juga dari sisi ekonomi nilai jualnya itu sangat jauh signifikan berbeda dengan sapi yang hasil perkawinan alami ya, dengan teknologi IB alhamdulillah hasilnya itu penjualannya itu betul-betul fantastis.
11: Ya, menyinggung stok sapi di Kabupaten Bol jelang Hari Idul Adha, pada umumnya untuk stok sapi maupun kambing dipastikan kondisi cukup aman, dan dinas juga akan turun ke lapangan untuk nantinya mengecek kesehatan hewan maupun keamanan daging baik sapi maupun kambing yang akan dipotong di wilayah Kabupaten Bol. Demikian dari Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Sardono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu pendengar, 7 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto yang disiapkan di peternakan Mapanget, Kota Manado, mulai didistribusikan ke 6 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Laporannya bersama dengan Noni Oktavia. Noni.
13: Ya, baik Safira dan pendengar, menjelang Idul Adha, sejumlah sapi bantuan Presiden mulai diberangkatkan dari peternakan di kawasan Mapanget, Kota Manado, menuju beberapa daerah di Sulawesi Utara. Pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto, menyatakan 7 sapi bantuan presiden tersebut terdiri dari berbagai jenis. Untuk wilayah Kepulauan Sitaro, pengiriman dijadwalkan pagi tadi melalui pelabuhan Munte guna mengantisipasi kendala penyeberangan logistik. Seluruh sapi ini mendapatkan pemeliharaan intensif, kemudian juga memiliki bobot berat sekitar 850 kg hingga 900 kilogram. Berikut pernyataan dari pemilik peternak di Mapanget, Joko Sugiarto.
14: Untuk 6 kabupaten, presiden ambil sapi di sini. Untuk 6 kabupaten, jumlah sapinya 7 ekor. Yang limusin cross, ada limusin asli, ada PO. Ada yang ini PO ini dengan limusin lari ke Talaut. Terus ada yang ke Sitaro, Simetal. Terus Minut, limusin Manado, limusin Hitung, limusin cross sama Minsel, limusin cross. Sitaro besok 9:30 berangkat karena kapal lautnya sudah siap besok. Nah, 10 pagi pelabuhan Munte kapalnya sudah siap. Jadi yang untuk panpres itu perawatan memang beda dengan yang lain untuk masjid-masjid lah. Tetap ada yang satu untuk comborannya, makanannya rumput, combor, mandi. Kalau yang satu-satu yang di masjid kan ya tapi dikasih pelaka-pelaka di luar, kalau yang panpres ini khusus perawatannya.
13: Distribusi seluruh sapi bantuan presiden ini ditargetkan rampung tepat waktu sebelum puncak perayaan Hari Raya Idul Adha di Sulawesi Utara. Demikian dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Info Haji.
16: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
17: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
15: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
18: Memastikan ya bahwa semua layanan
19: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
15: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang ini. Pendengar, Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Belu melakukan pemeriksaan di 31 titik sebagai upaya memastikan hewan kurban aman dan layak konsumsi. Laporannya disampaikan oleh Kristiandi Mau. Kristiandi.
3: Baik, pendengar, Dinas Kesehatan Hewan Kesuan Kabupaten Belu menugaskan sebanyak 60 orang petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang tersebar di 31 titik penjualan maupun pemotongan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat, layak, dan aman untuk dikonsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha mendatang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner Pengelolaan dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Agustinus menjelaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Diuraikannya untuk 65 petugas yang diterjunkan terdiri dari dokter hewan, para medis veteriner, serta tenaga medik, serta tenaga teknis lapangan yang telah memiliki kompetensi dalam pemeriksaan kesehatan hewan. Dalam pelaksanaan nantinya, petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban, seperti kesehatan mata, kulit, bulu, hingga kondisi tubuh secara umum. Pemeriksaan juga mencakup pengecekan tanda-tanda penyakit menular, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta infeksi lainnya yang berpotensi membahayakan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga memastikan hewan kurban memenuhi syarat umur dan tidak dalam kondisi cacat. Hal ini penting agar hewan yang disembelih benar-benar sesuai dengan ketentuan syarat sekaligus standar kesehatan yang berlaku. Petugas di lapangan juga nantinya akan memberikan edukasi kepada para pedagang dan masyarakat terkait ciri-ciri hewan kurban yang sehat dan layak. Melalui edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih hewan kurban yang aman dan berkualitas. Selain itu, nantinya pemeriksaan tidak hanya dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem, tapi juga setelah proses penyembelihan. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa organ dalam seperti hati, paru-paru, dan limpa untuk memastikan tidak terdapat kelainan atau penyakit.
2: Kristiandi, silakan lanjutkan saja laporannya, Kristiandi. Kristiandi. Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Kristiandi belum bisa kami hadirkan selengkapnya, akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman menyatakan 9 warga negara Indonesia termasuk jurnalis rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla akan tiba di tanah air esok hari. Laporan disampaikan Saadat Udarain. Ain.
4: Baik, pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendekiawan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mendampingi Menteri Agama Nazaruddin Umar untuk meresmikan Ilaman Insan Cedikia Serpong ini sebagai madrasah di Indonesia yang resmi menyelenggarakan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program. Di sela-sela acara, KSP Dudung mengungkapkan bila 9 warga negara Indonesia atau WNI termasuk diantaranya jurnalis dari rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla sudah dibebaskan. Mereka yang sempat tersandra dan ditahan oleh tentara Israel segera tiba di tanah air pada esok hari Sabtu 23 Mei 2026. Dung juga menyatakan terkait proses pemulangannya sudah diatur oleh Kementerian Luar Negeri atau Kemlu untuk kondisi dari 9 WNI tersebut dalam keadaan sehat dan baik.
5: Kalau hari besok agak tiba.
6: Saya seperti apa Pak?
5: Itu Kemenlu yang sudah diatur oleh Kemen.
6: Tapi kondisinya karena
5: WNI baik, semuanya baik.
6: Mereka ada.
4: Ya, terpisah Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Istanbul, Daryanto mengatakan ada WNI yang mengalami kekerasan fisik saat ditahan pasukan Israel setelah diculik di perairan internasional. Sementara Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama mengatakan 9 WNI yang tergabung dalam rombongan kemanusiaan Global Sumut Flotilla telah berada di Istanbul, Turki. Mereka berhasil dievakuasi dengan selamat pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rizal juga mengaku 9 WNI ini akan ada proses testimoni, visum, dan juga tes kesehatan oleh pihak Turki. Lalu secepatnya akan dipulangkan ke tanah air jika proses di Turki sudah selesai. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Permintaan jasa pengasahan dan perawatan alat kurban di Kota Tegal mulai mengalami peningkatan tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan oleh Hanan Ma'ruf dari Purwokerto. Hanan.
7: Baik, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan usaha jasa afatisau dan golok di Kota Tegal mulai mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Kenaikan omset musiman tersebut dipicu oleh banyaknya pengurus masjid dan tim jagal yang ingin mengkondisikan alat sembelih mereka. Pemilik usaha rumah pisau Tegal, Isa Heriansyah, menjelaskan bahwa momentum menjelang Idul Kurban selalu menjadi periode tersibuk bagi lini bisnisnya dalam setahun. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap alat sembelih yang tajam membuat pesanan mengalir tanpa henti dari berbagai daerah. Ia menjelaskan rumah pisau Tegal mulai memfokuskan pekerjaan pada maintenance dan pengasahan alat kurban sejak memasuki bulan Syawal. Sementara untuk pembuatan pisau custom, pengerjaan sementara ditunda hingga pelaksanaan Idul Adha selesai.
8: Kalau mulai Syawal itu biasanya kita lebih banyak untuk maintenance sama apa pisau perlengkapan Idul Kurban dari masjid, musola, tim-tim jagal, ustaz, kiai, yang mana kebanyakan yang terawat, sebagian yang kurang terawat.
7: Isa mengatakan guna meningkatkan pelayanan, tarif jasa asah dibuat lebih ringan dibanding dengan hari biasanya. Biaya pengasahan dihitung per bilah agar tidak memberatkan panitia kurban maupun pengurus tempat ibadah.
8: Kalau untuk tahun ini mungkin sedikit turun karena alhamdulillah banyak teman-teman dari alumni rumah pisau yang sudah buka jasa asah.
7: Meski jumlah pesanan sedikit menurun dibanding dengan tahun sebelumnya, kebutuhan jasa asah masih tergolong tinggi seiring semakin banyak masjid dan musola yang kembali menyelenggarakan kurban tahun ini. Isa menargetkan seluruh pengerjaan asah dan perawatan selesai sebelum Hari Raya Idul Adha agar proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan lebih maksimal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe meresmikan ruang rawat inap jiwa Rumah Sakit Daerah Lion Kendage Tahuna sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Selengkapnya bersama dengan Alexander Dalengkade. Alexander.
9: peresmian ruang rawat inap jiwa bukan tentang hadirnya fasilitas yang baru, tetapi tentang kepedulian, perhatian, dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari pada peresmian ruang rawat jiwa di Rumah Sakit Ilmu Kedokteran Tahuna menyatakan, selama ini kesehatan mental sering dipandang sebelah mata. Banyak orang merasa takut dan malu, padahal kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Di tengah perkembangan zaman, tekanan kehidupan yang semakin kompleks, persoalan ekonomi, keluarga, pergaulan sosial, hingga pengaruh media digital dapat mempengaruhi mental seseorang. Karena itu, pelayanan kesehatan jiwa harus menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan daerah.
10: Dari data Kementerian Kesehatan, menurut Pak Menteri, 1 dari 10 orang di Indonesia sekarang ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Mulai dari tingkat yang paling pertama yaitu kecemasan atau anxiety. Masalah yang pertama, yang paling tinggi faktornya adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah keluarga atau masalah percintaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang yang ada masalah ekonomi, kalau sekarang pertama masalah percintaan, mungkin kemungkinan besar sudah akan mengalami gangguan mental dan kesehatan jiwa.
9: Ia berharap fasilitas yang diresmikan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik, serta dukungan dengan tenaga kesehatan yang profesional, penuh empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Lengkadia, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran saat ini terpantau mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Laporannya disampaikan oleh Arif Rizalul Arif.
11: Baik, jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di pinggir jalan protokol Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Adapun lokasi yang ramai dipadati pedagang dan pembeli berada di Jalan Nasional depan Mall Sejiam Melabo, tepatnya di persimpangan Pasar Bina Usaha Melabo itu. Salah seorang pedagang musiman kue lebaran, Muklis, mengatakan harga jual kue kering tahun ini bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran, yaitu asor, kue salju, kacang telur, kacang hijau, hingga kacang mente. Pada setiap tahun ini, pada pedagang musiman kue kering lebaran selalu ramai bermunculan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis makanan ringan kue kering itu. Selain menjual berbagai jenis kue favorit masyarakat, para pedagang juga menawarkan aneka pilihan rasa dan kemasan menarik untuk menarik minat pembeli menjelang lebaran. Dari Melabo, Arif Rizalul, Pro 3, RRI Tersenggara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
12: Otoritas Jasa Keuangan mengakui nilai transaksi perdagangan karbon Indonesia masih relatif kecil dibanding sejumlah negara lain. Hingga saat ini, total transaksi IDX karbon baru mencapai Rp93,75 miliar. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi mengatakan, nilai perdagangan karbon Indonesia masih jauh tertinggal dibanding pasar global. Ia menjelaskan, rendahnya transaksi karbon domestik dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya belum diterapkannya pajak karbon dan kuota emisi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporannya bersama dengan Bayu Satria dari Waikanan. Bayu.
13: Baik, Safira, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Dan kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, ia juga menegaskan pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung.
14: Kalau untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan yang sehat dan sesuai syariah, beli yang di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewan hidup itu sesuai syariah atau tidak yang halalnya itu ya, dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di tempat tersebut yang biasanya masih pasif, kelayakan dari daging itu yang jenis sampai ke penyalur.
13: Dan lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Lombok Barat menggagalkan pengiriman rokok ilegal 1 juta batang di Pelabuhan Lembar. Informasinya bersama dengan Rian Mohdar. Rian.
15: Baik, saat ini saya berada di Lembar, Lombok Barat. Aksi penyelundupan rokok ilegal lalu lintas pulau kembali berhasil digagalkan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Lombok Barat bersama tim gabungan dari Bea Cukai, Kepolisian dan Unsur Pengamanan Pelabuhan melakukan operasi penyisiran di kawasan Pelabuhan Lembar setelah menerima informasi dari masyarakat terkait adanya distribusi mencurigakan dari luar daerah. Menurut keterangan Kepala Satpol PP Lombok Barat, Iketut Rauh mengatakan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga yang menyebut adanya pergerakan kendaraan pengangkut rokok ilegal dari Surabaya menuju Lombok. Petugas kemudian melakukan pengawasan ketat di pintu masuk pelabuhan hingga akhirnya menemukan truk yang dicurigakan membawa barang ilegal. Saat diperiksa, sopir kendaraan sempat memberikan jawaban berbelit-belit saat ditanya mengenai muatan yang dibawanya. Rokok ilegal ini disembunyikan dengan modus yang cukup rapi, yakni ditutupi lapisan mie instan di bagian atas untuk mengelabui petugas. Setelah dibongkar, di bawah tumpukan mie ditemukan ribuan selop rokok berbagai merek tanpa cukai. Dari hasil perhitungan jumlah barang bukti mencapai sekitar 1.340.000 batang rokok ilegal. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai sekitar 1.499.000 dengan potensi kerugian negara yang ditaksir hampir 978 juta. Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari kendaraan yang datang dari Sidoarjo dan rencananya akan diedarkan di wilayah Pulau Lombok hingga Pulau Sumbawa. Adapun jenis rokok yang diamankan di antara lain bermerek yaitu Reno, Hammer, serta beberapa merek lainnya yang tidak memiliki pita cukai resmi. Pihak Satpol PP Lombok Barat menegaskan bahwa seluruh barang bukti telah diserahkan kepada Bea Cukai untuk proses lebih lanjut termasuk rencana pemusnahan yang dijadwalkan pada November atau Desember mendatang. Berikut penjelasan Kepala Satpol PP Lombok Barat Iketut Rauh.
16: Dan pendengar, menurut Kasat Pol PP Lombok Barat, Iketut Rauh juga menegaskan operasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan dengan fokus pada jalur distribusi di pelabuhan, sesuai arahan Bupati Lombok Barat. Ia memastikan pengawasan tidak akan berhenti di titik pelabuhan saja, melainkan akan terus diperluas hingga ke toko-toko grosir dan pengecer secara masif dan berkelanjutan. Dari Lembar, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, kita akan ikuti kembali kabar bursa dan juga rupiah pada perdagangan sesi 1 siang ini.
17: kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,3% pada sesi pertama perdagangan hari ini. Laporannya disampaikan oleh Zahrotin Aljana. Zahro.
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona hijau saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.113,44 atau naik 18,5 poin setara dengan 0,3%. Meski menguat pada sesi pertama, analis menilai pergerakan IHSG masih berada dalam fase downtrend, bahkan sebelumnya sempat menembus level psikologis 6.000. Tekanan terhadap pasar saham domestik dinilai masih cukup besar dipengaruhi oleh kombinasi sentimen eksternal global dan juga faktor domestik. Dari eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menunjukkan tanda mereda, diikuti dengan penurunan harga minyak mentah dunia. Namun, investor masih mencermati resiko konflik berkepanjangan karena belum terlihat adanya solusi yang jelas untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Sementara itu, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed diperkirakan masih mempertahankan kebijakan hawkish seiring dengan inflasi yang dinilai belum mencapai target. Dari dalam negeri sendiri, pelaku pasar juga mencermati agenda rebalancing indeks MSCI yang akan berlangsung pada akhir Mei nanti. Selain itu, investor masih bereaksi terhadap rencana pembentukan badan ekspor komoditas yang sebelumnya mendapatkan perhatian dari lembaga pemeringkat internasional. Pelaku pasar pun diimbau untuk tetap selektif serta mencermati perkembangan sentimen global dan domestik dalam mengambil keputusan investasi. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Arjanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, nantikan kabar bursa dan rupiah lainnya di Pro3 RRI pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
17: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Kita jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan kami sajikan melalui warta berita yang bisa Anda simak dan tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik. Rumah BUMN Makassar target 9.000 lebih UMKM untuk menjadi binaan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arfan Yusri.

0: BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik. Laporan Ahmad Aprisudin.
1: Peredaran ganja sintetis atau yang dikenal dengan istilah sinte kini menjadi perhatian serius karena semakin marak disalahgunakan melalui liquid rokok elektrik atau vape, khususnya di kalangan remaja. Koordinator Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sulawesi Selatan, Sudaryanto, menjelaskan sinte merupakan istilah jalanan untuk ganja sintetis, yakni zat kimia buatan yang dirancang meniru efek ganja. Namun berbeda dengan ganja alami, sinte disebut memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya. Ia mengatakan, sinte telah ditetapkan sebagai narkotika golongan 1 sehingga penggunanya dilarang kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Menurut Sudaryanto, tren penggunaan sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
2: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila. Sekarang beralih ke vape itu, jadi nah ini harus mengantisipasi. Vape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
1: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi, sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap peredaran narkotika dengan modus baru yang dikenal dengan sebutan sinte cair. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap peredaran narkotika dengan modus baru yang dikenal dengan sebutan sinte cair. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti seberat 11,40 gram. Hal tersebut disampaikan pada saat gelar press release di aula terbuka Mapolres Bone belum lama ini. Kasat Narkoba Polres Bone, Ibtu Irham, mengatakan temuan ini menjadi indikasi bahwa pola peredaran narkoba terus berkembang dan mulai menyasar wilayah Kabupaten Bone. Dikatakan, sinte cair memiliki cara penggunaan berbeda dibandingkan narkoba jenis lain. Modus ini dinilai lebih terselubung sehingga sulit terdeteksi secara kasat mata. Lanjut Irham, metode tersebut membuat peredaran narkoba semakin variatif dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari aparat penegak hukum. Menurut Irham, pihak kepolisian juga hingga saat ini masih kesulitan menentukan pengguna yang menggunakan narkoba jenis ini. Olehnya itu, ia berharap bantuan dan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi.
4: Sinte cair 11,40 gram. Jadi ini yang siap dibagi nih. Sekarang ini rentan di Kabupaten Bone, khususnya yang cair. Karena sampai dengan sekarang pengguna vape kan banyak. Kami tentunya tidak bisa memilah dan memilih ketika itu sudah di tangan pengguna. Nah ini kalau baru beredar, kami pasti ada indikasi. Nah tentunya cara peredarannya beda dengan yang vape yang asli. Kalau vape asli kan pasti kita ketahui kebeli sinte cair ini ya, dibeli di bawah tangan dia.
3: Ditambahkan, Polres Bone mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran narkoba dengan modus baru tersebut, termasuk melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya pencegahan akan diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
0: Pemprov Sulsel dorong pemerataan internet di wilayah kepulauan. Laporan Ahmad Aprisudin.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pemerataan akses internet di wilayah kepulauan dan pedesaan yang masih mengalami blank spot atau titik tanpa sinyal. Meski di Sulawesi Selatan saat ini tidak ada lagi daerah yang masuk kategori daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, sejumlah wilayah kepulauan seperti di Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Selayar masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital. Sekretaris Dinas Kominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib mengatakan, Pada awal tahun 2024 tercatat masih ada 422 titik blank spot di Sulawesi Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa pembangunan infrastruktur digital di wilayah pedesaan masih sangat dibutuhkan agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses internet secara merata. Sultan menjelaskan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin kerjasama dengan Bakti Komunikasi dan Digital atau Komdigi dalam mempercepat penyediaan akses internet melalui teknologi satelit VCAT. Fokus penyediaan akses internet diarahkan pada fasilitas pelayanan publik seperti pos keamanan, polsek, puskesmas pembantu, hingga sekolah-sekolah di wilayah terpencil.
5: Kami sudah bekerja sama juga dengan Bakti, Badan Akselerasi Komunikasi dan Telekomunikasi, sebagai sayap dari Komdigi untuk melakukan hal seperti itu. Paling tidak, di wilayah-wilayah seperti pedesaan yang ada keamanannya, polrestabesnya, polseknya, dan puskesmas pembantunya, dan sekolah-sekolah, itu sudah bisa menikmati akses internet berupa VSAT, Perismol satelit dari Bakti.
1: Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendorong penguatan literasi digital bagi generasi muda. Menurut Sultan, transformasi digital tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan teknis atau digital skill, tetapi juga harus dibarengi pemahaman mengenai etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Ia berharap penguatan 4 pilar literasi digital tersebut dapat membentuk generasi muda yang lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengajak komunitas motor tertib berkendara menyusul hadirnya layanan SIM C1 di Makassar. Laporan Edwin Masud.
6: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin hadiri dan resmikan langsung layanan penerbitan surat izin mengemudi SIM C1 di Satpas SIM Polrestabes Makassar. Layanan penerbitan SIM C1 ini menjadi langkah baru Polrestabes Makassar dalam meningkatkan ketertiban dan keselamatan pengendara motor berkapasitas 250 hingga 500 cc. Mudafri menilai kemampuan handling motor besar berbeda dengan motor biasa, sehingga membutuhkan kesiapan dan kompetensi khusus demi keselamatan di jalan raya. Dalam kesempatan ini, Mudafri juga mengajak komunitas motor di Kota Makassar menjadi contoh tertib berlalu lintas dengan melengkapi surat izin mengemudi sesuai kapasitas kendaraan yang digunakan.
7: Hadirnya SIM C1 di Kota Makassar ini menjadi ajang untuk memastikan bahwa keterampilan berkendara itu bisa lebih baik untuk menjaga keselamatan baik diri sendiri maupun orang lain di jalanan. Dan saya juga mengajak pada seluruh teman-teman, rekan-rekan di komunitas motor untuk bisa punya SIM C1 ini apabila cc kendaraannya di atas 250 cc ke atas.
6: Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Arya Perdana menjelaskan SIM C1 sebenarnya telah diterapkan di sejumlah kota besar dan kini resmi hadir di Makassar. SIM tersebut diperuntukkan bagi pengendara motor dengan kapasitas mesin 250 hingga 500 cc dengan syarat permohonan telah memiliki SIM C terlebih dahulu.
0: Rumah BUMN

0: RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Wow.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi padahal saya belum buka mikrofonnya loh, tapi mereka sudah bersuara. Dan pendengar, kita bersua di program yang kami hadirkan untuk kita semua pecinta lagu-lagu dangdut. Jadi seperti biasa juga, sudah begitu disiapkan lagu-lagu yang bisa Anda pilih, jadi semacam playlist begitu ya. Dan saya tidak sendiri, nanti saya akan ditemani oleh 4 orang adik-adik yang sekarang sedang menimba ilmu, sedang mencari-cari pengalaman bagaimana kerja di RRI, di program job training KPI IAIN Bone 2026. Nanti akan ada coba diperkenalkan cerita semua ini, siapa saja ini?
1: Baik Puang, ada saya Nur Afni.
2: Baik Puang, saya ada Putri Cahyamurti.
0: Ih, bagus-bagus semua suaranya di pendengar di. Saya jadi apa ya? Saya jadi minder. Kalau bahasa Bugisnya insecure. Karena bagus-bagus suaranya. Jadi seperti biasa formatnya, kalau penyiarnya mengatakan Pro Dangdut, pendengar mengucapkan
3: Dangdut adalah kita.
0: Dan Afni dan juga Putri akan menyebutkan daftar lagu-lagu yang ada di playlist RRI Bone hari ini. Kita akan coba sapa terlebih dahulu pendengar kita. Namun sebelumnya kita review lagu-lagu yang siap mengalun. Silakan Afni dan juga Putri.
1: Baik, ada Gita Yaubi, Kopi Dangdut, ada Rizky Rido, Jodoh di Tangan Allah, ada Cita Citata, Bahagia Itu Sederhana, Selfie Yama, Mati Rasa, Rita Sugiarto, Sejuta Luka, Vita Alfia, Ku Puja Puja, Gita KDI, Sampai Di Sini, Kristina, Jatuh Bangun, Titi Kamal, Rindu Semalam, ada Cici Faramida, Fed Farid, Jangan Tunggu Lama-Lama, yeah. Ada Saskia, Satu Jam Saja, ada Inul Daratista, Masa Lalu, dan ada Pacar Lima Langkah.
0: Oke. Okay. Yeah.
2: Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, boleh telepon di nomor 085191518901.
0: Jadi semuanya langsung diborong sama Afni ternyata lagunya ya. Kasihan tadinya si Putri nungguin ini, giliran saya kapan gitu. Oke Mi Paledi, kita langsung saja karena dari tadi telepon berdering, sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk bergabung. Langsung kita sapa saja. Putri, silakan disapa.
4: Halo Dandut. Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pang Imran.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan apa kabar Ki bertiga?
3: Alhamdulillah.
4: Cantik.
1: Saya Putri, Kak. Ada juga Afni, Kak, di sini.
4: Ya, Putri dan siapa lagi?
1: Afni, Kak.
4: Rika.
0: Afni. Afni, Afni.
4: Iya.
0: Iya.
4: Salam kenal di deh.
1: Iya, salam kenal di
4: sampai lagi.
0: Dari siapa?
4: Dari Haji Novi, Pang Imra di Cempa lagi.
0: Tuh, dari Haji Novi di Cempa lagi. Sebaiknya dicatat dong biar tahu. Baiklah, Haji Novi di Cempa lagi. Bagaimana kabar Tak Haji?
4: Alhamdulillah sehat walafiat sekeluarga Pang Imran.
0: Iya, lama. Lama sekali tidak pernah ketemu Ki di.
4: Iya.
0: Bagaimana mau request lagu apa Haji?
4: Jodoh di tangan Allah Tuhan Allah.
0: Jodoh di tangan Allah. Oh ini dangdut beneran.
4: Jod.
0: Oh iya. Oke, okay, siap.
4: Pangi merahnya deh. Berdua.
0: Baiklah. Boleh silakan.
4: Kirim-kirim salam buat semuanya yang kata saja ikut pensere ribone. Semua yang lagi sakit semoga ki cepat sembuh. Amin. Ada Kalwi di Bonseri, Basita Cipi, Serdi dan Seriono dan Rinayu yang ada di Weiba Joy. Terima kasih banyak sepanta dari Rinayu. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Untuk Pang Imran, di Pang Imran. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur di Meraka Reja kita deh. Dilancarkan semua aktivitas sehari-hari.
1: Amin.
4: Pertama Pang Imran yang baik, mudah-mudahan panjang umur banyak rezeki kita Fuandi. Makasih banyak Pang Imran.
0: Terima kasih ya Ginovi.
4: Sama-sama Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi Haji Novi ini adalah pendengar setia kita yang berada di Cempalagi. Jadi kita pernah memen ke rumahnya. Menarik karena rumahnya itu di tengah sawah, jadi pemandangannya indah gitu ya. Oke, kita undang lagi. Di mana pendengar kita bisa bergabung, Afni?
1: Di 085-191-518-901.
0: Iya. Jadi sudah ada satu lagu yang siap mengalun, yaitu lagu dari Rizky Ridho. Jadi pendengar, mungkin saya perlu share juga ke Anda semua bahwa untuk music director kita sore ini adalah Afni. Jadi Afni yang memilih lagu. Inilah lagu-lagu pilihannya Afni, seleranya Afni gitu ya.
1: Prodangdut. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Upi Lapri.
1: Halo Kak Upi, apa kabar?
0: Kenapa kedengaran Upi? Kedengarannya loyo sekali. Ada apa?
5: Nervous Kak, anu ada dua cewek cantik itu anu.
1: Masya Allah.
0: Anda itu ya.
5: Anda saya monitor, anda saya saksikan, tapi saya merasa agak merasakan aura-auranya ini. Ini keduanya Kak.
0: Aura apa kita rasakan? Aura kasih.
5: Aura positif, aura positif ini.
1: Masya Allah.
0: Positive vibes ya. Beda kalau Upi negatif vibes ya. Silakan Upi.
1: Mau dengar lagunya siapa Kak?
5: Lagunya Cita-cita Ta, Bahagia Itu Sederhana.
1: Cita-cita Ta.
0: Emang ada Cita-cita Ta ya?
5: Ada tadi.
0: Cita-cita. Oh iya,
5: Bahagia Sederhana. Sederhana.
0: Oke.
1: Okay. Kak Upi mau kirim salam buat siapa nih Kak?
5: Kirim salam buat semuanya saja pendengar RRI Bone ya, sampai terkecuali. Ucapannya selamat siang, selesai menjelang sore. Mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin.
5: Semuanya aktivitasnya ibadahnya hari ini ya. Begitu untuk pengimran bersama Ade Afmi dan Ade Putri. Mudah-mudahan pengimran selalu rezekinya lancar, karirnya bagus.
1: Amin.
5: Lalu ya selalu diberikan selalu menjalankan tugasnya. Begitupun adik Afmi dan adik
1: Ali ya,
0: selalu menjalankan tugasnya. Amin.
5: Adik Putri, mudah-mudahan segala ilmunya bisa didapatkan dari Riri ya.
1: Digunakan
5: di ya di kemudian hari. Mendoakan mudah-mudahan adik berdua kedepannya bisa bergabung sebagai yang kesama-kesama teori ke depannya Kak. Mudah-mudahan itu doa saya kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang menimba ilmu di RRI.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, terima kasih Upi, sehat ya selalu untuk Anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kita baru saja terima telepon dari Upi di Lapri. Ini juga pendengar setia kita. Jadi setiap segmen itu kita menerima 3 penelpon, Afni dan juga Putri. Jadi kalau sekarang sudah 2, berarti tersisa 8 ya. Berapa?
1: Satu
0: lagi, baiklah. Saya tuh kalau itu menghitung lemah gitu. Baiklah, silakan Put.
1: Pro Dangdut.
6: Dangdut dan dari kita. Assalamualaikum dan Imram.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan dia, dengan
6: Putri.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Di depan, di Bune.
0: Irfan di Bune. Kak Irfan. Kak Irfan. Kak Irfan. Diam-diam kelas saja saya, Di. Kita kita bicara sama cewek-cewek cantik di depanku, Di.
6: Oh, yeah.
0: Gombal-gombal, Ki, supaya bahagia, Ki.

0: ada jadi sumpah labu semuanya pertengahnya perdandu sampai kecuali untuk Andi Meraganteng sama Fitri Cantik. Siapa yang satu?
1: Afni.
0: Afni, Afni Cantik. Terima kasih semuanya di.
1: Iya.
0: Saya mangi bersuka sekeluarga masih masih rumah tak.
1: Amin, amin.
0: Amin. Terima kasih Dindi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, padahal dikasih kesempatan tadi untuk gombal-gombal di. Ai langsung lagunya. Ai ndak jago Irfan Ibun. Baiklah, kita langsung saja menghadirkan tiga lagu. Yang pertama ada Rizky Ridho, Jodoh di Dalam Tuhan. Lalu juga ada lagu dari Cita-Cita Ta, Bahagia Itu Sederhana. Dan tadi juga ada lagu dari Saskia Gotik dengan Satu Jam Saja. Jadi tidak mau beda ditambah-tambah, cukup satu jam saja.
1: Satu jam saja.
2: Selamat mendengarkan.

0: Kembali lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tepatnya di edisi Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya Nur Afni,
1: saya Putri,
2: dan saya Francisca. Super kompak gitu kan, Nur Afni, Putri, dan Imran. Kita bersama di suasana sore yang agak mendung ya, Putri dan Afni ya.
0: Yep.
2: Jadi Watampone tadi sebenarnya gak pernah hujan ya. Tapi dari pagi sampai sekarang
0: mendung.
2: Terus. Yeah. Baiklah, silakan kita review lagi lagu-lagu apa yang siap mengalir di segmen kedua ini.
0: Pro Dangdut.
2: Lagunya apa saja saya? Lagunya dulu, jangan buru-buru Putri. Di review dulu ya, lagunya silakan Afni.
0: Baik, Puang. Ada git.
2: Ada siapa?
0: Ada git.
2: Gita Yubi,
0: Kopi okay. Dangdut.
2: Yeah.
0: Ada Sylvia Mama. Mati Rasa,
2: okay.
0: Rita Sugiarto, Sejuta Luka,
2: yeah.
0: Vita Alfia, Ku Puja-Puja,
2: mm-hmm.
0: Gita KDI, Sampai Di Sini,
2: okay.
0: Christina, Jatuh Bangun,
2: yeah.
0: Titi Kamal, Rindu Semalam, Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama, Inul Daratista, Masa Lalu, dan Keweng, Pacar Lima Langkah.
2: Iya. Lebih tempatnya adalah Ice Wong. Ya. Keweng namanya Ice Wong. Aduh, kalian lucu-lucu deh. Menggemaskan sekali. Aduh, untuk saya sabar hari ini ya. Baiklah, untuk hari Jumat gitu ya. Jadi
0: alhamdulillah.
2: Saya tidak, hari Jumat itu adalah hari saya bebas marah gitu.
0: Jumat berkapuang. Iya.
2: Tapi karena lain saya suka marah gitu.
0: Iya, mohon
2: Jumat
0: maaf,
2: enggak. Baiklah. Jadi kita langsung terima satu telepon saja ya. Silakan.
0: Yep,
2: kita coba Afni yang menyapanya.
0: Pro Dangdut. Halo.
2: Belum.
0: Pro Dangdut.
3: Rodangdut tenaga kita.
0: Dengan siapa di mana, Puang?
3: Sama Jontor di Lokarai.
0: Halo Pak Jontor, apa kabar?
3: Mata Putri.
0: Dengan Afni.
3: Oh ya. Selamat sore dan salam kenal ya.
0: Salam kenal Pak Jontor.
2: Panggil kakak aja Kak Jontor.
0: Oh,
2: gitu.
0: Kak Jontor, mohon maaf ya, Kak.
2: Ya. Saya yakin dan percaya Jontor juga enggak nyaman dipanggil bapak gitu ya. Panggil kakak aja. Ya enggak sih?
3: Iya, benar.
2: Ya udah silakan. Tanya lagi mau request lagu apa gitu.
0: Kak Jontor mau request semalam. Lagu apa, Kak?
3: Rindu Semalam.
2: Rindu semalam.
0: Lagunya mau dikirimkan untuk siapa, Kak?
3: Lagunya buat angkasa Tiri Ribone, juga sama Sobat Kompi, juga sama Sobat Yain Bone, juga sama Kalimran lagi tugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan saya, apa yang terjadi semalam sampai Jontor merindukannya?
0: Iya,
2: peristiwa nih, apa yang terjadi semalam? Katanya judulnya adalah Rindu Semalam.
0: Semalam.
2: Ayo, ngapain semalam? Agak kepo kita ya. Sepertinya masih sempat baca. Terima satu penelpon lagi ya. Silakan Put.
0: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana,
4: ya,
0: Kak?
4: Sama Adep. Siapa tadi? Abni sama Putri.
0: Iya.
4: Bang Imran, halo Imran.
2: Halo juga Ani di Urip. Alhamdulillah sehat walafiat. Ani gimana kondisinya sekarang? Makin membaik kah?
4: Ya, alhamdulillah semakin membaik, Bang.
2: Syukur aku lebih tetap Tapi semangat ya.
4: Iya.
2: Pemulihan ya.
4: Iya.
2: Menikmati proses pemulihan.
4: Walaupun begini, Puang, dengan RRI begitu ceria, saya juga bisa lebih semangat, Puang.
2: Syukurlah, terima kasih. Selalu setia mendengarkan RRI Boni.
4: Iya, Puang.
0: Kak Andi mau dengar lagunya siapa nih, Kak?
4: Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama.
2: Siap,
0: Kak Andi mau kirimin salon buat siapa, Kak?
2: Kani mau kirimin pisang buat siapa? Kani mau kirimin pisang buat RRI ya?
4: Insyaallah Puan nanti ada, insyaallah.
2: Soalnya gini, Afni dan juga Putri, Kani ini adalah orang yang paling rajin bawain kita pisang dan mangga ke RRI.
0: Wah, enak banget.
2: Soalnya kebun pisangnya banyak, luas, dan wah, pisangnya enak-enak.
0: Bolehlah, Kak, diajak ke rumahnya.
2: Lagi sakit
4: beliau.
2: Dulu kita sering ke rumahnya kok. Sering ke rumahnya.
0: Semoga cepat membaik, Kak.
4: Iya, alhamdulillah, makasih.
2: Doa kami menyertai ya.
0: Iya,
4: amin.
2: Baik, silakan.
4: Lagunya Puang buat angkasawan-angkasawatinya Reri semuanya. Semoga semuanya sehat bersama keluarga. Amin. Untuk Adik Putri sama Apni, salam kenal dan semoga juga sehat bersama keluarga di rumah ya.
0: Amin, amin.
4: Juga sehat selalu, Puang.
2: Amin, amin. Terima kasih.
4: Kita lancar. Kita semakin lancar.
2: Amin, amin.
4: Doain kami ya, Puang, supaya sehat kembali.
2: Amin. Doa kami menyertai, doa kami menyertai.
4: Bisa jalan-jalan lagi ke RRI, Puang.
2: Amin, amin, amin, amin.
4: Makasih banyak, Puang Imran semuanya.
2: Makasih, makasih, terima kasih.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah menerima dua penelpon ya. Jadi tadi ada siapa? Afni Jontor. Kemudian juga ada Ani di Urip ya. Baiklah, ada informasi yang akan disampaikan oleh rekan kita Mila. Jadi tadi nanti Mila ini akan menemani kita di segmen kedua bersama Rehan gitu ya. Nanti si Afni dan Putri break dulu, nanti akan dilanjutkan dengan Mila dan juga
0: Rehan.
2: Rehan. Baiklah, kita langsung dengarkan informasi dari Mila. Silakan Mila.
1: Pendengar, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang, kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfriend enggak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfriend jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi, buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfriend, jagoan sinyal yang siap nemenin semua aktivitas-aktivitas seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baiklah, demikian informasi yang disampaikan oleh Mila. Dan kembali bersama Putri dan juga Afni. Satu penelpon lagi Afni ya, di segmen kedua ini ya.
2: Iye.
1: Baik, kita langsung sapa yang berikut ini. Silakan Afni.
2: Pro Dangdut. Halo.
1: Baiklah, satu lagi kita tetap nantikan di berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh telepon di nomor 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Ya, Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dari Randy di Palima.
4: Randy di Palima.
2: Wow, yang... banyak ikan ya, Pak.
4: Bukan, banyak kepitingnya.
2: Iya, kepiting.
4: Tenang aja, iya. Nanti kita bakal dikirimin kok. Tenang aja.
3: Iya.
4: Apa kabar Ta ini, Randy?
3: Kalau kabar belum baik.
4: Oh, habis sakit?
3: Iya. Baru sudah dioperasi di rumah sakit.
2: Semoga cepat sembuh ya, Kak.
3: Iya.
4: Saya berharap bisa segera membaik ya, bisa segera pulih, berarti kita seperti biasa.
2: Amin.
4: Dan kepiting-kepitingnya diurus dengan maksimal begitu ya.
3: Iya.
2: Kak Randy.
3: Iya.
2: Boleh nih diajak untuk makan kepiting.
3: Jelas nih, boleh.
4: Boleh dong.
3: Iya.
4: Nanti tinggal ditunggu aja tanggal mainnya ya.
3: Kalau habis lebaran nih.
4: Oh iya, siap. Nanti kita kesana ya.
3: Iya. Kalau beneran mau ke si Toki dulu kalau mau.
4: Iya. Tapi biasanya itu adakah musim-musimnya kepitingnya siap atau tidak siap?
3: Kalau apa? Wabahnya di tempat pengusaha lain, tempat pengusaha itu kan kemenakan. Iya.
4: Oh begitu. Jadi dibeli, semoga.
3: Kalau tidak sempat diambil di Empan.
4: Oh bisa dibeli ya?
3: Iya.
4: Harga di pasaran sekarang di Palima.
3: Kalau di Empan boleh. Kita naik perahu, saya jemput, saya suruh saja teman jemput di Cendrana.
4: Oh begitu. Wah,
2: seru sekali itu, Kak.
3: Naik perahu, naik speedboat.
4: Oh, saya takut, saya enggak mau naik perahu.
2: Tapi seru loh, Pang. Naik perahu.
4: Ada buaya kan di sana?
3: Naik perahu speedboat.
4: Oh, gitu. Berapa lama naik perahunya?
3: Kenapa?
4: Berapa lama naik perahunya? Berapa jauh gitu?
3: Oh, tidak. Paling beberapa menit saja, enggak ada satu jam.
4: Oh, lumayan sih.
3: 30 menit.
4: Oh, 30 menit.
3: Di rumah.
4: Okay,
3: di rumah sih dulu, baru kalau mungkin jalan ke Empang.
4: Ke Empang ya? Kalau kita ke Empang lebih bagus suasananya.
2: Iya, lebih seru.
4: Karena kalau kita makan kepiting kan juga di Watampura tinggal beli ada gitu ya.
2: Iya.
4: Tapi kalau kita dapat suasana vibes Empang kan lebih nikmat gitu.
3: Oh iya.
4: Baiklah.
3: Jangan lupa ambil anu ke stok dulu.
4: Iya.
3: Ambil nomorku dulu.
4: Ada. Jadi nomor kita kan sudah kami catat. yang ujungnya 526 kan?
3: Iya. Ini juga nomor biasa dengan
4: WA. Oke, nanti kita telepon ya. Jadi kru RRI akan datang berkunjung ke Palima. Baiklah, silakan. Mau request lagu apa?
3: Oh, apa Miss Kulubum ya?
4: Okay, nanti kita pilihkan, Dik. Iya, siap.
3: Sama yang tadi, jangan tunggu lama-lama.
4: Oke. Kirim salam, Ki, Pale.
3: Untuk semua pendengarnya RRI, semoga sehat-sehat.
2: Amin.
3: Terhibur dengan lagu-lagu ini.
4: Amin.
3: Oke, untuk kalian, untuk Anda bertiga.
4: Iya, terima kasih telah mengganti kata kalian dengan Anda.
3: Dan doakan Randy semoga cepat sembuh.
2: Amin. Semoga cepat sembuh. Amin.
4: Ya Allah, sehatkan Randy ya Allah.
2: Amin.
4: Kebalikan dia seperti
3: tapi
4: itu.
3: Tapi paling berat.
4: Ya.
3: Bahagia,
4: apa?
3: Ya. cewek kah?
4: Siap, siap. Ya, okay, saya bawakan ke cewek-cewek cantik. Iya, yeah, makasih Randy.
3: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ujung-ujungnya mau dibawain cewek. Gitu ya, baiklah. Jadi memang ini yang menjadi poin plus ketika kita menjadi penyiar, dipanggil berkunjung ke, kami itu pernah sampai ke Sinjai.
2: Wow, jauh ya, Pak.
4: Jauh banget gitu. Kita rame-rame ke sana, pulang-pulang bawa 3 karung rambutan. Jadi terus banyak kita main-main kemana gitu kalau dipanggil. Dan satu poin lagi, berasa gak sih kalau setiap pendengar yang bergabung itu pasti mendoakan kita.
2: Iya, ya kan? Betul. Wah, sekali betul.
4: Dan kita gak pernah tahu doa yang mana yang akan diijabah oleh Allah. Terima kasih Afni dan juga Putri sudah menemani saya di segmen pertama dan kedua. Semoga terus bisa berproses menjadi broadcaster yang handal.
2: Amin.
4: Dan bisa jauh lebih baik dari sekarang. Kita dengarkan lagu dari Titi Kamal dengan Rindu Semalam, dan Cici Paramida featuring Farid dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana. Dibenarkan. Masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Fiorentina siap jamu Atlanta BC dalam duel panas penutup musim penuh gengsi. Aldila Suciadi kunci tempat di final Maroko Open 2026. Cavaliers kembali tumbang dari Knicks di final timur NBA. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Brighton bertekad untuk mengamankan kualifikasi Eropa ketika mereka menghadapi Manchester United pada pertandingan terakhir di musim 2025-2026. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Fabian, nice to see you. One game to go to get European football. Can you do it?
2: Brighton akan menjamu Manchester United dalam laga pamungkas Liga Inggris musim 2025-2026. Tim tuan rumah yang menginginkan kepastian untuk mengamankan tiket menuju kompetisi Eropa musim depan tentu perlu mengalahkan si setan merah United yang ingin menyelesaikan musim ini dengan kuat. Kepercayaan diri Brighton untuk mengalahkan United didasarkan catatan head-to-head kedua klub. Brighton memiliki tingkat kemenangan terbaik menghadapi United dengan 47% kemungkinan menang dibanding tim manapun dalam sejarah Liga Inggris, sebagian besar berkat 6 kemenangan dari 8 pertemuan terakhir. Namun, kedatangan Michael Carrick ke Manchester United jelas membawa perbedaan ke dalam klub yang terakhir kali meraih kemenangan ganda atas Brighton di musim 2020-2021. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler mengatakan bahwa Manchester United telah menjalani musim yang luar biasa sejak kedatangan Carrick. Kedati demikian, ia tetap memfokuskan timnya untuk merebut kemenangan.
3: Great job, play an unbelievable season since he.
2: Manchester United menjalani musim yang luar biasa, terutama sejak kedatangan Carrick. Mereka benar-benar terlihat seperti sebuah tim. Mereka memiliki kualitas individu yang mumpuni. Jadi kami harus bermain di level terbaik kami untuk memenangkan pertandingan ini. Namun kami berusaha fokus pada strategi kami. Kami berusaha fokus pada persiapan kami. Dan jika demikian, kami memiliki peluang besar untuk menang.
3: So therefore we have to be on our highest level to compete with them.
2: Sementara manager klub Manchester United, Michael Carrick, menyampaikan bahwa ia menyadari apa yang sedang Brighton pertaruhkan di pertandingan ini. Meski demikian, ia tetap ingin memberikan yang terbaik dan mengakhiri pertandingan dengan kuat.
4: Kami
2: tentu menyadari situasi pertandingan ini dan apa yang dipertaruhkan. Saya rasa kami memang punya tanggung jawab dalam hal itu. Kami berhasil menempatkan diri di posisi di mana kami berada di liga ini. Dan saya sudah katakan bahwa kami ingin mengakhiri musim dengan kuat demi diri kami sendiri. Kami menghadapi pertandingan ini seperti halnya pertandingan lainnya. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, baik bagi Brighton, Bournemouth, maupun klub-klub lain di sekitarnya. Jadi kami sangat menyadari hal itu. Kemenangan di sini memastikan Brighton mengamankan tiket menuju Liga Eropa musim depan. Namun, dengan ketatnya persaingan di klasemen Liga Inggris, kekalahan di sini berarti kegagalan untuk pasukan Fabian Huisler untuk bersaing di kompetisi Eropa tersebut. Laga antara Brighton dan Manchester United ini akan berlangsung di Stadion Amex Brighton hari Minggu dini hari mendatang waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari Liga Italia, Fiorentina akan menutup musim Serie A 2025-2026 dengan menjamu Atalanta di Stadion Artemio Franchi dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Kedua tim sudah mencapai target musim ini dan kini hanya memburu kemenangan untuk menutup kompetisi dengan hasil positif. Fiorentina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Juventus 2-0 lewat gol spektakuler Rolando Mandragora pekan lalu. Sejak ditangani Paolo Fanoli, klub berjuluk La Viola itu bangkit dari zona degradasi dan hanya menelan satu kekalahan dalam 10 laga liga terakhir. Tim asal Tuscany itu juga belum terkalahkan dalam 7 laga kandang terakhir dan selalu memenangkan pertandingan penutup musim dalam 4 musim terakhir. Sementara di Kepulauan, Atalanta telah memastikan tiket ke kompetisi Eropa musim depan meski baru kalah 0-1 dari Bologna pada pekan sebelumnya. Pelatih Raffaele Paiadino bertekad membawa Atalanta bangkit sekaligus mencatat kemenangan bersejarah setelah musim ini berpeluang menyapu bersih 2 pertemuan melawan Fiorentina.

0: beralih ke Piala Dunia 2026. Afrika Selatan kembali menjadi sorotan sepak bola dunia jelang Piala Dunia 2026. Negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia ini terus berupaya membangun kekuatan tim nasional demi bersaing di level internasional. Lalu seperti apa peluang dan kekuatan skuad Afrika Selatan menghadapi persaingan menuju turnamen terbesar dunia? Berikut kami hadirkan ulasannya dalam segmen Bedah Tim bersama Bung Akbar.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia bukan hanya menghadirkan persaingan para bintang di lapangan hijau, tetapi juga selalu identik dengan maskot ikonik yang menjadi simbol tuan rumah. Menjelang Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan konsep berbeda dengan memperkenalkan 3 maskot sekaligus dari 3 negara penyelenggara. Berikut informasinya bersama Luna Elia.
1: Maskot telah lama menjadi bagian penting dari identitas dan strategi pemasaran Piala Dunia FIFA. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, tetapi juga menjadi simbol yang membantu membangun citra khas setiap turnamen. Tradisi ini dimulai pada tahun 1966 di Inggris lewat kemunculan World Cup Willy, seekor singa dengan seragam Union Jack yang menjadi maskot resmi pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sejak saat itu, setiap negara tuan rumah menghadirkan karakter unik yang mencerminkan budaya dan semangat nasional mereka. Publik tentu masih ingat dengan Footix, ayam jantan kartun dari Prancis pada Piala Dunia 1998, hingga Zakumi, macan tutul penuh energi dari Afrika Selatan pada tahun 2010. Setiap maskot dirancang untuk merepresentasikan karakter, satwa khas, hingga semangat masyarakat negara penyelenggara, sekaligus menarik perhatian penggemar muda di seluruh dunia. Untuk Piala Dunia 2026, FIFA menghadirkan sesuatu yang berbeda. Jika biasanya hanya ada satu maskot, kali ini turnamen yang digelar di 3 negara menghadirkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 3 maskot tersebut adalah Maple, Zayu, dan Clutch. Maple adalah seekor rusa yang mewakili Kanada. FIFA menggambarkannya sebagai seniman pecinta gaya jalanan sekaligus penjaga gawang handal. Maple dikisahkan telah berkeliling Kanada sambil merangkul keberagaman budaya negara itu, memadukan kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan melakukan penyelamatan gemilang di lapangan. Sementara itu, Meksiko diwakili oleh Zayu, seekor jaguar yang berasal dari hutan di wilayah selatan negara tersebut. Zayu digambarkan sebagai striker lincah yang mencerminkan warisan budaya Meksiko yang kaya dan penuh semangat. Karakter ini disebut mewakili persatuan, kekuatan, dan kegembiraan, sekaligus merayakan tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Adapun Amerika Serikat diwakili oleh Clutch, seekor elang botak yang digambarkan memiliki jiwa petualang tanpa batas. Sebagai gelandang penuh semangat dan pemimpin alami, Clutch disebut mampu menyatukan banyak orang melalui olahraga, energi, dan optimisme. Dengan kehadiran Maple, Zayu, dan Clutch, FIFA berharap Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi ajang sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga perayaan budaya dari 3 negara tuan rumah yang berbeda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seri balapan Formula One Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal akhir pekan ini. Sejumlah pembalap bersiap menampilkan performa terbaik demi mengamankan 3 podium teratas. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
2: Well, I'm hoping it's going to be, you know, as competitive as what we saw the upgrades of McLaren and Ferrari brought in.
3: Grand Prix Kanada akan berlangsung di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal pada 22 hingga 25 Mei 2026. Seri kelima Formula One musim ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit, terutama setelah sejumlah tim bawa pembaruan performa mobil. Pembalap Mercedes George Russell datang ke Montreal dengan motivasi besar usai hasil kurang maksimal di GP Miami awal bulan ini. Russell kini tertinggal 20 poin dari rekan setimnya Kimi Antonelli dalam klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap. Meski demikian, pembalap Inggris itu menegaskan dirinya tidak panik dan yakin Mercedes akan mampu bersaing dengan peningkatan performa terbaru mobil mereka.
2: Well, I'm hoping it's going to be, you know,
4: saya harap pembaruan kami bisa sekompetitif peningkatan yang dibawa McLaren dan Ferrari di Miami. Data kami terlihat cukup menjanjikan, tetapi itu belum tentu sesuai dengan kondisi nyata di lintasan. Tidak ada tanda bahwa paket ini tidak akan kompetitif. Namun, sampai mobil diuji langsung di track, tetap ada beberapa hal yang belum diketahui.
3: Sementara itu, pembalap Aston Martin Lance Stroll antusias menghadapi balapan kandangnya di Montreal akhir pekan ini. Stroll menilai GP Kanada selalu menghadirkan atmosfer spesial berkat dukungan besar penggemar lokal di sirkuit Gilles Villeneuve. Ia juga optimistis Aston Martin mulai menunjukkan perkembangan positif setelah tampil lebih baik pada GP Miami awal bulan ini. Jelang rangkaian balapan akhir pekan ini, pembalap Kanada itu mengaku tidak sabar untuk kembali berlaga di hadapan para pendukungnya sendiri.
5: It's great. I look forward to this weekend.
4: Saya menantikan akhir pekan ini sepanjang musim. Ini adalah balapan favorit saya setiap tahun. Saya menyukai sirkuitnya, para penggemarnya, serta energinya. Seluruh kota benar-benar larut dalam suasana akhir pekan balapan, dan atmosfernya sangat luar biasa. Bahkan saat menjalani putaran pertama pada sesi latihan bebas pertama, Anda sudah bisa merasakan energi yang luar biasa di sekitar sirkuit. Saya memiliki banyak kenangan indah selama bertahun-tahun balapan di sini, termasuk beberapa hasil dan balapan yang bagus. Karena itu, saya sangat antusias menyambut akhir pekan ini.
3: Rangkaian GP Kanada 2026 dimulai dengan latihan bebas pertama nanti malam. Sesi kemudian akan dilanjutkan dengan kualifikasi balapan sprint dini hari nanti. Ini akan menjadi balapan sprint perdana di Montreal yang akan digelar besok malam sebelum balapan utama pada Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petenis Indonesia Aldila Suciadi berpeluang menambah koleksi gelarnya di ajang WTA Tour usai mengamankan tiket ke final Maroko Open 2026. Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Katarzyna Peter dan Nika Radisic pada babak semifinal tadi malam. Duet Indonesia-Rusia itu sempat kalah 4-6 pada set pertama sebelum bangkit dan merebut set kedua 6-2. Aldila dan Zvonareva akhirnya memastikan kemenangan lewat super tiebreak dengan skor 10-6. Pada partai final di Club de Ciamino nanti malam, mereka akan menghadapi pasangan Hong Kong Belgia, Yudis Chong dan Magali Kempen. Chong dan Kempen lolos ke final setelah menyingkirkan unggulan keempat Anastasia Detyuk dan Irina Kromacheva dengan skor 6-4 dan 6-1. Final di rabat malam ini menjadi partai puncak ke-11 Aldila di level WTA Tour dengan catatan 6 gelar juara dan 4 kali runner-up sebelumnya. Dari basket NBA, Cleveland Cavaliers kembali menelan kekalahan dari New York Knicks dengan skor 93-109 dalam laga kedua final wilayah timur NBA di Madison Square Garden, Kamis malam waktu setempat. Hasil ini membuat Knicks unggul 2-0 dalam seri pertandingan. Kekalahan Cavaliers dipengaruhi buruknya akurasi tembakan. Tim asuhan Kenny Atkinson hanya mencatat 25% keberhasilan tembakan 3 angka dan gagal memaksimalkan peluang lemparan bebas. Cleveland sempat unggul di kuarter pertama lewat permainan Evan Mobley, namun Knicks mengambil alih pertandingan pada kuarter ketiga. Setelah mencetak 18 poin tanpa balas saat serangan Cavaliers mengalami kebuntuan, Josh Hart tampil sebagai bintang kemenangan New York Knicks dengan torehan 26 poin ditambah 7 rebound dan 4 assist. Sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing menyumbang 19 poin dengan Brunson mencatatkan 14 assist. Di kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan 26 poin. Namun performanya dinilai belum maksimal akibat masalah mobilitas yang terlihat sepanjang pertandingan.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkininya jelang pertandingan, nanti kami akan hadirkan laporan langsung bersama William Nathan.

0: Unggul dari Bali United yang menempati posisi 8 dengan 48 poin. Namun, Bali United datang dengan modal positif setelah kemenangan besar di laga sebelumnya. Sementara Dewa United justru menelan kekalahan. Kedua tim sama-sama berambisi menutup musim dengan kemenangan. Dewa United juga masih mengandalkan ketajaman striker Alex Martin yang bersaing di papan atas daftar pencetak gol terbanyak. Pertandingan ini diprediksi berlangsung terbuka, mengingat kedua tim sama-sama mengusung gaya bermain menyerang. Persaingan papan atas hingga zona degradasi Liga Indonesia musim ini masih berlangsung ketat hingga pekan terakhir. Persib Bandung kini berada di ambang sejarah untuk meraih gelar juara ketiga secara beruntun saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu besok. Namun peluang juara masih terbuka dan Persib dituntut menjaga konsistensi permainan serta mental bertanding. Berikut cuplikan wawancara Safira Amalia bersama pengamat sepak bola Asgar Saleh.
1: Persaingan BRI Super League di musim ini secara keseluruhan terlebih dahulu ya, Bung Asgar.
2: Ya, saya kira ini salah satu musim terbaik ya kompetisi profesional di Indonesia. BRI Super League musim ini sangat kualitatif, meskipun dengan beberapa catatan ada rusuh, ada ketidakpuasan terhadap kepemimpinan wasit di sana sini. Tapi saya kira itu bagian dari kompetisi dan terbukti bahwa tidak hanya di aspek perburuan gelar juara, tapi juga di fase siapa yang harus degradasi menemani Semen Padang dan PSV Biak itu juga sampai pekan terakhir masih tersaji ya di pekan ke-34 nanti Sabtu 23 Mei besok.
1: Baik. Nah, ini Persib Bandung ya, Bung Asgar ya, akan menjalani laga penting menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri. Seberapa besar keuntungan bermain di Stadion GBLA nih untuk Persib?
2: Kalau hitung-hitungan matematis, meskipun sepak bola bukan matematis, Persib ada di pole position ya, di urutan pertama untuk meraih gelar ketiga mereka secara berurutan musim ini, karena kita tahu dia akan bermain di GBLA, kemudian melayani Persija Jepara yang dari sisi posisi sebenarnya tidak ada lagi beban ya, tidak ada lagi, dia sudah bebas dari degradasi. Kemudian Persib hanya butuh seri saja, hasil seri untuk meraih gelar ketiga mereka, sehingga memang secara keseluruhan Persib memang diunggulkan untuk menjadi juara ketiga kalinya, Mbak Safira.
1: Oke. Nah, meskipun bermain di kandang sendiri, Persib kan disebut juga harus waspada ya, karena peluang juara juga masih bisa berubah, bisa dikatakan seperti itu ya, Bung Asgar ya. Nah, apa yang harus dijaga oleh Persib sehingga ini tidak kehilangan momentum ya?
2: Saya kira mereka sebenarnya tim yang teruji ya, kalau kita lihat harus kita akui bahwa perjalanan Persib musim ini tuh ditopang oleh dua hal menurut saya. Yang pertama adalah mentalitas tim mereka. Semua pemain punya effort yang sama untuk memberikan yang terbaik. Dan itu sudah mereka buktikan ketika bermain lawan PSM kemarin, sebelumnya lawan Persija Jakarta. Ketinggalan tapi berbalik unggul dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Faktor kedua adalah kedalaman skuad. Persib musim ini punya kedalaman skuad yang mewah ya. Di bench maupun 11 pertama yang dipilih oleh pelatih rata-rata punya kualitas yang sama. Boyan Hodak sudah meramu tim sehingga ketika dia tidak ada, nyaris tidak ada perbedaan gaya bermain Persib. Dan dia tahu siapa yang harus disimpan, siapa yang dimainkan untuk tim-tim yang dihadapi lawan-lawan sesuai karakter lawan dia.
0: Kita ke persaingan papan tengah klasemen BRI Super League 2025-2026 yang memasuki laga penentuan. Arema FC mengincar poin penuh di laga pamungkas kontra PSIM Yogyakarta sore ini. Laga berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan, kami hadirkan laporan langsung bersama William Nathan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. William.
3: Baik, pendengar, kembali dari kawasan Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, di mana cuaca sore ini terpantau sangat cerah untuk mendukung pertandingan antara Arema FC melawan PSIM Yogyakarta yang akan segera digelar sebentar lagi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan pengamanan ketat memang sedang berlangsung di luar stadion. Personel Polres Malang melakukan penyekatan dan screening ketat di jalur utama, disusul pengecekan tiket dan badan di gerbang masuk demi mengantisipasi barang terlarang. Hal ini pula yang membuat situasi di dalam tribun saat ini terpantau belum terlalu padat karena supporter masih mengalir masuk secara bertahap. Tuan rumah Arema FC di bawah asuhan Marco Santos menurunkan formasi terbaik untuk mengamankan poin penuh dan memberi kebahagiaan bagi supporter yang sudah datang ke stadion.

0: penjaga gawang, ada Adi Satrio, di posisi lini belakang ada Padisi, Jaya dan Julian Guevara, serta Rio Fahmi di sisi kanan. Kemudian di lini tengah akan ada pemain Blade, Betinho, dan gelandang muda Arkan Fikri. Sementara ujung tombak lini depan Sleman dipercayakan kepada Vinicius dan disokong oleh sayap Gabi dan Dalberto. Beralih ke tim tamu, PSM Yogyakarta di bawah Mister Kekanada kiper muda Cahaya Supriyadi. Benteng pertahanan dipimpin langsung oleh sang kapten Franco Ramos Mingo yang berduet dengan Van der Alvert di tengah, disokong bek sayap kiri Saku dan bek kanan Hardiawan. Lini tengah mereka akan sangat dinamis dengan hadirnya kreator serangan Zee Valente yang akan bahu-membahu bersama Kulam dan Savio Seva. Kemudian di barisan depan, striker House Goal Kurvi siap mengancam gawang Arema didampingi oleh pergerak lincah Pulga Vidal dan Abioso dari sisi sayap. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, kedua tim dipastikan akan memperagakan permainan terbuka dan saling serang sejak menit awal demi menutup musim ini dengan kemenangan manis. Demikian pantauan langsung mengenai situasi terkini dan rilis susunan pemain jelang laga Arema FC kontra PSIM dari Stadion Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Pro 3 tetap mudah untuk Indonesia.
1: Pebulu tangkis putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed baru saja mengakhiri pertandingan pada babak perempat final Malaysian Master 2026. Ubed menyerah dari pemain peringkat keempat asal Perancis, Christo Popov, dua set langsung di Axiata Arena Kuala Lumpur. Dengan skor 21-23 dan 19-21, pertandingan berlangsung ketat sejak awal game pertama dengan kedua pemain saling mengejar poin. Ubed menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa setelah Jonathan Christie takluk dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zean, pagi tadi. Dengan kalahnya Ubed di pertandingan siang ini, tidak ada lagi wakil Indonesia yang tersisa di Malaysia Master 2026. Sebelumnya, Ubed melaju ke perempat final usai tampil impresif dengan mengalahkan wakil Korea Selatan, John Hock Jin, dengan skor 21-10, 16-21, dan 21-16 pada babak 16 besar kemarin.

0: Dengan disampaikannya kabar dari tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
4: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Bone sore ini. FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Setelah kita bersama-sama mendengarkan program dari siaran berjari siaran Sentral Jakarta, Dinamika Olahraga Sore, kembali kita hadirkan lagi program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kali ini kita ada pergantian pemain, ada Rehan dan juga ada Mila. Selamat sore semua.
2: Selamat sore.
1: Sehat semua?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Jadi jika di awal tadi kita ditemani oleh Afni dan Putri, sekarang Mila dan Rehan. Silakan, kita tentu mengajak ya semua pendengar kita untuk bergabung. Tapi pada prinsipnya kalian juga suka dangdut kan ya?
3: Sedikit.
2: Suka-suka tipis lah Fong.
1: Oke, suka-suka tipis itu bahasa yang keren tuh. Suka-suka tipis gitu ya. Nah, tapi sekarang justru perkembangan dangdut luar biasa sejak ada kompetisi bernyanyi di sebuah stasiun TV ya. Target marketnya tuh anak muda semuanya, umur belasan. Makanya tidak heran ketika yang menang itu adalah Lesti yang waktu itu masih umur
3: 17.
1: Sylvia Ma yang juga masih belasan waktu itu. Sekarang pun juga demikian. Artinya adalah dangdut sekarang juga sudah mulai dikenal luas
2: oleh generasi muda.
1: Gitu, Gen Z gitu ya. Baik, silakan yang mau bergabung boleh di mana?
2: Oke, bisa telepon di nomor 0851-9151-8901.
1: Sebelum telepon tentu saja perlu bagi kita untuk review daftar lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Silakan Rehan.
3: Nah, kita masih ada beberapa lagu nih. Yang pertama ada Gita Yubi, Kopi Dangdut. Ada Sylvia Ma, Mati Rasa. Ada Rita Sugiarto, Sejuta Luka. Vita Alfia, Kupuja-puja, Gita KDI Sampai Di Sini, Kristina Jatuh Bangun, Inul Daratista Masa Lalu, dan Ice Wong Pacar Lima Langkah.
1: Asik. Kita langsung sapa yang sudah bergabung di 0851-9151-8901. Oke, baik, silakan. Jangan sia-siakan waktu karena kita hanya sampai di pukul
2: 5
1: sore. Pukul
3: 17.00
2: Lita.
1: Semuanya salah ya.
4: Assalamualaikum kembali.
3: Waalaikumsalam.
4: Prodangdut adalah kita.
3: Dengan siapa di mana?
4: Sama Jontor, sudah tadi retis lagu.
3: Oh, halo Kak Jontor.
4: Iya, halo juga.
1: Silakan lagunya.
2: Mau request lagu apa Kak Jontor?
4: Enggak, cuma nanya. Eni Adnan sakit apa sih? Saya lupa tadi nanya. Saya sudah retis lagu tadi.
1: Eni Adnan demam.
4: Oh, mudah-mudahan dekat sembuh ya.
1: Iya, siap. Amin. Terima kasih doanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eni Adnan sakit apa? Itu pertanyaannya. Baiklah. Jadi kita juga menerima pertanyaan-pertanyaan ya. Boleh silakan yang mau bertanya-tanya begitu ya. Kepada Rehan dan juga kepada Mila, mereka siap untuk menjawab, termasuk terkait dengan klimatologi, geofisika juga ya, siap untuk mereka jawab. Boleh, silakan di 0851-9151-8901. Nah, kalau dangdut itu memang awalnya segmented, Rehan dan juga Mila. Jadi tidak semua orang suka dangdut, karena konon kabarnya di era 70-an, 80-an dangdut itu diibaratkan sebagai musik kelas pinggiran gitu ya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ditambah dengan semakin menjamurnya stasiun TV yang menampilkan lagu-lagu dangdut, lagu dangdut kini kelas gitu ya. Wow. Bisa diterima oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan atas gitu ya. Dan saya tahu memang anak muda memang agak-agak susah untuk bisa menerima lagu-lagu dangdut karena beda cita rasa dan taste. Tapi sekarang juga dangdut sudah mulai mengikuti perkembangan ya. Mungkin aransemennya yang mulai ngepop-ngepop dikit. Dulu kan kalau nyanyi lagu dangdut pasti kostumnya bling-bling,
3: heboh
1: gitu ya, kayak pemain sirkus. Nah sekarang sudah mulai diubah lebih elegan gitu ya. Nah kalau Rehan sendiri, adakah penyanyi dangdut favoritnya yang Rehan senangi dan sepertinya cocoklah dengan Gen Z gitu?
3: Kalau saya pribadi sih Pak, tidak ada.
1: Tidak ada sama
3: cuman
1: sekali.
3: Cuman kayak suka lagu-lagu dangdut begitu sedikit.
1: Tapi lagu apa yang biasa sering kamu dengarkan?
3: Biasa kopi dangdut.
1: Kopi dangdut. Ya, oke. Lagu ini lagu klasik sekali ya, kopi Pak. Dangdut. Kalau Mila sendiri, apakah ada lagu favoritnya yang selalu berkesan begitu?
2: Kalau saya pribadi kurang tidak terlalu suka sama dangdut doang, okay. Tapi kebetulan mama di rumah suka sekali nonton okay. dangdut. Jadi okay. ada beberapa lagu dangdut yang tidak asing di telinga saya, seperti lagunya Nasar, seperti Mati Lampu, okay. kemudian juga beberapa lagunya Rita Sugiarto, Inul Daratista. Jadi iya. ada beberapa lagu yang tidak asing begitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Apa yang menurut kalian, kok jadi kita dialog gitu ya, soalnya gak ada telepon gitu. Menurut kalian apa sih yang membuat dangdut masih sampai sekarang masih sedikit sulit diterima oleh kalangan Gen Z?
3: Mungkin kalau menurut saya tuh Pak, kayak lebih, biasanya itu kayak lebih terlalu dramatis ki liriknya.
1: Okay. Liriknya terlalu dramatis.
3: Iya Pak.
1: Bukankah juga beberapa lagu-lagu pop juga liriknya justru jauh lebih dramatis?
3: Kalau pop Pak, kayak lebih heboh ki aransemennya, jadi kayak tertarik ki dengar ki. Kalau dangdut okay. terlalu lebay.
1: Maaf. Terlalu lebay. Ayo Haji Rama Irama dikatakan lebay tuh si dangdut. Kalau Mila sendiri, menurut Mila sendiri berdasarkan pengamatan mungkin seperti apa pandangannya Mila, kenapa lagu dangdut masih sedikit sulit diterima secara luas oleh Gen Z?
2: Kalau menurut Mila, biasanya kita anak generasi muda suka nonton, suka dengar lagu-lagu yang terasa kayak relate, berhubungan gitu dengan kita. Sedangkan okay. biasanya lagu dangdut itu mengangkat kisah-kisah apa ya? Kisah-kisah pernikahan rumah okay. tangga. Jadi kami merasa kayak
1: kurang
2: kalau
1: pas,
2: mendengar
1: ya?
2: Kurang pas.
1: Enggak relate begitu ya. Baiklah, baiklah. Oke. Okay. Kita akhirnya mendapatkan jawaban. Ini representasi dari Gen Z pendengar. Jadi kita bisa tahu lebih dalam kenapa kemudian lagu-lagu dangdut belum secara umum diterima gitu oleh kalangan anak muda. Tapi bukan berarti tidak suka ya, tapi
2: masih kurang terbiasa
1: begitu ya. Karena kan dangdut itu adalah salah satu musik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia begitu ya. Jadi saya jadi ingat lagunya, salah satu petikan lirik lagu dari Project Pop, "Dangdut is the music of my country, my country of my country." Enggak tahu ya lagunya ya.
3: Bagian itunya cuma.
2: Saya tidak.
1: Baik, kita akan kembali lagi dengan menerima telepon Anda pendengar. Di mana nomor teleponnya?
2: Ada di 0851. Ada di 0851
3: 9151-8901.
1: Oke, kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.

0: Baik, tidak terasa ya sudah 2 jam kita temani para pemirsa kita ya Mila.
1: Betul sekali nih Rehan. Harapannya sih semuanya terhibur ya, yeah. Apalagi sekarang lagi musim hujan.
0: Yeah, so like, apalagi di Bone ini lagi mendung-mendungnya nih. Enak sekali ini makan Indomie pakai telur.
1: Ketahuan nih Rehan sudah memakan Indomie dengan telur.
0: Ah iya lagi.
1: Lagi lapar ya Rehan ya?
0: Sedikit. Oh,
1: sedikit. Bagaimana pendengar? Semoga
0: terhibur dengan musik-musik yang kita hadirkan.
2: Ya, betul harapannya begitu ya. Dan yang paling penting bahwa dengan mendengarkan Pro Dangdut semuanya bahagia, gitu ya. Yang sakit jadi
1: sehat.
2: Kita juga perlu menyapa Kak Eni yang sedang sakit ya. Semoga lekas sembuh. Tadi kita sempat jenguk juga. Eni sayangnya tadi kalau Eni mendengarkan ya, Eni, tadi saya sudah ajak semua anak-anak magam untuk menjenguk dirimu, tapi mereka tidak ada yang mau berangkat. Maka mereka bilang, siapa yang sakit? Kak Eni, ya udah nggak apa-apa. Dia ngomong gitu loh. Eni, mereka memang luar biasa.
0: Parah. Andai Kak Eni ada, parah, dia akan tahu aslinya.
2: Parah. Baiklah. Terima kasih sudah menemani saya siaran sore ini. Semoga ada value yang bisa kalian peroleh dari siaran di RRI. Tidak semua loh, Rehan dan juga Mila, anak magang bisa berkesempatan untuk on air. Betul. Di sebuah stasiun radio nasional begitu ya. Dan jadikan saya pembelajaran untuk terus mengasah ilmu dan nanti menjadi sarjana komunikasi Islam yang mumpuni.
0: Amin.
2: Berintegritas dan berkualitas.
0: Amin.
2: Baiklah, ada closing statement yang mau disampaikan? Silakan, mungkin terakhir apa yang mau disampaikan? Ada kata-kata bijak atau apa gitu? Boleh?
1: Oke, sedikit pantun ya, boleh?
2: Boleh, okay. Asik.
1: Ubur-ubur ikan lele.
2: Cakep.
1: Okay. Sampai bertemu di program besok, Le.
2: Itu ubur-ubur ikan lele itu adalah pantun yang paling mudah yang bisa kita gunakan ketika kepepet ya.
1: Betul sekali, Pak.
2: Baik, silakan. Rehan, apalah kita bersampaikan ke pendengar kita kata-kata terakhir, mereka jaga kesehatan atau apa gitu.
0: Untuk para pendengar sekalian, juga Kak Ani yang ada di
2: Eni mungkin lebih tepatnya ya.
0: Ya, Kak Eni dan Kak Ani.
2: Oh iya, Ani ada dalam, di Urip ya. Yeah,
0: dalam proses penyembuhan, semoga cepat sembuh. Dan juga para pendengar kita yang sedang berada di luar, jaga kesehatan dan sedia payung sebelum hujan. Karena cuaca tidak mendukung.
1: Kayak judul lagu ya.
2: Sedia payung. Itu adalah closing statement terkeren sepanjang abad ini. Jadi buat yang di luar, segera sedia payung sebelum hujan. Kita berplos dong, luar biasa.
1: Hebat sekali Rehan ini.
2: Luar biasa. Sangat intelek kata-kata bijaknya ya. Baiklah, saya Imran Bate.
1: Saya Mila Rahmawati.
0: Saya Rehan.
2: Pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Sampai jumpa.

0: Kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gemah Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, Jumat 22 Mei 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Adinda untuk informasi dari Palu.
1: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi dari Palu. Pendengar dan pemirsa, terbukti terlibat Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10-20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
2: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi mengumpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Demikian informasi dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada Andi Imran. Selamat sore Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Sally di Toli-Toli.
4: Baik,
5: pendengar dan terima kasih pendengar dan pemirsa dari Bone, kami menurunkan berita Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah yang menjadi bantuan dari CSR. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
7: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, tidak sanggup ke melaksanakan dengan baik, ya apa-apa ya. Ini pernyataan kan, karena saya tidak jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta memberikan motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
6: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka. Andi Imran beserta rekan teknik Hermawangsa pamit undur diri. Kita kembali ke rekan Sally di Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari. Salam sehat untuk semuanya di RRI Kendari. Dari Kendari kita ke Toli-Toli dan kali ini ada... Iya, maksud kami dari RRI Bone ya, Andi Imran. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada Ilham Riko di sana yang akan menyampaikan informasi dari RRI Kendari. Silakan rekan Ilham Riko.
8: Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Toli-Toli. Dan untuk di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, di mana dari pemerintah Kota Kendari pastikan untuk kondisi pangan aman hingga akhir tahun. Rekan kami Idam menurunkan laporannya.
9: Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjamin ketersediaan pangan hingga Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap aman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menjelaskan berdasarkan koordinasi antar dinas dan neraca ketahanan pangan di Kota Kendari, kebutuhan pangan bagi masyarakat dipastikan aman hingga akhir tahun. Untuk itu Abdul Rauf mengimbau kepada warga Kota Kendari agar tidak panik dan tidak mendengar informasi yang tidak jelas, sebab pemerintah akan terus hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di saat menjelang hari besar keagamaan.
9: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, ya posisi beras kita di bulog itu cukup melimpah, Pak. Yaitu kemudian kedua juga tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis yang memang ditangani oleh Dinas Pangan. Hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali, sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Lebih lanjut Abdul Rauf mengatakan, guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga inflasi, pihaknya melakukan kegiatan gerakan pangan murah, salah satunya di kantor Balai Kota Kendari yang berlangsung selama 5 hari ke depan. Dalam kegiatan tersebut pihaknya juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan 20 pelaku usaha kuliner, 25 distributor, dan sejumlah UMKM yang ada di Kota Kendari. Dan gerakan pangan murah ini akan dilaksanakan sebanyak 70 kali ke berbagai titik strategis dengan tujuan memastikan inflasi sektor pangan tetap aman dan masyarakat mudah mendapatkan bahan pokok yang terjangkau.
8: Demikian untuk informasi dari Kota Luluh, saya Riko Ilham dan juga rekan operator kita dari Awi dan juga Bang Nirwan di kebersamaan sore hari ini, kembali ke Toli-Toli.
4: Iya, terima kasih rekan Ilham Riko di RRI Kendari dan salam juga untuk semua yang ada di sana. Saya langsung lagi untuk ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana yaitu Badan Pusat Statistik, maksud kami Statistik atau BPS di seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Kabupaten Toli-Toli? Berikut akan kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain yang akan dipandu oleh reporter kami Ruth Damayanti.
11: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli Pak Ahmad Zain berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana bagaimana mekanisme pelaksanaan pernyataan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Zain. Ya, melalui Kepala BPS Toli-Toli nih Pak, bagaimana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
12: Terima kasih Mbak Ruth, pada para pendengar Bapak Pusat dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi maupun program-program usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
11: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
12: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga itu. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan. Kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya memberikan kontribusi terusaha. Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah beberapa disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolitoi dan sensus ekonomi tentunya.
11: Baik, siap. Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
12: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi ada kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti.
11: Baik pendengar dan pemirsa, saya ready dimanapun Anda berada. Itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Pak Muhammad Sei.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone dan Baubau.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dari Tolitoli kita menuju ke Ampana. Ya, silakan untuk rekan di Ampana, informasi dari Ampana.
14: Baik, terima kasih rekan di RRI Tolitoli, informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai rangkaian Hari Buruh 2026. BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una salurkan sembako kepada para pekerja buruh dan ojol drive. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
15: Momentum Hari Buruh 2026 yang telah diperingati sejak 1 Mei lalu kembali dihidupkan melalui kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada para pekerja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian nyata yang tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar para pekerja di lapangan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una Muhammad Said menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 1 Mei 2026 yang lalu. Ia menegaskan bahwa meski pelaksanaan dilakukan tidak tepat pada hari peringatan, substansi kepedulian tetap menjadi tujuan utama. Ia menambahkan selain ojol drive, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada buruh tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Ampana. Kegiatan ini, kata dia, menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memberikan perhatian kepada para pekerja, khususnya yang terdampak kebijakan maupun kondisi ekonomi.
16: Sebenarnya ini dalam rangka kita memperingati Hari Buruh tahun 2026, rangkaian dari kegiatan kita yang dilakukan sebelumnya di tanggal 1 Mei. Jadi memang agak terlambat, tapi kita mengingatnya bahwa momennya masih ada, masih dalam momen Hari Buruh. Dan sasaran kita juga untuk pembagian sembako ini untuk membantu pekerja-pekerja yang memang terdampak dalam kondisi sekarang ya. Jadi memang tujuan kita bisa membantulah. Jadi kegiatan ini bukan hanya dengan teman-teman drive, tadi sebelumnya juga kita ada kegiatan dengan penyerahan sembako juga di buruh TKBM di Pelabuhan Ampana. Kita memberikan bantuan buat teman-teman buruh, terutama yang memang terdampak dalam hal kebijakan-kebijakan yang banyak berdampak terhadap penghasilan teman-teman buruh. Jadi kami mengharapnya mungkin selain kegiatan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dengan apa yang kami lakukan bertepatan juga di hari Jumat Berkah ini, semoga apa yang kami berikan, apa yang kami serahkan ke teman-teman buruh, baik yang di buruh TKBM, kemudian teman-teman di drive, cek online ini bisa membantu mereka, walaupun memang tidak banyak dan tidak besar, tapi minimal bisa membantu mereka.
15: Sementara itu, RCEO Drive Rocky Lahavani menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Ketenagakerjaan Tojo Una-Una terhadap para pengemudi ojek online. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi para penerima.
17: Alhamdulillah, kami dari Drive Pampana sangat bersyukur bahwa telah mendapatkan perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan, di mana kami sangat mengapresiasi dari program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Harapan tentunya menjadi lebih baik ya, baik dari kesejahteraan driver kami, mitra kuliner juga, tentunya terkhusus aplikasi sendiri. Kami berharap semoga tetap bersinergi dengan baik dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun seluruh mitra.
15: Kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi dan solidaritas antar pekerja yang diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial di tengah tantangan kehidupan ekonomi masyarakat. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih. Selanjutnya pendengar dari Ampana, kita akan ke RRI Makassar. Di sana ada rekan kami Irsan Lipit. Selamat sore rekan Irsan.
18: Selamat sore.
4: Iya, silakan laporannya dari RRI Makassar.
18: Baik, kami hadirkan laporan dari RRI Makassar. BNNP Sulawesi Selatan waspadai peredaran ganja sintetis lewat rokok elektrik, yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Ahmad Aprisudin.
19: Peredaran

0: Menurut Sudaryanto, tren penggunaan Sinte dalam bentuk liquid vape mulai meningkat sejak tahun 2025 dan kini menjadi salah satu jenis narkotika yang banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Bahkan, berdasarkan data rehabilitasi di BNN Sulsel, penggunaan Sinte kini berada di posisi kedua setelah sabu.
1: Di Sulawesi Selatan itu, di urutan penggunaan yang mengikuti program rehab di BNN itu, dia sudah menduduki posisi kedua setelah sabu. Padahal di tahun-tahun kemarin dia di urutan bawah ketika pertamanya Sinte itu masih disemprotkan di tembakau. Akhirnya tembakau itu disebut dengan istilah jalanan tembakau gorila. Sekarang beralih ke vape itu, jadi nah ini harus mengantisipasi. Vape itu sebenarnya sudah dilarang oleh BNN.
0: Sudaryanto menambahkan penyalahgunaan vape bercampur Sinte kini banyak menyasar pelajar dan remaja. Hingga Maret 2026, tercatat puluhan siswa aktif menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis tersebut. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan vape, terutama liquid yang tidak jelas asal-usulnya. Sudaryanto juga menegaskan bahwa penggunaan vape yang terbukti mengandung Sinte tetap dapat diproses hukum dan menjalani rehabilitasi. Sementara pelaku peredaran dan penjualan akan dikenakan sanksi pidana.
2: Baik, demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Mamiri, Makassar. Kembali ke rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih Irsal Ipid dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada Sabaria yang akan melaporkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore rekan Sabaria.
4: Sore.
3: Baik, silakan laporan dari RRI Bau-Bau.
4: Baik, rekan Sally di RRI Toli-Toli. Baik pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau terkait target juara. Wali Kota Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau mengikuti ajang Lomba Kreasi Baris Berbaris tingkat nasional Jakarta. Berikut laporan WOD Nur Liani.
5: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen Lomba Kreasi Baris Berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang Elite Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei. Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
6: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa berjuang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan di sana kita mulai dari sini kita menjaga kompakan, jaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
5: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau Hasib Umar menyebutkan Min 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
7: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
5: Sementara itu, pelatih LKBB Min 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB Min 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anak.

0: anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Bau Bau, kembali bersama rekan Sally di RRI Toli Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Sabaria dari RRI Bau Bau. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Toli Toli untuk kesempatan sore hari ini. Informasi terkait dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli Toli. Datra Hasan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Toli Toli bersama sejumlah organisasi perangkat daerah OPD terus mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri melalui kegiatan aksi bersih-bersih di berbagai titik di wilayah Toli Toli. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Toli Toli RDM Mangguna usai pelaksanaan Jumat Bersih mengatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga pelestarian lingkungan perlu ditingkatkan melalui kegiatan aksi bersih-bersih yang melibatkan sejumlah OPD terkait sehingga dilaksanakan secara gotong royong dengan membersihkan area fasilitas umum dan saluran drainase sehingga diharapkan Gerakan Indonesia Asri dapat menjadi kegiatan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di Toli Toli.
4: Ini sebenarnya ini instruksi dari Presiden langsung, kemudian Bapak Bupati menindaklanjuti tentang gerakan Asri ya untuk bersih-bersih di telah dijadwalkan untuk Kabupaten Toli itu Selasa dan Jumat. Alhamdulillah untuk gerakan Asri ini berjalan dengan bagus karena memang semua OPD dilibatkan. Karena tidak mungkin Kota Toli Toli ini akan bersih tanpa keterlibatan dari masyarakat itu sendiri.
3: Sementara itu, Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengatakan pihaknya bersama masyarakat Nalu juga turut berpartisipasi pada kegiatan Jumat Bersih dengan menyisir kawasan Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona Nopi Kelurahan Nalu.
5: Jadi kita tadi bekerja di dua ruas jalan, jadi fokus kita jalan utama jalan provinsi itu sepanjang Jalan Walter Monginsidi dan Jalan Sona. Jadi warga kita turun bersama-sama dengan aparat kelurahan dan ada juga dari beberapa OPD.
3: Untuk itu diharapkan kesadaran warga terkait kebersihan lingkungan dapat diwujudkan sehingga melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat, Kota Toli Toli yang bersih dan sehat dapat diwujudkan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama feature dari RRI Mamuju. Di sana ada Fitri. Silakan rekan Fitri.
6: Iya, terima kasih rekan Sherly. Dan pendengar pemirsa di sore hari ini dari Mamuju News Feature tentang menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampi. Berikut laporan Ilham.
7: Di pesisir barat Sulawesi, ketika angin laut berhembus lembut dan ombak berayun tenang, jejak-jejak kecil mulai muncul di pasir pantai Mampie. Jejak itu bukan milik manusia, melainkan penyu-penyu yang kembali dari samudra, menggali lubang dan menitipkan kehidupan sebelum kembali menghilang ke laut lepas. Di tempat inilah sebuah perayaan lahir dalam bentuk perlawanan sunyi terhadap hilangnya kehidupan laut. Namanya Festival Penyu Mampie. Festival ini digagas oleh Yusri, seorang pegiat lingkungan sekaligus pendiri Festival Penyu Mampie yang telah lama terlibat dalam upaya penyelamatan penyu di kawasan tersebut. Bersama masyarakat pesisir, ia merawat gagasan bahwa konservasi tidak harus selalu kaku, tetapi bisa dirayakan. Memasuki tahun ke-7, festival ini akan kembali digelar pada 19 hingga 21 Juni mendatang di Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar. Di balik kemeriahan yang tampak, tersimpang kerja panjang, kesabaran, dan kecemasan yang tidak selalu terlihat. Bagi Yusri, kegiatan ini adalah cara untuk mengajak masyarakat berbicara tentang laut tanpa harus menggurui.
8: Di Festival Penyu ini merupakan salah satu ajang kampanye lingkungan ya, kita kemas dalam bentuk event. Mengapa kita kemas dalam bentuk event? Karena festival itu menurut saya adalah salah satu momen paling tepat untuk mendatangkan atau mengumpulkan beberapa masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua di situ bersatu. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, termasuk isu ruang laut dalam hal ini, menjaga satwa laut dan pesisir. Itu kita harus buat yang namanya festival. Nah, di festival inilah kita coba menyuarakan isu-isu lingkungan itu.
7: Pendekatan itu terasa penting sebab menjaga lingkungan seringkali terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun di Mampie, isu itu justru dirayakan melalui musik, lomba, dan kebersamaan. Di antara berbagai rangkaian kegiatan, pelepasan tukik menjadi momen yang paling menyentuh. Ratusan anak penyu yang baru menetas dibiarkan berjalan sendiri menuju laut tanpa intervensi berlebihan. Konsep yang digunakan pun tidak biasa. Mereka memilih pendekatan semi alami.
8: Berbicara tentang jumlah penyu yang ada di Pantai Mampie, ya kalau kita lihat data yang ada selama ini, itu sampai 10 ribuan itu yang berhasil kita selamatkan. Ya mungkin ini ya hal yang menarik sebagian orang. Ya kalau kami sebutnya sih penangkaran yang orang lihat selama ini kan yang ada di dalam kolam, kalau kami tidak. Jadi kami konsepnya semi alami, tidak ada upaya-upaya pembesaran yang kami lakukan. Begitu dia menetas, kita langsung rilis, artinya kita lepas liarkan. Kalaupun ada yang biasa kami simpan itu tidak boleh lebih dari seminggu.
7: Cara ini menjaga siklus alami tetap berlangsung sekaligus menghindari ketergantungan penyu terhadap manusia. Dari tahun ke tahun, ribuan telur berhasil diselamatkan. Bahkan praktik jual-beli telur penyu yang dulu cukup marak, kini hampir tak lagi terlihat di pasar. Di sisi lain, pelaksanaan festival juga digerakkan oleh panitia lokal. Muhammad Askar Al-Kadri, Ketua Panitia Festival Penyu 2026, menjadi salah satu sosok yang memastikan kegiatan ini berjalan dan tetap dekat dengan masyarakat. Baginya, festival merupakan ruang perjumpaan.
9: Kemudian ini yang dinanti-nantikan karena salah satu yang disukai oleh masyarakat yang ada di sana dan yang lainnya itu adalah lomba katintin race, pelomba perahu. Itu penontonnya, kalau antusias penonton itu yang paling banyak itu. Yang gak tahu juga dari mana euforianya itu datang, tapi setiap tahun ramai itu. Pada saat katintin race, itu kalau kita adakan kegiatan dan sementara lomba katintin race itu, satu Mampie itu kayaknya orang semua, tidak ada pasir di sana.
7: Di sisi pantai, suara mesin perahu katinting memecah angin laut. Lomba perahu tradisional itu menjadi magnet tersendiri. Peserta datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Sulawesi Barat. Riuh penonton, sorak-sorai, dan deru mesin berpadu menjadi satu. Pantai biasanya lenggang berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang memadati pesisir seakan tidak menyisakan ruang kosong di antara pasir. Namun di balik euforia itu, ancaman nyata terus mendekat. Abrasi perlahan menggerus garis pantai Mampie. Air laut kini semakin dekat ke pemukiman warga.
9: Di Mampie ini, saya pernah diskusi juga sama Kak Yusri bahwa Mampie ini terancam hilang dari peta Sulawesi Barat karena ya abrasi yang setiap tahunnya menghantam. Jadi beberapa pesisir itu sudah digigit oleh air laut. Air laut sudah masuk ke hampir ke pemukiman warga dan itu terjadi masif setiap tahunnya. Jadi itu kendala, ketakutan, bukan juga ketakutan karena masyarakat di sana ya santai-santai saja, tapi yang terjadi secara nyata kita punya kendala itu, kita bentrok dengan situasi seperti itu. Kita ada kondisi di mana di lain sisi kita merayakan festival penyu, tapi di kondisi lain ada ancaman abrasi yang setiap tahun itu membuntuti di masyarakat-masyarakat sana.
7: Kondisi ini menjadi pengingat bahwa apa yang dirayakan hari ini bisa saja hilang esok hari. Tetapi justru dari situ semangat warga tumbuh. Mereka menjaga sarang penyu siang dan malam. Mereka merawat pantai bahkan ketika ombak perlahan mengambil kembali daratan. Festival ini bagi mereka adalah penghargaan atas usaha itu, sekaligus cara untuk memastikan bahwa perjuangan tersebut tidak berhenti di generasi sekarang. Peran penyu sendiri tidak bisa dianggap sepele. Di bawah laut, mereka adalah penjaga keseimbangan. Mereka memakan lamung tua, menjaga ekosistem tetap sehat, dan memastikan ikan-ikan memiliki ruang untuk berkembang. Jika penyu hilang, rantai kehidupan di laut akan terganggu. Nelayan pun akan merasakan dampaknya.
8: Sesuai dengan tema tahun ini, apa, menjaga jejak, mewariskan samudra, artinya kita yang hidup hari ini bisa mungkin kita menjaga alam kita ini, karena sesungguhnya alam ini tidak butuh kita, kita yang butuh dia untuk menjadi sumber kehidupan kita. Itu yang harus kita jaga, sehingga jejak-jejak kebaikan itu kita jaga, mewariskan samudra dalam hal bagaimana ruang laut kita tetap terjaga, biota-biota laut tetap terjaga, sehingga hasil tangkapan nelayan itu tetap melimpah,
7: Pada akhirnya festival penyu bukan tentang melepas tukik atau menyaksikan lomba perahu. Ia adalah bagaimana komunitas memilih untuk tidak diam di tengah ancaman, di tengah perubahan, dan di tengah keterbatasan. Di Pantai Mampie, jejak kecil penyu di pasir bukan sekedar tanda kehidupan. Ia adalah pesan bahwa sesuatu yang rapuh pun bisa bertahan selama ada yang mau menjaga. Salam lestari dari Sulawesi Barat.
6: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju terkait dengan feature menjaga jejak mewariskan samudra dalam Festival Penyu 2026 di Mampie. Ini mengakhiri seluruh rangkaian Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Dei Manampa mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 yang akan mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah tidak mengetahui.

Hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
1: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

0: hadir, menyapa ruang dengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Cara yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Itu deh, rusak terus HP. Buang ini HP lama-lama deh.
7: Nak, kenapa Ki?
6: Ini mamai, HP ku mati-mati dari tadi. Mana main game kak? Mama, belikan saya HP baru eh.
7: Nak, daripada main game terus Ki, mending belajar Ki. Game online ada dampak buruknya untuk kita dan orang-orang di sekitar tak.
6: Kak game jika apa mama banyak dia mainin Ki?
7: Bukan begitu nak. Tapi, semenjak main game online terus, Ki, jadi sering Ki marah. Emositan gak bisa dikontrol.
6: Iya sih, Mak. Sadar, ya, jalan gak bisa kak kontrol Ki emosiku kalau main game, Kak.
7: Nah, cocok nih. Memangnya kalau marah, Ki, HP tak ndak heng-heng.
6: Ya, di, Mak. Malah buang-buang tenaga aja kurasa main game.
7: Nah, cocok nih. Daripada buang-buang tenaga, Ki, mending bantu Kak masak.
6: Ayo, baik-baik, aku bantu, Ki.
8: Welcome! Mari bersama kita lawan kecanduan game online. Temukan bantuan, temukan dukungan, dan temukan kembali hidup nyata yang berarti.
9: Makassar sore ini.

0: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kustili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
1: Aduh, kamu itu kenapa sih, Nak? Rewel banget. Mama lagi sibuk, sayang. Kamu nonton HP aja ya.
2: Assalamualaikum. Bapak pulang.
1: Waalaikumsalam. Mama di belakang, Pak.
2: Loh, kok Diram dikasih HP, Mah?
1: Soalnya Diram rewel banget, Pak. Mama stres banget dari tadi dengar dia nangis terus. Apalagi Mama sedang kerjain pekerjaan rumah. Lagi pula, Diram nonton video edukasi kok. Bukan yang aneh nih.
2: Video edukasi memang bagus, Mah. Tapi tetap saja kita usahakan anak kita tidak kenal gadget dulu. Diram perlu waktu bermain, belajar, dan bersosialisasi baik dengan orang tuanya maupun dengan teman seusianya. Pokoknya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi ya. Ingat, Mah, pengasuhan anak itu penting. Kita harus memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada Diram.
3: Pahami digital parenting, internet sehat penting.

Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi. Biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Ihtiyarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar mendengar, kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemenaker 2026 dibuka, simak cara daftarnya. Pendaftaran Program Padat Karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub Kemenaker di bishub.kemenaker.go.id dan dipastikan tidak dipungut biaya. Jika Anda mendapatkan informasi yang sama, perhatikan baik-baik, perhatikan linknya, karena informasinya hanya ada di bishub.kemenaker.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind. Dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar bareng Irsan Saputra menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi menarik yang akan Irsan persembahkan untuk Anda. Nah, mendengar, di perjumpaan kita kali ini, Irsan akan coba membagikan beberapa informasi-informasi menarik seputar tentang gaya hidup, entah itu di perkotaan, pedesaan, tentang lingkungan, nih ya. Banyak hal-hal menarik yang akan Irsan berikan untuk Anda nih pendengar. Baik, pendengar Plus 1 bareng Irsan di Makassar sore ini sampai jam 8 malam nanti dengan rangkaian informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Makassar sore ini.

Baik pendengar Pos 1, bareng Irsan Saputra menemani Anda. Ada rangkaian informasi menarik nih pendengar. Untuk Anda yang suka dengan antariksa, informasi menarik dari rri.co.id. Yang stasiun luar angkasa lakukan lebih dari 750 investigasi ilmiah selama tahun 2025 pendengar. Informasinya dari Washington, NASA mengungkap capaian-capaian riset di International Space Station sepanjang tahun 2025. Penelitian di laboratorium luar angkasa tersebut dinilai tidak hanya mendukung eksplorasi bulan dan Mars, tapi juga bagi bumi. NASA mencatat lebih dari 750 investigasi ilmiah dilakukan selama tahun 2025. Salah satu penelitian yang menjadi sorotan adalah uji coba sistem bedah robotik mini di lingkungan mikrogravitasi. Penelitian tersebut menunjukkan prosedur medis jarak jauh tetap dapat dilakukan secara presisi di luar angkasa. Kendati demikian, masih terdapat jeda komunikasi dari bumi. NASA juga menyoroti penelitian bioprinter 3D berbasis levitasi magnetik yang digunakan untuk membentuk struktur jaringan tulang sintetis. Hasil eksperimen menunjukkan sampel tersebut memiliki kemampuan regenerasi jaringan yang lebih baik dibandingkan di bumi. Kemudian NASA menguji ketahanan material perlindungan radiasi di lingkungan luar angkasa selama 6 bulan. Material berbasis melanin jamur menunjukkan ketahanan radiasi paling tinggi dan berpotensi digunakan sebagai pelindung bagi astronot. Di sektor energi pendengar, mereka berhasil menguji baterai lithium ion solid state di luar angkasa selama 434 hari. Penelitian ini dilakukan bersama Japan Aerospace Exploration Agency. Hasilnya, baterai tetap stabil dengan penurunan kapasitas hanya sekitar 2%, sehingga dinilai cocok untuk mendukung misi ke bulan dan juga Mars. NASA juga terus mempelajari dampak penerbangan luar angkasa terhadap kemampuan astronot setelah kembali ke bumi. Studi simulasi pendaratan menunjukkan adanya penurunan kemampuan navigasi dan kontrol pesawat setelah misi jangka panjang. Penelitian ini dilakukan oleh Europe Space Agency terkait fenomena listrik di atas badai petir seperti Spitzer dan juga Blue Jet. Penelitian ini dinilai dapat meningkatkan pemahaman mengenai atmosfer atau sekaligus membantu pengembangan sistem prediksi cuaca ekstrim dan komunikasi

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik. Nah, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya, cashback cabin points hingga 2 kali lipat, gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri, hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar, 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya, 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan.
1: Makassar sore ini.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Masih bareng Irsan pendengar menemani Anda di perjumpaan kita kali ini. Di Makassar sore ini pendengar menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah masih menyampaikan rangkaian informasi menarik. Pendengar dari rri.co.id, di era digital belajar jadi lebih mudah lewat fitur flash sale. Belanja ini bisa jauh lebih mudah dengan fitur flash sale. Pada berbagai platform e-commerce. Nah, tren promo dan juga diskon kilat ini seringkali diminat oleh pelajar nih, terutama mahasiswa, karena kan ramah kantong ya pendengar ya. Nah, namun sebenarnya ini berisiko memunculkan perilaku belanja yang impulsif loh pendengar. Iklan dan juga algoritma media sosial terkadang terkesan sangat menggiurkan dan membuat sulit untuk menahan keinginan berbelanja yang akhirnya malah menguras uang saku kita nih pendengar. Bener gak? Nah, agar tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif tersebut, pendengar, ada beberapa langkah cerdas yang bisa dicoba. Nah, ada beberapa tips nih dari bisa memanfaatkan promo di e-commerce untuk Anda yang mahasiswa agar uang saku kuliah ini tetap aman. Nah, pertama, kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Nah, pastikan Anda mencatat daftar belanja dan anggaran maksimal agar tidak tergoda membeli barang yang kurang penting saat belanja. Bedakan nih kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuangan Anda tetap aman dan berjalan jadi lebih tenang serta hemat. Selain itu, Anda dapat mengoptimalkan momen promo spesial secara efektif. E-commerce di Indonesia nih sering mengadakan pesta diskon besar seperti kilat harian, promo tanggal kembar, hingga momen gajian awal bulan. Jangan lewatkan tuh puncak diskon tahunan di hari belanja nasional yang rutin memanjakan pembeli di akhir tahun nanti. Nah, jadi Anda bisa mencatat tanggal penting tersebut di kalender Anda agar Anda tidak terlalu terlewatkan dengan momen belanja hemat ini. Tentunya Anda harus membeli barang yang penting ya. Jadi yang kurang mendesak sampai waktu festival promo itu harus ditunda dulu. Harus tunda barang-barang yang kayaknya kurang penting sampai nanti promo besar aja baru belanjanya. Jadi harus dipilih dengan bijak emang nih pendengar. Masih ada tips lainnya loh, nanti Irsan bagi-bagi lagi ya. Tipsnya ada apa aja sih?

0: puluhan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Satu untuk Anda nih yang lagi hobi belanja, terutama mahasiswa, it's jangan langsung asal belanja dulu dong ya, terutama di e-commerce yang belanja online itu. Harus punya strategi khusus nih biar dapat barang dengan harga terjangkau dan juga anti boncos. Nah, pertama tadi kan bagaimana mengoptimalkan momen promo spesial secara efektif ya. Seperti misalnya promo tanggal kembar, terus juga kilat harian, terus jangan lupa nih di akhir tahun biasanya ada hari belanja online nasional. Nah, itu biasanya diskonnya jauh lebih besar lagi kan. Mending disimpan aja uangnya pada saat momen-momen tersebut biar dapat barangnya dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Nah, pendengar, tidak hanya itu loh. Ternyata mengumpulkan koin gratis lewat absen harian ini dapat memanfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman Anda. Ini bisa jadi cara untuk berbelanja hemat. Jangan lupa juga nih, gabungkan voucher diskon, pengembalian dana, serta gratis ongkir agar total belanjanya makin murah. Nah, selain itu pendengar, jangan terburu-buru melakukan transaksi pembayaran di satu aplikasi belanja daring aja, terutama untuk favoritnya Anda nih ya, untuk saat ini juga. Ya, coba deh bandingkan harga antar platformnya. Dan gunakan fitur pemantau harga agar belanja Anda menjadi jauh lebih hemat. Sebagai mahasiswa anak muda, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital memang butuh strategi yang cerdas dan juga tepat nih pendengar ya. Melalui perencanaan matang, Anda bisa memenuhi kebutuhan kuliah tanpa perlu khawatir uang saku bulanan habis terkuras tuh pendengar. Yuk! Mulai terapkan tips sederhana ini agar kegiatan belanja daring Anda tetap menyenangkan sekaligus hemat kantong. Oke, pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan rangkaian informasi langsung dari Pro 3 RRI dalam Warta.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
3: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
1: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Udah rapat Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
5: Tadi kan banyak senior.
6: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental karena bagus sekali.
6: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
7: Rp16.000-Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
6: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari

0: meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
1: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
0: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
2: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
0: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
4: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
5: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
6: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
7: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
6: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan majelis hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
8: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
8: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
9: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
10: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
9: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
11: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Puraraharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
12: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
11: Direktur Rumah Sakit Korpri Puraraharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
13: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional dari Presiden. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, BKE,
11: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
14: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
11: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
3: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
15: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
16: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
17: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
18: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
16: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Thank you very much, Your Excellency.
3: Kita menyusul informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
20: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa ini tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
3: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya.

0: bangunan dan penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bro 1 menemani Anda di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya Idam, dan kami sudah menyiapkan beberapa rangkaian acara untuk menemani Anda dan mengawali kebersamaan kita malam hari ini. Berikut kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami, membahas mengenai Masjid Raya Aljazair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Mozaik Islami edisi Kamis 11 Januari 2024 bersama saya Melani Ahmad. Kali ini Mozaik Islami akan mengajak Anda menyimak kepingan khasanah Islam berupa kisah dari Masjid Jamaah Aljazair atau Masjid Raya Aljazair.

Islam tiba di Aljazair setidaknya sejak zaman kekhalifahan Bani Umayyah. Suku-suku lokal yang disebut Berber kemudian mengadopsi budaya dan bahasa Arab. Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa masuk ke Aljazair sehingga menjadi bagian dari sejarah negara tersebut. Berpenduduk mayoritas Muslim, tak heran kalau cukup banyak bangunan khas Islam di negara berpenduduk 14 juta jiwa tersebut. Salah satunya yang paling masyhur adalah Masjid Raya Aljazair, yang dalam bahasa setempat disebut Jamaah Aljazair. Berlokasi di ibu kota Aljir, tempat ibadah ini terbilang istimewa. Masjid ini merupakan masjid terbesar ketiga di dunia, setelah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masjid kebanggaan rakyat Aljazair ini memiliki menara masjid dengan ketinggian mencapai 265 meter. Pembangunan masjid bermula pada sekitar tahun 2010 yang diprakarsai oleh Kementerian Urusan Agama dan Utusan Rakyat. Beberapa bulan kemudian, pemerintah setempat menunjuk perusahaan CSCEC asal China sebagai kontraktor dengan nilai proyek sekitar 1 miliar euro atau sekitar 12 triliun rupiah ketika itu. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 400 ribu meter persegi yang berlokasi di sekitar pesisir Laut Tengah yang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Ardis. Dari bibir pantai, keindahannya tampak mempesona dengan menaranya yang menjulang tinggi.

Masjid Raya Aljazair memiliki sebuah ruang utama yang mampu menampung hingga 37.000 jamaah. Adapun bagian pelataran dari masjid ini memiliki kapasitas hingga 120.000 jamaah. Tidak mengherankan bila tempat ibadah ini menjadi pilihan pertama bagi masyarakat dan para petinggi negeri, terutama ketika melaksanakan salat di hari raya. Banyaknya jamaah yang berkunjung terfasilitasi dengan beragam instrumen. Sebut saja lahan parkir yang menampung 7.000 unit kendaraan roda 4. Terdapat pula tanaman dan kolam air mancur di sekitar bangunan yang menambah keelokan Masjid Raya Aljazair. Ada pula bangunan madrasah, perpustakaan, museum, pusat kesenian Islam, serta perumahan bagi para staf dan takmir masjid, yang mana bangunan ini turut melengkapi fasilitas yang dapat digunakan di dalam area masjid. Keunikan lainnya dari Masjid Raya Aljazair ini terletak pada menaranya yang memiliki ketinggian 2 kali Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Menara Masjid Raya Aljazair ini menjadi tempat observasi benda-benda langit. Di bagian puncaknya terdapat beberapa ruang khusus untuk mengamati bintang-bintang dan planet melalui teleskop. Hal yang sangat penting bagi para ahli falak, utamanya jelang penentuan awal dan akhir bulan Hijriah.

Masjid Raya Aljazair memiliki arsitektur perpaduan antara arsitektur Masjid Nabawi, corak khas arsitektur Maghribiyah, dan juga India. Keserupaan dengan masjid di Tanah Suci terlihat dari bagian pelatarannya yang berbentuk persegi. Adapun ciri khas daerah Maroko mengemuka dari bentuk menaranya, sementara wujud kubahnya yang berdiameter sepanjang 50 meter dengan ketinggian sekitar 70 meter dengan bentuk setengah bola, mengingatkan pengunjung akan ciri bangunan Islam di anak benua India. Tidak sekadar anggun, tempat ibadah yang terdiri atas 37 lantai ini juga dibangun dengan kepekaan akan potensi bencana. Desainnya disebut-sebut mampu bertahan dari gempa bumi dengan kekuatan 9,0 magnitude dengan struktur yang dibuat anti korosi. Sementara dari sisi interiornya,

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini dan menemani Anda. Kami selanjutnya akan menghadirkan drama radio dengan judul Ketika Hati Memilih.
1: Mini drama Ketika Hati Memilih.
2: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
3: Maaf Pak, saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
4: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
5: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa.

0: lokasinya sama, Kak.
1: Oh, lokasinya sama.
0: Cuma beda desa, apa beda dusun, Kak? Desanya sama, yeah. Cuma masjidnya yang beda.
1: Oke. Okay.
0: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu yeah. itu dapat jatah, Kak, dari lembaga.
1: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
0: Iya, Kak. Oh, cuma okay, mungkin okay. namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi yeah. kayak gitu, oh dapat yang ini ya desa ini, oh bukan itu di dusun Baladatu
1: yeah.
0: langsung saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya, Kak. Soalnya yang lokasinya itu jauh banget lagi,
2: iya,
0: yang tahun
2: lagi
0: 2025 jaraknya. Itu jauh banget, kan, kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah, alhamdulillah, maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu, Kak.
1: Okay. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya,
0: iya,
1: karena merasakan manfaatnya.
0: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu
1: yeah.
0: Itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat yeah. Yeah. sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti yeah. itu, apalagi ini sudah dua Ramadan,
1: yeah.
0: dua Ramadan, jadi yeah. kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun apa namanya, apapun kami akan tunggu. Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, apa bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak yeah. gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini yeah. tidak semudah membalikkan telapak tangan, Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Yeah. Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, yeah. jujur ya, Kak. Kita yeah. ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan, Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat, bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu, Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
1: Dan akhirnya terwujud begitu ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Ya. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
0: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan.
1: Yeah.
0: Tetapi kita sedikit merubah atau mengupgrade, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya, Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti yeah. kayak gitu, di Celebes public speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat dream mapping kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini, Kak, kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau Kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka yang kecil-kecil dulu lah, seperti itu misalnya yeah. jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi pencerama di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari da'i yang terpilih, da'i dan da'i yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
1: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya, sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
1: Kali pertama. 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
1: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
1: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya, walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Ada jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh, kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
1: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
1: Maksudnya waktu selesai gitu. Wah, akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, senang Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
1: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Da'i Pelosok ini.
1: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Dengar, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
1: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
3: Iya. Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
1: Wah.
3: Nah, alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah, alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah, alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Kak Raja. Masya Allah Kak Raja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Kak Raja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri, walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan Kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu Kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana Kak. Alhamdulillah. Jujur Kak, saya kan seorang mualaf juga Kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja, jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan, ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng, itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang Kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini Kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, Masya Allah, ternyata

0: Nico?
1: Kok maksud dia? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
2: Benar, Kak. Benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, enggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana Kak Raja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya. Udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu. Dan jadi amal jariah juga.
3: Oke, sebenarnya gini Kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan, Kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi, Kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih, yang cowok itu Kak Bahlul Ulum, itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal, Kak. Jadi dia bilang, Kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal, Kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget, Kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disumkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi, Kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana, Kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh, Kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu, Kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir kayak gitu, kalau berjalan normal ya, Kak, kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi, Kak. Tapi Masya Allah, Kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Susah.
2: Berat.
3: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain seperti itu. Nah dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini, Kak, rata-rata yang dari luar negeri kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi itu terkendala di bahasa, Kak. Nah dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya. Itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana, gimana, gimana. Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak. Semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
1: Ada berapa, Kak, Raja? Akhirnya yang dua orang? Dua orang saja?
3: Dua orang, Kak.
1: Oh, dari Kamaya dan Julio.
3: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
1: Oh, satu.
3: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu, kayaknya cukup deh.
1: Nah, wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
3: Insya Allah, Kak.
1: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
3: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana, Kak. Biar ibaratnya berdampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya, tahapannya apa saja sih?
3: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan SI. Lulus, masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus, nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2. Setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai. Gimana, Julio?
0: Mungkin ada adik-adik kita yang di sana itu yang notabene memang belum mualaf, Kak. Tapi mereka masih di seberang. Nah, tetapi ketika kita melakukan kegiatan di masjid, kegiatan kayak belajar apa, ngajar mengajar, terus ngaji, mabit, nah itu pasti mereka selalu ikut, Kak. Bahkan ketika kita kasih kuis, nah mereka tuh malah jawab yang paling pin apa ya,
2: paling semangat. Iya, paling semangat, padahal non muslim, Kak.
0: Iya, yang non muslim, Bang. Yang saya paling ingat itu ketika Kak Maya kasih pertanyaan, siapa namanya Bapak Nabi Muhammad? Nah, itu ada perempuan, siapa ya namanya, Kak?
3: Karin.
2: Tiwi.
0: Tiwi. Ya, Tiwi. Ini itu langsung angkat tangan. Dia tuh langsung angkat tangan paling cepat. Saya, Kak. namanya Abdullah. Ih, Masya Allah itu. Saya langsung betul-betul merinding, Kak. Saya langsung merinding. Saya langsung keluar dari masjid. Itu langsung, Masya Allah, Masya Allah. Langsung kayak merinding-merinding sekali. Ih. Insya Allah dari pendekatan itu, insya Allah mereka juga pengen apa, ada ya berbel hatinya belok lah untuk masuk Islam, insya Allah dari situ.
1: Kalau di sana, ya, Kak Maya, di kalau misalnya Kak Maya emang kurang ya, nggak ada kalau misalnya ceramah tarawih atau mungkin Jumat atau kultum atau TPA, gimana sih?
2: Baik, dari masyarakat sana, Kak, memang dari segi pemahaman itu masih masih perlu.
1: Mm-hmm.
2: Nah, untuk yang ceramah kan seperti yang Kak Raja bilang bahwa tidak dapat jatah dari pemerintah. Nah, yeah, untuk masyarakat setempat untuk mengajar TPQI itu tidak ada yang bisa, hanya Pak Citra sementara beliau kerja.
1: Okay.
2: Jadi sempat konfirmasi bahwa hari apa mengajinya, ternyata hanya satu hari, hanya hari Jumat. Di hari biasanya. Nah, pada saat pelaksanaan program kami terapkan setiap hari, baik itu di subuh hari kami tilawah bersama, kemudian nginap di masjid. Jadi kami mulai mengajarkan hal-hal baru, bahwa di masjid kita bisa melakukan banyak hal, bisa banyak belajar, sholat tahajud. Jadi kami mengajarkan sama mereka bahwa kita umat muslim punya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat tahajud gitu. Dan mereka merasa senang gitu.
1: Oke. Dan di sana nginap di rumah warga begitu ya?
2: Iya, pada saat di sana nginap di rumah warga Ibu Asuh.
1: Oke, dan total akhirnya lama penugasan?
2: Kenapa kan?
1: Lama penugasan?
2: 10 hari.
1: Oh, 10 hari
2: iya,
1: jadinya.
2: Jadi selama 10 hari benar-benar dimaksimalkan semua program.
1: Uh-uh.
2: Sampai selesai itu, sampai setelah Idul Fitri. Benar-benar semua program yang telah dipaparkan pada saat wawancara pemaparan program, mm-hmm, kami terapkan dengan baik, alhamdulillah.
1: Oke, okay. Julio masih kangen dengan warga sana?
0: Oh, masih banget.
2: balik lagi.
0: Komunikasi kalau sampai sekarang masih, alhamdulillah masih berkomunikasi.
1: Sampai nama anak-anaknya juga masih hafal.
2: Iya,
1: kamu ya.
2: Oh, iya.
1: Tiwi tadi Karin gitu.
2: Iya.
1: Termasuk Pak Citra, wah luar biasa sih. Ada ininya nggak sih dokumentasinya kalian tuh?
2: Banyak Kak, ada.
1: Penasaran liatnya. Dan kita tungguin juga Kak Raja, mungkin ada Instagramnya yang khusus memang dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Sebenarnya ingin Kak untuk buat Instagram khusus untuk itu, cuman yeah, balik lagi karena ini bagian dari kegiatan CSR-nya ya, klinik, yeah, makanya kita dibawa klinik untuk postingnya Kak, seperti itu.
1: Okay.
3: Makanya pada saat dikonfirmasi kemarin kita nggak jawab kayak gitu kan.
1: Okay.
3: Ini soalnya takutnya nanti dikira promosi lah apalah dan lain-lain.
1: Nah, di akhir kebersamaan kita Kak Raja, seperti apa harapan dan mimpi untuk program ini?
3: Mimpinya sih sebenarnya kayak gini Kak, kami diskusi dengan warga, mm-hmm, kayak gitu, dan khususnya ada Pak Citra, dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah, teman-teman dai juga ada kayak gitu. Saya ingin merubah bahwa kegiatan ini kami mau kalau kegiatan ini itu bisa terduplikasi setelah kami tidak ada Kak. Artinya bagaimana bisa menciptakan dai-dai lokal untuk bisa menggantikan kami, mereka-mereka dai yang kepilih setelah meninggalkan kampung itu.
1: Mm-hmm.
3: Tapi di luar dari nalar kami, jawaban dari masyarakat itu bilang kayak gitu, enggak. Langsung dengan serta-merta kami menawarkan solusi Kak.
1: Mm.
3: Artinya kami mau menciptakan dai-dai lokal untuk mengganti mereka biar nanti tidak terkendala dengan kasus yang di awal. Tapi orang tuanya itu, kami menawarkan bahwa kasih kami pemuda atau pemudi desa itu untuk kami berikan beasiswa untuk sekolah ke sekolah tahfiz Kak.
1: Hmm.
3: Sekolah agama, pesantren dan lain-lain.
1: Yeah.
3: Biar nanti bisa menggantikan mereka-mereka. Tapi jawabannya enggak. Karena kenapa? Mereka itu masih nggak bisa melepas anaknya untuk sekolah jauh Kak.
1: Hmm.
3: Itu dari jawaban orang tuanya. Sehingga saya bilang, kalau misalnya Bapak masih berpikiran seperti itu, berarti okay, stop.
1: Hmm,
3: kayak begitu. Artinya, bakalan ada lagi nanti dai-dai yang akan datang ke lokasi itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi, Kak. Kayak gitu. Jadi harapannya, ke depannya, kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dai pelosok.
1: Hmm.
3: Kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dai pelosok. Dengan catatan pelosok.
1: Oke. Okay. Dan kalau mau daftar lagi bisa cek di mana informasinya Kak?
3: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu. Di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa Kak?
3: Klinik dok apotik dok laksana.
1: Klinik dot apotik dot laksana. Oke, Kak Maya mohon maaf tidak ada lagi waktu untuk kamu ya. Karena waktu kita sudah habis, banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan.
2: Amin.
1: Gitu, bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
3: Amin.
1: Julio juga terima kasih, Julio, sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya, Julio, kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja terima kasih, Kak Maya terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tentu sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: dia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Kami temani Anda pendengar seperti biasa di Jumat malam, lagu-lagu mancanegara siap menemani Anda tentunya. Dan sampai pukul 23 malam nanti kami akan temani Anda yang malam hari ini lagi santai di rumah, atau ada yang beraktivitas malam hari ini, ada yang lagi lembur kerja kah, sambil kami temani Anda yang sedang di perjalanan di sambil monitor Pro 1 RRI Makassar mendengarkan lagu-lagu mancanegara. Dan pendengar, silakan, ayo, boleh bergabung bersama kami di 0821 33 33 9440. Saya punya beberapa judul lagu untuk Anda bisa request malam hari ini. Ada Jessica Simpson dengan For Your Love, ada Coldplay dengan Scientist, ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Kemudian juga saya ada Christina Aguilera dengan Reflection, ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0821 33 33 9440. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah. Pak Abdullah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Dengar lagu apa, Pak Abdullah Sewang?
1: Itu lagu pertama tadi, apa itu?
0: Dari Jessica Simpson dengan For Your Love, itu ya.
1: Dan perlindap, ya, oke, okay, itu yang pertama itu.
0: Kirim salam buat siapa, Pak Abdullah Sewang?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, yeah. Popadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby, Dipoman, Asri Diwotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa di Silayar, Nombor di Jeneponto, Ismail, Yuda, Mustahan, Sumarni di Pasar Kota Lantain, Tio, Sidan, Dimas, Aljabar, Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan, Samsima Hibar di Bantaeng, sama Haji Sri Rani di Tokopian Bantaeng. Semua-semuanya nih, tanpa kecuali buat Bang Idam.
0: Ya. Yeah.
1: Ya, selalu lanjut tugas ki.
0: Terima kasih, Pak Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.
0: Terima kasih, Pak Abdullah Sewang, sudah bergabung malam hari ini. For Your Love dari Jessica Simpson nanti kami hadirkan. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, silakan di 0821 33 33 9440. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Tantri di Pare-Pare, ya, juga ada Arfa di Selayar. Halo Arfa di Selayar, assalamualaikum. Arfa di Selayar, assalamualaikum.
2: Apa kabar Bang Idam?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Arfa. Halo? Ya, di Selayar ya.
2: Ya, betul Bang Idam.
0: Oke. Apa kabar Arfa?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kalau Bang Idam di sana kabarnya?
0: Sehat, sehat, sehat. Mau dengar lagu apa, Arfa?
2: Bar monitor ini, Bang Idam.
0: Kita lagu-lagu mancanegara malam hari ini ada Jessica Simpson dengan For Your Love, ada Coldplay dengan Scientist, ada Mandy Moore,
2: ya,
0: dengan
2: itu saja.
0: I Wanna Be With You.
2: Yang ketiga, Ma?
0: Mandy Moore, ya?
2: Iya, yeah.
0: Kirim salam buat siapa, Arfa?
2: Ah, yang baru lewat Pak Sewang, Pak Gapur, Wadin, Andi Anissa sama Pak Kim di Bantai.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga Jirani di sana, ada Nompo di Takala, di Jeneponto, Nur Intan sama Dewi di Takala, ada juga Reza sama di Saputra, juga sama Amat Yani itu yang di Sopeng kah? Apa? Ada juga Ibu Ros di Maros, Sri Sinta, Inak Telalar, Tantri Pare-Pare, Landari di Blok Kuma sama Putra Kelana, ada juga Putra Bau di sana.
0: Iya.
2: Eh, jangan tahu ya, di jalan hari. Junedi, apa kabar Junedi? Nah, buat semuanya saja Bang Idam. Eh, you udah tahu sama Tika di Sabang, sama Pak Lupus, Asri di Dioto. Ada juga Jafar, Pepajar di Palopo. Buat semuanya saja pendengar setianya. Apa? Kuda. RR1 Makassar. Bang Idam.
0: Terima kasih Alfa di Selayar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arfa, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, saya ke tempatnya Uki di Daya Makassar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu. Halo. Halo Kak Uki. Halo Kak Uki. Oke, terputus ya.
3: Ya, halo.
0: Oke.
3: Halo
0: Kak Uki, mau kita dengar lagu apa?
3: Iya, mengikut saja.
0: Ikut saja ya, ya. Sebentar Jessica sih, iya. Yang saya putarkan. Kirim salam buat siapa, Kak Uki? Iya.
3: Buat Kak Yanita Smudi Sopeng. Ada.
0: Iya, siapa?
3: Nabi Salat, ada Rosdiana Yasir,
0: yeah.
3: Pak Riko, ada Putri, Nat Krista Lara, ada Chandra Mujatino.
0: Iya, yeah, siapa lagi?
3: Oh, ada siapa lagi? Nasriani Ansir, Mbak Tantri,
0: sama siapa?
3: Ada Pak Bobby, Pak Aldi, ada Pak Astri, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya.
3: Buat Ade Idam, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar ini mohon maaf ya teleponnya, soalnya kalau lagi ada yang nelpon dan ada yang bergabung, ini sedikit ada gangguan, jadi terputus-putus ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Luarin dorong berbagi rindu, bawa lewat lagu Bang Idamku.
0: Iya, Buang Datu.
4: Iya, lagunya Ikutan Saja.
0: Lagunya Ikutan Saja, siap-siap nanti diputarkan.
4: Iya.
0: Kirim salam buat lagunya. Siapa Ki Puang Datu?
4: Sudah masuk Pak Abdullah Sewang.
0: Penelpon pertama Pak Abdullah Sewang.
4: Oh, saya kira sebelum masuk. Apa kabar Desewang?
0: Sehat
4: sih. Ada juga Sherry Margareta, ya Alhamdulillah. Ada Bobby, Pak Gapur, Tika di Sabang, Ina di Selayar, ada Bahar Camning, Astri Wutu, Pak Rading, ada Uli Ape, ada Arpa di Selayar, Sakri Pondrebone, Ama di Kalimantan, ada Andi Andisa bersama Pak Hakimnya, Dimas, siapa Nurni Namir bersama Ama Yanita Smung, Pak Kemes, Lupa Lupus di Mari-Mari, Pak Yuda di Mari-Mari, mana? Ada juga SD Nompo, Rama, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pintan. Terima kasih Bang Idamku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Datu, terima kasih sudah bergabung. Penelpon selanjutnya ada dari Tantri di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum. Halo. Pendengar, kami mohon maaf ya, ini karena teleponnya kalau ada sudah bergabung terus ada penelpon lain yang masuk, ini penelpon sebelumnya menjadi terputus ya. Baik, halo Kak Tantri. Iya.
5: Halo juga.
0: Oke.
5: Sedengar Ki.
0: Kak Tantri, mau kita dengar lagu apa?
5: Mau dengar lagunya tadi yang BTS.
0: Lagunya yang mana? Iya, mau kita dengar lagu apa?
5: Itu tadi lagunya apa itu yang Beautiful?
0: Beautiful. Nggak ada Beautiful, I Wanna Be With You, Ci, Mandy Moore.
5: Iya, itu aja.
0: Itu ya.
5: Mandy Moore.
0: Oke.
5: Okay. I Wanna Be With You.
0: Kirim salam buat siapa?
5: Kirim salam buat tadi ada Pak Abdullah Sew.
0: Yeah.
5: Ada Bunda Sopi, ada Bu Andi Anissa, ada yeah. Bobby di Polman, ada Tika, ada Hesti, ada Uki, ada yeah. Bu Rosdiana Yasir.
0: Siapa lagi?

0: mohon maaf ya untuk Anda yang mungkin ingin bergabung lewat telepon. Ini jangan menelpon dulu ya, soalnya kalau sudah terhubung terus ada penelpon selanjutnya yang bergabung, komunikasinya jadi terputus pendengar. Jadi mohon maaf, mungkin yang ingin nelpon nanti ya. Oke, ini baru terhubung kembali nih.
1: Iya, Kak betul. Tantri,
0: ini keluhannya dari seperti ini dari kapan Kak Tantri dengarnya?
1: Iya, beberapa hari yang lalu, kemarin waktu Irsang ini menyiar Pak Bung Arfan. Ya selalu begitu tertindis kalau diterima telepon yang ini, yang apa? Terangkat itu terputus. Jadi kalau ada yang menelpon dia terputus. Begitu. Okay. Maksudnya mungkin alat yang digunakan atau bagaimana ini? Biasanya enggak begitu. Biasanya tidak begitu. Dan kalau terangkat di nomor telepon biasa, di telepon WhatsApp itu kayaknya mati langsung. Persangkaannya orang.
0: Oke, ini ada yang jadinya kalau ada terputus kembali ya.
1: Kirim
0: salam Kak Tantri, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan saintis dari Coldplay sudah menemani bersama kita malam hari ini di Ruang Rindu spesial lagu-lagu mancanegara. Dan untuk Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung, masih boleh, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Kita ke penelpon selanjutnya, ada dari Gafur di Manjaling. Halo, assalamualaikum Gafur.
1: Bagaimana kabar Widan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Kalau mancanegara ikutan mak.
0: Lagu mancanegara ikutan boleh. Nanti kita ikutkan di Mandy Moore ya. Kirim salam buat siapa?
1: Pertama belas orang. 11. Tuan Datuk di Pindrang. Anwar di Kumala. Arpa di Selayar. Samaina. Aldi di Lembang Pindrang. Tidak sopi. Kowi di Polma. Hestik di Parepare. Bukit juga. Tersiang Arasir. Masalahnya kita.
0: Ya, makasih.
1: Esin nompok tahu ada. Dan nompok. Untuk pengedah lanjut tegasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Gafur di Manjaling ya. Penelpon selanjutnya kita terima, ada Hesti di Parepare. Halo Hesti, assalamualaikum. Hesti. Hesti, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Hesti di Parepare ya.
2: Iya, ikutan aja Kak.
0: Ikutan Saidam. Ya, oke.
2: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa?
2: Terima. Ada Lady Wotu, ada Bobby di Polman, ada Tika, ada Uki, bahasa namanya nih, Kaidam.
0: Iya, makasih Sti.
2: Kaidam, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti. Penelpon lainnya yang ingin bergabung, pendengar boleh minta tolong nggak? Ini mungkin boleh kirim WhatsApp ya, untuk gangguan teleponnya seperti apa. Ini biar nanti kami ada kasih infonya ke tim teknik ya. Baik, Hesti, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, saya terima kembali penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, Mayani Tasmu di Topeng.
0: Oke.
3: Iya.
0: Mayani, ikutan Kia.
3: Iya.
0: Kirim salam buat siapa Pak Yani?
3: Yang baru lewat ada Esti sama Tantri.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Arpan di Selayar.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Dimas, Asar di Bone, Layasari, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bunda Dewi, ada Bobit, ada Rusmiana Yasir, yang ingin Rawang, Manguna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Cinta, Nurdi Marus, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Dioto, Aldi Hidaya, Sherly Margareta, Rustam Prahara,
0: yeah.
3: Uli Ape, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon selanjutnya kita terima lagi. Yang masih ingin bergabung, Ada Ibu Sumi. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye.
4: Lagu ikutan ya, Bung Idam.
0: Ikutan ya. Kirim salam Miki buat siapa?

0: Halo, selamat malam. Gua berbagi emosi lewat lagu.
1: Iya. Yeah. Halo gua. Mau dengar lagu apa gua?
0: Mau dengar lagu apa yang ada di playlistnya Bongi dan
1: Minimal. Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Christina Aguilera dengan Reflection. Sama
0: Kate Larson,
1: Because of You. Oke.
0: Okay.
1: Kirim salam buat siapa? Ugua.
0: Kirim salam buat Novian, Pak Tanduk. Ada Pak Tanduk. Ada Mariadi. Ada Ida.
1: Yeah.
0: Ada Mira dan ada Mani sampai daun dan semua pendengar di Makassar dimanapun berada di malam hanya di Bungindo ruang berbagi lagu. Terima kasih Bung Idam dari Mr. Tano atau Mr. Jalas Kewajai Tano Kotaran Ketau Jelas Pramuka. Selamat malam dan terima kasih.
1: Terima kasih Sanang tadi ya. Oke, terima kasih Sanang sudah bergabung. Maaf pendengar ya untuk telepon di studio yang ada masalah. Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Tolong Bu Idam ya. Untuk yang penelpon kalau kita masuk jangan lagi tembus.
1: Iya ada.
2: Sebentar,
1: ya. Masih ada gangguan. Bu Sumi ya, terputus tadi ya.
2: Iya.
1: Mohon maaf terputus Bu Sumi.
2: Jadi kalau ada telepon masuk jangan nelpon ulang lagi. Karena kita menelpon, dia juga menelpon, jadi tentu.
1: Tuh kan, ini lagi. Oke Bu Sumi kirim salam Miki langsung. Halo Bu Sumi.

0: Bentar dulu. Ini. Halo, assalamualaikum. Bentar. Baiklah pendengar, kita jeda dulu sejenak ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Indah di Sopeng, Kak Ida.
0: Indah di Sopeng.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, Indah mau dengar lagu apa?
1: Oh, lagu apa yang ada di ini, Kak?
0: Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Christina Aguilera dengan Reflection. Ada Kelly Clarkson dengan Because of You.
1: Oh, itu nih yang terakhir.
0: Kelly Clarkson ya. Kirim salam buat siapa, Indah?
1: Oh, kirim salam buat semua saja pendengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali. Semuanya selamat malam semua. Kak Idan, selamat bertugas ya, selalu sukses terus. Dan hati-hati kalau pulang. Makasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indah, yang ada di Sopeng. Sudah bergabung juga. Penelpon lain yang masih bergabung, masih kita nantikan di 08 21 33 33 9440. Penelpon selanjutnya. Halo. Indah, terima kasih. Sanang juga terima kasih. Dan penelpon selanjutnya, untuk Anda yang masih ingin bergabung pendengar, kita masih tunggu di 0821 3333 9440. Tapi kita jeda dulu ya. Kita nikmati dulu lagu berikut ini dari Mandy Moore dengan I Wanna Be With You.

0: dan juga penulis lagu ya asal Amerika Serikat yang mulai terkenal setelah memenangkan ajang pencarian bakat American Idol di tahun 2002, dan setelah itu namanya langsung melejit di industri musik dunia. Dan kita sudah menikmati salah satu lagu hits dari Kelly Clarkson, Because of You ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, silakan 0821 3333 9440. Kami masih menantikan partisipasi Anda. Gafur di Manjaling tadi sudah ya. Selanjutnya ada Layasari di Polman. Halo Layasari. Layasari di Polman, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Halo Kak Idam.
0: Halo juga Layasari.
1: Iya. Gimana kabar Kak Idam?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kenapa?
1: Pernah terima di sini. Alhamdulillah, jernih banget Kak Idam.
0: Apanya?
1: Jernih sekali suaranya Kak Idam di sini.
0: Oh, suaranya ya. Untuk teleponnya semoga tidak ada gangguan ya, seperti penelpon beberapa penelpon sebelumnya.
1: Alhamdulillah tidak ada Kak Idam.
0: Oke.
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Dipilihkan aja Kak Idam ya, soalnya waktunya udah mepet juga ya.
0: Oh iya benar, nanti dipilihkan lagunya ya.
1: Lagunya buat semuanya ajakin tanpa terkecuali, mulai A sampai Z, mudah-mudahan pada saya selalu. Buat Kak Idam, terima kasih banyak, semoga saya selalu bareng keluarga. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Layasari sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih nantikan di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Idam.
0: Dari siapa, di mana?
2: Tengah Zakir di Bone.
0: Fajri di Bone.
2: Zakir.
0: Zakir di Bone.
2: Ya, Zakir.
0: Oke, okay, Zakir ikutan mic di lagu sebentar yang...
2: Ya, ikutan mic.
0: Oke. Okay. Kirim salam buat siapa, Zakir?
2: Salam buat Kadi Mas, terus ada Pak Datu, terus ada Pak Budula Sewan, udah ada Ica di Bone, terus ada Layasari.
0: Iya.
2: Selalu. Terima kasih banyak, Kidang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung di 100 di Ruang Rindu malam hari ini. Kita putarkan dulu nih, kami hadirkan lagu dari dua lagu yang akan menutup bersamaan kita, dari Christina Aguilera dengan Reflection, juga John Legend dengan All of Me. Dan pendengar, mohon maaf ya untuk Anda yang tadi mungkin teleponnya gak bagus, soalnya ada sedikit gangguan teknis di studio Pro 1 RRI Makassar. Selamat istirahat semuanya.

sehari-hari jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel 0 MDPL karya Nurwina Sari merupakan kelanjutan yang syarat emosi dan pencarian jati diri dari kisah sebelumnya 3726 MDPL. Judul yang mengacu pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut ini seolah menyiratkan sebuah titik awal yang baru. Sebuah permukaan datar yang harus dihadapi oleh tokoh utamanya, Rangga Raja, setelah ia menyelesaikan pendakian monumental ke Puncak Rinjani bersama Andini Hangura. Cerita berpusat pada kehidupan Rangga Raja pasca pendakian Gunung Rinjani yang telah lama ia rencanakan dengan Andini. Pendakian yang seharusnya menjadi puncak romansa dan tujuan bersama justru menyisakan dilema yang harus ia selesaikan di ketinggian nol, yaitu kehidupan nyata. Rangga harus kembali menghadapi rutinitas, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh kenangan akan Andini. Sosok Andini Hangura yang sebelumnya menjadi pusat perhatian Rangga sebagai manusia favorit dan pujaan hati masih memegang peranan penting dan indah dalam ingatan Rangga, meskipun hubungan mereka setelah pendakian berada di persimpangan jalan. Di tengah keindahan kenangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan, hubungannya dengan Andini, Rangga dipertemukan dengan dua sosok perempuan baru yang signifikan, yang masing-masing membawa warna dan kesan berbeda dalam hidupnya. Pertama adalah Lanina, sosok menyenangkan yang Rangga temui secara tidak terduga di Puncak Rinjani. Pertemuan di ketinggian itu berlanjut hingga ke kehidupan sehari-hari, membawa energi baru dan kemungkinan romansa yang segar bagi Rangga. Nina mewakili sisi petualangan dan momen tak terduga yang mengisi kekosongan hati Rangga. Kedua, Rangga juga dipertemukan kembali dengan teman lama, Nadia G. Sahara. Nadia hadir membawa nostalgia masa lalu dan mungkin keakraban yang sudah teruji oleh waktu. Kedatangan Nadia dan Nina secara bersamaan menciptakan dinamika segitiga yang kompleks dalam hati Rangga. Mereka berdua berhasil membentuk babak-babak baru yang berkesan, membuat Rangga mempertanyakan kembali jalan cintanya. Inti dari novel 0 MDPL adalah pergumulan batin Rangga dalam menentukan dengan siapa ia akan melangkah ke masa depan. Meskipun Nina dan Nadia menawarkan potensi kisah cinta yang baru dan menarik, Rangga tidak bisa dengan mudah melepaskan bayangan dan perasaan indahnya terhadap Andini Hangura. Kenangan manis dan segala hal istimewa yang ia rasakan bersama Andini seolah menjadi standar yang sulit dikalahkan. 0 MDPL mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari sebuah pemenang dalam hati. Apakah pemenang itu adalah orang yang mengisi masa kini dan menciptakan kesan baru, ataukah orang yang telah menjadi bagian dari tujuan tertinggi dan kenangan terindah? Pada akhirnya, novel ini adalah kisah tentang pencarian jawaban atas pertanyaan abadi. Lalu dengan siapa ia akan selamanya? Rangga Raja harus melalui proses pendewasaan emosional, menimbang antara keindahan kenangan, kesenangan yang baru, atau kenyamanan dari masa lalu. Di ketinggian nol, Rangga dituntut untuk membuat keputusan yang akan menentukan ketinggian hubungan cintanya yang sesungguhnya. Cerita ini menekankan bahwa setelah mencapai puncak mimpi, tantangan hidup yang sesungguhnya justru terletak pada bagaimana kita menata hati dan menentukan arah di permukaan datar kehidupan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Dan siaran kami insya Allah bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati waktu istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan. Dan dari RRI Bone selanjutnya bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda ceramah subuh untuk pagi ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Inspirasi Pro 1. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.

meter tingginya, dan sesudah asar sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Itu makruh hukumnya kita salat sunat. Jadi ada yang berpendapat mengatakan bahwa kalau kita masuk di masjid pada waktu ini, maka makruh hukumnya kita salat sunat tahiyat masjid. Kecuali mazhab Syafi'i mengatakan tidak makruh, karena itu salat yang punya sebab, ada sebabnya, yaitu salat sunat tahiyat masjid. Jadi boleh kita lakukan kapan kita masuk di masjid, boleh kita lakukan salat sunat tahiyat masjid. Nah, kemudian berikutnya yaitu makruh hukumnya kita salat, menurut sebagian ulama fiqh mengatakan pada waktu iqamat salat. Salat sudah iqamat, kita makruh hukumnya untuk salat sunat. Ya, enggak usah kita salat sunat kalau sudah, yaitu sudah iqamat salat, maka langsung kita mengikut jamaah. Jadi ini ada yang berpendapat mengatakan bahwa salat sunat tahiyatul masjid dianjurkan atau disunatkan melakukan manakala kita masuk di masjid. Ada mengatakan bahwa kapan saja masuk kita masjid, tidak ada namanya waktu makruh. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa ini itu disunatkan kita salat tahiyatul masjid, melakukan salat sunat tahiyatul masjid kalau di luar waktu-waktu salat yang makruh. Ini berdasarkan jadi mazhab Syafi'i berdasarkan bahwa boleh kita melaksanakan salat tahiyatul masjid kapan saja, tidak ada waktu makruh, berdasarkan hadis Abi Qatadah yang mengatakan idza jaa ahdukum al masjid falyusalli sajdataini qabla an yajlisa. Kalau Rasulullah SAW mengatakan kalau di antara kalian masuk di masjid atau datang ke masjid, maka hendaklah salat dua rakaat sebelum dia duduk. Ini merupakan anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma idza dakhala al-masjid ba'da khurujil khatib 'ala al-minbar fala yusalli. Jadi ada berpendapat ini sepakat pada ulama fikih mengatakan bahwa kalau sudah khatib, misalnya hari Jumat, kalau khatibnya untuk khutbah itu sudah naik di mimbar, baru kita datang ke masjid. Ada yang berpendapat bahwa mengatakan bahwa tidak perlu lagi kita salat sunat tahiyatul masjid, karena wajib hukumnya mendengar khutbah. Oleh sebabnya itu, dan langsung saja mendengar khutbah, tidak usah salat. Ini ada sebagian berpendapat demikian. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahdukum al-masjida wal imamu yakhutubu fala salata wala kalama hatta yafruga al-imamu. Nabi mengatakan kalau di antara kalian masuk di masjid sedangkan imam khatib sudah naik di mimbar untuk khutbah atau sudah khutbah, maka fala salata wala kalama, tidak ada lagi salat sunat dan tidak ada lagi orang bisa berbicara sampai selesai yaitu khutbah. Jadi berdasarkan ini ada berpendapat mengatakan bahwa kalau kita masuk di masjid pada hari Jumat kemudian khatibnya sudah naik di mimbar, maka ada pendapat tidak perlu kita salat sunat tahiyatul masjid, langsung saja mendengar khutbahnya. Kecuali ada mazhab yang lain, illa anna Syafi'i wal Hanabila, kecuali mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengatakan qalu, berpendapat yusalli rakaataini khafifataini qabla an yajlisa, yaitu dia hendaklah dia salat dua rakaat ringkas sebelum dia duduk. Yang menurut mazhab Syafi'i mazhab Hanbali mengatakan kalau dia terlambat sudah khatibnya naik di mimbar, boleh salat sunat tahiyat masjid, tapi salat sunat tahiyat masjidnya yaitu ringkas saja. Ini berdasarkan ada kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ada salah seorang sahabat masuk terlambat masuk ke masjid, langsung dia duduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan suruh dia untuk salat. Suruh dia untuk salat. Jadi Rasulullah mengatakan coba berdiri salat. Ini ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan salat yang dilakukan, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan salat tahiyatul masjid.

0: Ada mengatakan bukan salat tahiyatul masjid, yaitu salat sunat Jumat, karena sudah duduk. Karena yang dimaksud salat sunat tahiyatul masjid yang kita lakukan sebelum duduk. Kalau sudah duduk bukan lagi tahiyatul masjid. Oleh sebabnya itu ulama fikih berpendapat mengatakan bahwa ini yang dilakukan oleh sahabat yang terlambat itu, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, bukan tahiyatul masjid karena sudah duduk, tapi salat sunat Jumat. Itu sebabnya ada perbedaan, para ulama, ada perbedaan mengenai masalah salat sunat sebelum Jumat. Ada yang mengatakan tetap disunatkan, ada yang mengatakan tidak. Kemudian wa yanubu an tahiyatul masjid mutlaq salatin zati ruku'in wa sujudi yusalli 'inda dukhuli. Jadi misalnya ada orang yang terlambat masuk di masjid dan sudah iqamat, maka orang ini tidak perlu lagi salat sunnat tahiyatul masjid. Maka dia harus melakukan, dia sebaiknya melakukan, yaitu pengganti salat sunnat tahiyatul masjid. Jadi ada dilakukan, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini baca 4 kali. Kalau kita tidak sempat lagi melakukan salat tahiyatul masjid, ya, maka kita dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu 4 kali. Itu sama pengganti, sama halnya kalau kita salat tahiyatul masjid. Di sini mengatakan wa yasulu sawabuha inna waha matil kasrati wa inna kafalam. Maka orang yang melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala walaupun dia tidak salat sunat tahiyatul masjid. Jadi misalnya kalau lagi saya mengatakan, kalau ada orang terlambat kemudian tidak sempat lagi melakukan salat sunat rawatib, hanya salat sunat tahiyatul masjid bisa dilakukan, maka boleh orang itu sekaligus niat tahiyatul masjid dan salat sunat rawatib. Maka dia di sini mengatakan wa inna waha, kalau dia meniat dengan salatnya itu tahiyatul masjid dan rawatib, maka sah salatnya, mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak berniat, nah, tentunya tidak, hanya salat sunat biasa yang dilakukan atau rawatib. Jadi inilah yang mengenai pelaksanaan tahiyatul masjid, yaitu salat sunat 2 rakaat yang kita lakukan pada saat kita masuk di masjid. Jadi kita dianjurkan sebelum duduk kita salat sunat tahiyatul masjid, karena kalau sudah duduk bukan lagi salat sunat tahiyatul masjid. Nah, kemudian di sini mengatakan, jadi sunatkan baca itu tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar bagi orang yang terlambat masuk di masjid dan tidak sempat salat tahiyatul masjid atau salat sunat rawatib, maka cukup membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu mengatakan wa yundabu zalika, disunatkan, dianjurkan baca itu illa indal hanabila, kecuali itu hanabila, wala taskutu bil julusi qabla fi'liha. Menurut mazhab Hambali mengatakan wala taskutu bil julusi qabla fi'liha, salat sunat tahiyatul masjid tidak lepas waktunya karena langsung duduk sebelum dia melakukan. Yang menurut mazhab Hambali, kalau orang masuk di masjid langsung duduk belum tahiyatul masjid, maka boleh menurut dia melakukan salat tahiyatul masjid, sekalipun menurut dia makruh hukumnya. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan illa anna Syafi'i qalu in jalasa 'andan qabla fi'li sakatat. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia masuk di masjid dan langsung duduk sengaja, maka tidak perlu lagi salat tahiyatul masjid, maka sunat dan julukan tahiyatul masjid tidak ada lagi. Jadi menurut mazhab Syafi'i mengatakan kalau dia masuk di masjid terlambat dan sudah dia duduk, dia tidak sengaja, menurut mazhab Syafi'i masih boleh melakukan tahiyatul masjid kalau ada waktunya. Saya kira ini barangkali pengantar kita mengenai masalah tahiyatul masjid. Nanti kita akan lagi jelaskan kalau ada tambahkan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 0821333349440. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Silakan di 0821333349440 atau bisa melalui pesan WhatsApp kita ya di nomor 0821333349440. Baik, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika misalnya terlambat ke masjid, terutama di sholat Jumat ini, dan pada saat sudah mulai khutbah, apakah kita harus tetap melakukan sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk saja mendengarkan khutbah? Silakan Pak Ustadz.
0: Jadi di sini ada pendapat mengatakan bahwa kalau kita datang pada hari Jumat lantas sudah khutbah baru kita datang, ada yang berpendapat mengatakan bahwa tidak usah salat sunat tahiyatul masjid, langsung saja duduk mendengar khutbah karena mendengar khutbah wajib hukumnya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i tetap melaksanakan bahwa dianjurkan melaksanakan salat tahiyatul masjid tapi khafifataini, dua rakaat yang ringkas-ringkas saja masih disunatkan. Itu berdasarkan tadi kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, ada sahabat yang masuk, Rasulullah suruh dia salat sebelum dia mendengar khutbah. Jadi berdasarkan ini para ulama ada dua pendapat, ada mengatakan masih disunatkan untuk tahiyatul masjid kemudian mendengar khutbah, dan dia saat sunatnya itu ringkas-ringkas saja. Tapi ada yang berpendapat mengatakan kalau sudah naik khutbah, khatibnya tidak perlu lagi saat tahiyatul masjid, langsung saya duduk mendengar khutbahnya. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, silakan mendengar. Kita coba kembali di 0821333349440. Pak Ustadz, apakah sholat tahiyatul masjid ini tetap dilaksanakan meskipun dilakukan misalnya di musholah atau di tempat-tempat yang bukan masjid tapi difungsikan untuk sholat, begitu Pak Ustadz?
0: Ya. Jadi namanya tahiyatul masjid, jadi salat yaitu tahiyatul masjid yang di masjid atau yang tempat salat sudah resmi, misalnya musholah. Tapi kalau misalnya kita sebentar lagi kita akan lakukan salat id, lebaran haji atau lebaran adha atau lebaran idul fitri, kalau kita melaksanakan di lapangan kan bukan masjid, tidak perlu namanya ada salat tahiyatul masjid, tidak perlu, langsung saja itu menunggu untuk pelaksanaan salat id. Hanya yang dianjurkan atau disunnahkan yaitu di masjid atau memang tempat yang sudah disiapkan untuk salat tahiyatul masjid, baik namanya masjid atau namanya musalla, itu disunatkan. Saya kira begitu. Terima kasih.
1: Baik, silakan mendengar 0821333349440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan saya tanyakan ini Pak Kiai. Kenapa itu kalau ada orang sementara salat sunat di masjid kemudian sudah waktu tidak sampai kiamat itu masih menunggu sampai selesai itu salat sunat? Pertanyaan saya bagaimana seperti ini kira-kira Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa diulangi pertanyaannya supaya jelas karena terputus.
1: Bagaimana kalau misalnya sudah sampai di masjid tapi masih menunggu begitu Pak Ustadz untuk sholat? Kita ada penelpon, kita terima dulu Pak Ustadz satu lagi ini. Halo.
3: Ya halo.
1: Baik. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari SD Nompo.
1: Pak Denompo, silakan Pak Denompo.
3: Saya ini pertanyakan. Ada pernah tetanggaku ditegur salat tahiyatul masjid, tapi dia salat tahiyatul masjid di saat di maghrib, Jadi ditegur, katanya tidak ada sholat sunnah walaupun tadi di masjid itu di saat sebelum maghrib. Dan pertanyaan saya yang tadi itu doa, apakah itu kalau kita membaca Ustaz itu subhanallah walhamdulillah walallahu akbar, apa kita membaca di saat kita lambat masuk di masjid, apakah itu membaca berdiri atau duduk dulu baru membaca subhanallah walhamdulillah baru menjelaskan empat kali Ustaz, yang tadi itu doa tadi itu dijelaskan Ustaz.
1: Bisa diulang dulu Pak Nompo?
3: Kan itu tadi ada Pak Ustaz membaca subhanallah walhamdulillah walallahu akbar. Apakah kita membacanya di saat duduk atau berdiri saja?
1: Oke, baik.
3: Itu saja. Oh ya, makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Nompo. Silakan.
0: Boleh di
1: Ustaz. Yang pertama tadi itu bagaimana kalau misalnya kita sudah masuk ke masjid tapi masih lama menunggu untuk sholatnya ini Pak Ustadz, untuk sholat tahiyatul masjidnya ya.
0: Jadi itu kalau masih, jadi kita datang ke masjid ternyata masih waktunya masih lama, pasti kita menunggu, maka kita dianjurkan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Kemudian kalau masih ada waktu kita sholat sunat rawatib. Tapi kalau misalnya waktunya sudah sempit, maka kita bisa sekaligus salat sunat tahiyatul masjid dan meniatkan juga salat sunat rawatib, boleh sekaligus begitu. Di sini katakan ya suruh sawabuha, dia memperoleh pahala kalau dia niatkan, kalau dia berniat bahwa tahiyatul masjid dan salat rawatib, dia mengatakan wa ya suruh sawabuha inna waha, kalau berniatkan. Tapi kalau dia tidak berniat, maka tentunya hanya satu saja. Kemudian tadi yang kedua, pertanyaan tadi yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu dibaca 4 kali kalau sempat dibaca. Bagi orang yang terlambat tidak mungkin lagi untuk sunat tahiyatul masjid, maka boleh mengganti dengan membaca itu mulai 4 kali. Boleh kita baca pada waktu berdiri atau waktu duduk sembarang saja, karena dikatakan bahwa berzikir boleh kita baring. Jadi ini saya kira ini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, melihat kondisinya. Kalau tidak sempat lagi duduk dengan baik membaca itu, bisa kita baca dalam keadaan berdiri pada waktu kita masuk dan menunggu untuk menggabung kepada salat jamaah. Saya kira ya itu terserah dari kita, situasi kita, kondisi kita, kapan kita bisa baca.
1: Baik. Silakan pendengar, satu penelpon terakhir ya, 0821 3333 9440. Kami menanti partisipasi Anda di pagi hari ini. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Upi, pertanyaannya.
4: Begini, saya mau tanyakan, artinya kan sudah dibincangkan tapi saya mau tanyakan sampai banyak orang sekarang itu gampang-gampang kan sebuah perkara. Misalnya dia itu cuma membaca istilahnya di membaca subhanallah alhamdulillah walhamdulillah, artinya mengganti mengganti sholat sunnahnya dengan alasan cuma untuk cuma malas, istilahnya malas dia terlaluan saja, cuma punya waktunya masih luang tapi dia cuma gampang-gampang kan sebuah perkara. Yang berikutnya saya mau tanyakan ini, Ustaz, di luar tema Ustaz, hukum menyimpan daging kurban Ustaz, bagaimana hukumnya terhadap orang yang berkurban dan orang yang menerima kurban Ustaz, apakah bisa disimpan lebih dari 3 hari atau tidak Ustaz? Karena ada yang bilang sama saya, pernah saya dengar katanya kalau daging kurban itu tidak bisa disimpan lebih dari 3 hari Ustaz karena berdosa kan, kasih mengatur.
1: Baik, terkait dengan daging kurban ini Pak Ustaz, apakah boleh disimpan lebih dari 3 hari atau seperti apa?
0: Nah, jadi mengenai daging kurban yang ada hukumnya yaitu bahwa daging kurban itu dibagi 3/3, 1/3 untuk yang berkurban boleh, kemudian 2/3 itu yang dibagi disedekahkan. Jadi kalau saya ya, karena terserah dari kita sampai di mana kemampuan kita mau makan itu. Karena jangan dipaksa kita untuk memakan semuanya, memaksa kita untuk menghabiskan itu. Jadi memang barangkali yang ada sebaiknya daging kurban itu kalau bisa dihabiskan dalam pada ayam tashrik, jangan sampai berlama kita simpan, karena berarti kita kelebihan. Padahal dianjurkan kita untuk bersedekah. Tapi saya kira terserah dari kondisinya orang yang berkurban, ya, karena kewajibannya dia yaitu hanya sepertiga dia bisa diambil. Ini kurban, kalau kurban bukan nazar, bukan nazar, jadi bukan orang bernazar untuk berkurban. Kalau orang berkurban nazar, maka tidak boleh kita ambil dagingnya, harus bagi semuanya. Itu menurut dalam fikih. Tapi kalau kita kurban sendiri, kurban kita punya sunat, kurban kita, maka kita sepertiga bisa kita ambil. Yang sepertiga kita ambil, terserah kapan kita bisa makan. Saya kira begitu, tidak usah kita paksakan. Kapan kita bisa makan, kapan. Kalau bisa kita makan satu hari habis, tak masalah. Kalau bisa kita bisa makan lebih dari satu hari atau dua hari, saya kira tidak ada masalah. Saya tidak pernah, saya lihat, belum saya menemukan, apakah belum ada saya melihat yang saya baca bahwa tidak boleh melebihi daripada ayyamu tashrik. Kalau saya kira kalau kita kembali kepada hukum asal agama kita, tidak boleh memaksa. Bisa habiskan satu hari silakan, dua hari silakan. Kalau tidak bisa, saya kira tidak perlu kita yaitu paksakan yang di luar kemampuan kita.
1: Baik.
0: Yang jelas bahwa sepertiga, jangan lebih dari sepertiga kita ambil, kita punya kurban itu.
1: Baik. Baik, Pak Ustadz, terima kasih.
0: Barangkali ada tadi pertanyaan yang
1: ya. Ya, sudah selesai, Pak Ustadz.
0: Anda tadi belum saya jawab.
1: Yang pertanyaan Pak Upi.
0: Ada tadi yang salat maghrib, salat sunat sebelum maghrib.
1: Oh iya ya, Pak Ustadz. Itu seperti
0: ya,
1: apa?
0: Jadi saya jelaskan bahwa salat sunat maghrib itu ya, karena berdasarkan hadis Nabi mengatakan bainal azan, nah ini salatun, antara dua azan, itu azan dan iqamah ada salat sunat. Maka salat sunat maghrib itu kalau ada waktu maka maksud juga disunatkan. Tapi Nabi mengatakan insya bagi yang orang yang mau, jadi tidak terlalu dianjurkan. Hanya Nabi mengatakan ada salat sunat sebelum maghrib bagi orang yang mau. Jadi kalau tidak ada kesempatan, tidak ada waktu lagi, saya kira tidak perlu lagi. Terima kasih.
1: Baik, Pak Ustadz, karena waktu kita sudah menjelang pukul 6, dapat ditutup kebersamaan kita, Pak Ustadz, dengan doa. Silakan, Ki.
0: Kita ini dengan memberikan kesimpulan bahwa di antara salat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau agama kita, yaitu salat sunat tahiyyat.

0: Ya, silakan Pak Ustaz.
1: Jadi saya memberikan kesimpulan bahwa tahiyatul masjid yaitu saat yang kita lakukan dua rakaat pada saat kita masuk di masjid, kapan saja masuk di masjid boleh kita salat tahiyatul masjid, baik pada waktu salat atau di luar waktu salat. Hanya ada sebagian ulama fikih mengatakan bahwa ada waktu-waktu makruh. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa kalau kita masuk di masjid pada waktu makruh, tidak perlu lagi kita salat tahiyatul masjid. Antara yang tadi yaitu sesudah salat subuh, sesudah salat asar, yaitu misalnya kalau kita masuk di masjid, tidak perlu mengatakan, temannya mengatakan tidak perlu kita salat tahiyatul masjid. Tapi ada yang berpendapat kapan saja masuk di masjid, karena itu namanya saat yang lahu sabab, ada sebabnya, tidak ada waktu makruh. Kapan kita masuk di masjid, silakan melakukan salat tahiyatul masjid. Itu menurut mazhab Syafi'i. Saya kira inilah barangkali mana kita, mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain salat tahiyatul masjid. Mana kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa, dan saya harapkan para bapak-bapak dan ibu pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'il hajat wa tutahhiru min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna kalgayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha salan wa rahma wa awsathahu najahan wa ni'ma wa akhiru falahan wa takrima. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من امسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الاذهان اسفاها ومن الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق اجزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمة. اللهم لا تدع لنا في صدرته ولا هما إلا فرته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هواي الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولا فيها سهرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يمشي على الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustaz Najmuddin di kebersamaan kita dalam Dialog Mutiara Pagi. Dan mendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Makassar.

0: ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
1: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prasetya menjelaskan program pembangunan gerai KDKMP di Sulsel memperlihatkan tren yang cukup positif dan tentunya akan dilakukan percepatan-percepatan untuk mencapai target akhir tahun yang telah diberikan. Saat ini gerai yang sudah selesai 100% terus didorong untuk dapat segera beroperasi sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Termasuk bagaimana memfasilitasi kerjasama mitra-mitra usaha untuk masuk di KDKMP. Terkait eksistensi KDKMP nantinya, Andi Eka meyakini program ini sangat dinantikan dan bisa mengambil pangsa pasarnya tersendiri.
2: Tentunya kami percaya dan yakin 100% bahwa program Bapak Presiden, program pemerintah negara ini adalah program yang sangat dinanti-nantikan dan akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat, mau baik itu masyarakat lapisan bawah maupun masyarakat pada umumnya.
1: Lebih jauh, Andi Eka menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi terkait dengan keberlanjutan pembangunan gerai KDKMP, termasuk memberikan pelatihan kepada pengurus, sehingga nantinya ketika gerai telah selesai, mereka telah siap bertugas untuk operasional KDKMP.
3: Pengamat ekonomi optimis Koperasi Merah Putih akan mampu bersaing dengan retail modern. Simak dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar dipandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Prof, kabarnya?
5: Ya.
4: Baik.
5: Kabar baik.
4: Baik. Ya. Pak Prof, ini kita berbicara mengenai peran Koperasi Merah Putih dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti apa peran Koperasi Merah Putih ini untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulsel, Pak?
5: Ya, jadi begini, pertama kita harus bersyukur bahwa ini ada ide bagus dari pemerintah. Intinya itu membangun ekonomi di desa, ya, membangun ekonomi di desa, dan Koperasi Merah Putih ini mirip-mirip Koperasi Unit Desa dulu. Koperasi Unit Desa dulu itu kan 1984 kita sumbada beras, ya kan?
4: Iya.
5: Ya, jadi kalau saya, ya ini sangat banyak manfaatnya karena dia ini kan serba usaha, ya, istilahnya ada marknya, ada jasa, macam-macam deh dia punya bidang usaha dan berbasis desa, dan nanti investasinya kan milik desa, ya. Jadi kalau saya ini pertumbuhannya sangat besar karena ini kan investasi, komponen pertumbuhan kan salah satunya investasi kan, ya. Investasi dan masuk dalam rangkupan belanja desa, belanja apa namanya ini, pemerintah kan.
4: Nah,
5: ya, seperti itu.
4: Pak Prof, ini kan di era digitalisasi saat ini ya, dan juga kita melihat banyak retail-retail modern yang berkembang saat ini. Apakah Koperasi Merah Putih ini mampu bersaing dengan hal tersebut, Pak Prof?
5: Ya, saya kira kita berharap mampu bersaing kan, karena ini kan apa saja kan harus bersaing kan, bukan hanya Koperasi, ya tau? Jadi harapan kita kalau memungkinkan, kayak ini kita dirancang khusus untuk bersaing. Ya kan, artinya apa itu bersaing, kalau ekonominya baik, ya, dan yang lain-lain baik.
4: Baik.
5: Seperti itu.
4: Nah, Pak Prof, tantangan terbesar untuk memajukan Koperasi Merah Putih yang menjadi tantangan itu apa saja, Pak Prof?
5: Ya, tantangannya itu edukasi masyarakat ini yang katakanlah belum apa ya paham sepenuhnya tentang koperasi, ya. Koperasi itu kan unit usaha yang gotong royong, mengutamakan anggota, ya kan. Jadi seperti itu, beda dengan bisnis besar kan. Koperasi ini adalah koperasi yang apa istilahnya mengutamakan kesejahteraan anggota.
4: Iya. Jadi ini cara untuk masyarakat berminat untuk bisa menjadi anggota koperasi, apalagi generasi muda ini, bagaimana cara meningkatkan minatnya seperti itu, Pak Prof, kira-kira?
5: Harus ada macam edukasi, ya. Edukasi supaya bisa jalan, supaya bisa jalan ini, edukasi kepada masyarakat.

0: supaya bisa jalan ini. Apa namanya? Operasi ini.
1: Baik, Pak Prof, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan geografis dan demografi menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan di 24 kabupaten kota. Laporan Iin Fahrini.
3: Kondisi geografis dan demografi menjadi salah satu tantangan terhadap program pemerataan pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai langkah agar pemerataan pelayanan kesehatan bisa didapatkan oleh masyarakat, terutama di daerah kepulauan dan daerah masuk dalam 3T. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ardadi, menyatakan secara umum kondisi Sulsel yang terdiri dari 24 kabupaten kota dengan karakteristik demografi dan geografis yang sangat variatif. Menurutnya, dengan kondisi tersebut menjadikan ini tantangan tersendiri dalam program pelayanan kesehatan. Saat ini ada sekitar 475 puskesmas, kemudian ada 500 lebih klinik, baik itu klinik utama maupun klinik pratama, dengan jumlah rumah sakit 126 saat ini. Lebih jauh, Ardadi menambahkan, ada daerah-daerah yang wilayahnya cukup jauh dari kota Makassar, sehingga memang ini menjadi tantangan dari sisi pelayanan kesehatan, terutama masalah akses. Sehingga Pemprov Sulsel membuat program agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Di antaranya program pelayanan kesehatan bergerak yang tahun lalu menyasar dua kabupaten dan daerah yang sulit aksesnya, dan ini kurang lebih melayani 5.000 masyarakat dalam pelaksanaannya. Ardadi mengaku masih ada beberapa hal menjadi catatan dalam pemerataan pelayanan kesehatan.
4: Kami mencatat memang ada beberapa kabupaten-kabupaten yang cukup maju dari sisi jumlah fasilitas pelayanan kesehatannya, namun ada juga daerah-daerah yang sulit juga, seperti misalkan dua wilayah kepulauan kita, Kabupaten Kepulauan Pangkep dan Kabupaten Selayar, kemudian beberapa daerah misalkan seperti Luwu Timur yang cukup jauh dari kabupaten atau kota ibu kota provinsi, kemudian Toraja Utara juga perlu terus kita dorong untuk memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Ardadi menambahkan di tahun ini program pelayanan kesehatan bergerak akan kembali dilaksanakan. Sementara itu, salah seorang warga Jahir menyatakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulsel sangat baik dan perlu dilanjutkan. Namun harus dipahami bahwa masyarakat di wilayah kepulauan, daerah maupun di desa terpencil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Dengan kehadiran tenaga kesehatan yang turun langsung ke lapangan, tentu saja membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang mungkin sulit mereka akses sehari-hari. Untuk itu, jika program layanan kesehatan bergerak kembali dilaksanakan, aksesnya bisa diperluas.
5: Kami jika program tahun ini kembali dilaksanakan, saya tentu sangat mendukung. Harapan saya cukup, harapan saya cakupannya semakin luas, frekuensinya lebih rutin dan didukung oleh fasilitas serta tenaga kesehatan yang memadai agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat layanan kesehatan, jadi begitu.
3: Jahir menambahkan bahwa pemerataan kesehatan sangatlah penting dan tidak boleh hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan yang tinggal di pulau-pulau dan daerah yang terpencil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas.
2: Pemprov Sulsel dorong pengembangan pertanian organik berkelanjutan. Laporan Ahmad Aprisudin.
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pengembangan pertanian organik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan dan menghasilkan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian yang mengutamakan penggunaan bahan alami tanpa bahan kimia sintetis maupun produk transgenik. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap produk organik terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran dan pentingnya kesehatan dan kelestarian lingkungan. Untuk mendukung pengembangan pertanian organik, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 serta Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur penetapan lahan, sertifikasi, pembinaan, hingga pemberian insentif bagi pelaku pertanian organik. Sejumlah komoditas unggulan organik Sulawesi Selatan juga mulai diminati pasar ekspor, diantaranya kopi Arabica asal Tanah Toraja, kakao, hingga padi organik yang kini mulai berkembang di berbagai daerah. Muhammad Syarifuddin mengatakan minat kelompok tani terhadap budidaya padi organik cukup besar. Namun tingginya biaya sertifikasi masih menjadi tantangan utama di lapangan.
7: Kalau di tahun-tahun kemarin itu memang ada pembiayaan melalui Kementerian Pertanian untuk mensertifikasi dari padi-padi yang organik, sehingga teman-teman kelompok tani yang berusaha untuk mewujudkan pertanian organik di kelompoknya itu merasa terbantu, sehingga di tahun 2025 itu di Sulsel kalau tidak salah ada 6 atau 7 kelompok tani yang sudah berhasil mendapatkan sertifikat sebagai pertanian organik.
6: Selain itu, Dinas TPH Bun Sulawesi Selatan juga terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada petani, termasuk pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik secara mandiri. Meski demikian, keterbatasan anggaran program dari pemerintah pusat pada tahun ini membuat jangkauan sosialisasi dan pendampingan menjadi lebih terbatas. Pemerintah berharap pengembangan pertanian organik di Sulawesi Selatan dapat terus berkembang dan menjadi peluang peningkatan nilai ekonomi bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Komisi D DPRD Makassar soroti PPDB dan wacana seragam gratis melalui CSR.
9: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Asari Ilham, menyoroti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2026, termasuk wacana pengalihan program seragam sekolah gratis melalui skema Corporate Social Responsibility atau CSR. Ari mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pelaksanaan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait sistem dan metode penerimaan murid baru. Menurutnya, Komisi D dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas secara detail mekanisme PPDB tahun ini. Dikatakan dalam waktu dekat pihaknya akan panggil Dinas Pendidikan untuk mengetahui bagaimana metode penerimaan tahun ini. Apalagi tentunya harus belajar dari sistem penerimaan tahun lalu. Politisi Partai Nasdem ini menilai evaluasi perlu dilakukan karena masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan PPDB sebelumnya yang harus dibenahi bersama. Ari juga menyoroti dugaan praktik pungutan liar atau pungli yang sempat terjadi di beberapa sekolah pada tahun-tahun sebelumnya. Ari menegaskan bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki bersama supaya masyarakat bisa lebih terlayani dan prosesnya lebih terbuka. Selain itu, Komisi D juga meminta seluruh potensi persoalan dibahas sejak awal agar solusi dapat disiapkan sebelum proses PPDB dimulai. Terkait wacana pengalihan seragam gratis melalui skema CSR, Ari menilai kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
10: Sementara itu tetap harus dijalankan. Kenapa? Agar supaya transparansi untuk penerimaan murid baru bisa lebih diakses oleh masyarakat. Terkait kendala-kendala itu pasti ada, karena ini kan masih pertama kali, tentunya akan masih banyak kekurangan yang mungkin akan muncul, tetapi kami sudah meminta ke Dinas Pendidikan bahwa di setiap sekolah tetap ada dilakukan pelayanan untuk orang-orang yang tidak paham terkait pendaftaran melalui online. Jadi nanti tetap ada operator yang bisa bantu di sekolah-sekolah. Kemudian untuk aduan-aduan di setiap sekolah juga pasti akan dibuatkan penerima aduan, dan bahkan kami di DPR juga siap untuk menerima aduan masyarakat apabila ada kendala-kendala yang kita didapatkan pada saat penerimaan murid baru ini.
9: Ia menambahkan sistem pendidikan harus berjalan adil, transparan, dan tidak memberatkan orang tua siswa. Demikian Herudi Murahi melaporkan untuk Pro1 RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
2: BPJS Kesehatan dan Unhas perkuat kampus sehat lewat Fun Run 5K. Laporan Edwin Masud.
11: Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menghadiri kegiatan Fun Run 5K di Universitas Hasanuddin sebagai bagian dari rangkaian program Kampus Sehat. Prihati menyebut kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda khususnya mahasiswa akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini melalui pola hidup aktif dan sehat. Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan bersama Universitas Hasanuddin mendorong terciptanya lingkungan kampus yang mendukung budaya hidup sehat sekaligus meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya pencegahan penyakit dan menjaga kebugaran tubuh melalui aktivitas fisik rutin.
12: Terima kasih rekan-rekan media. Pagi ini tanggal 22 ya, Mei 2026 kita bersama-sama fun run lari 5 km di lingkungan Universitas Hasanuddin bersama Bapak Rektor Prof. Jamaluddin Jopa. Ya, ini sebagai dirut utama BPJS Kesehatan, program Quick Win salah satunya adalah mengajak rakyat promotif preventif ya, terutama mereka yang usia muda yang sudah mengalami hipertensi dan diabetes, kita sebut Prolanis programnya, program penanggulangan penyakit kronis. Ini kita ambil kegiatan lari 5 kilo fun run.
11: Sementara itu Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa menyampaikan kesiapan pihak kampus untuk terus berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam mendukung program-program kesehatan utamanya bagi mahasiswa dan civitas akademika.
13: Terima kasih Pak Dirut, alhamdulillah luar biasa. Hari ini di samping fun run juga silaturahim sekaligus menjalankan program-program kerjasama yang produktif. Kolaborasi penting karena tentu masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab BPJS tapi tanggung jawab kita bersama, juga tanggung jawab media bagaimana mempromosikan, bagaimana mempromosikan supaya jangan sakit. Bukan berarti kita tidak membayar, tapi jauh lebih bahagia kalau kita tidak perlu sehat, tidak perlu sakit, sehat terus. Tapi tentu itu ada ikhtiar, ada upaya, dan insya Allah Universitas Hasanuddin juga akan menjadi bagian dari upaya Pak Dirut.
12: Terima kasih Pak Rektor.
13: Kami juga banyak program-program untuk kesehatan, mulai dari program untuk medical check-up secara rutin, juga kemudian program-program olahraga hampir setiap bulan kami ada kegiatan olahraga bersama, dan insya Allah ini akan menjadi mudah-mudahan dengan program Dirut yang baru yang penuh semangat.
11: Kegiatan fun run yang diikuti civitas akademika dan masyarakat umum tersebut juga menjadi momentum mempererat kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan dunia pendidikan dalam membangun generasi muda yang sehat, produktif, dan sadar akan pentingnya jaminan kesehatan.
2: Damkar Maros siagakan 18 armada hadapi risiko kebakaran. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
14: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros menyatakan kesiapan penuh menghadapi potensi kebakaran dan kondisi darurat lainnya selama musim kemarau. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Muhammad Jalaluddin Rum Nurdin, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 18 kendaraan operasional dan 128 personel untuk mendukung proses pemadaman maupun penyelamatan.
15: Dalam menghadapi pancaroba, pergantian musim seperti ini, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros sudah mempersiapkan segala halnya terkait dengan kesiapan sarana prasarana pendukung dalam hal proses pemadaman kebakaran nantinya. Kita sudah siapkan ada sekitar 18 kendaraan kita siap alhamdulillah, dan juga sebanyak 150 personil untuk bisa melaksanakan kegiatan proses pemadaman. Begitu juga untuk proses penyelamatan, jika terjadi hal-hal anggota kami akan siap melaksanakan kegiatan evakuasi hal penyelamatan untuk hal-hal yang terjadi seperti bencana maupun kondisi kedaruratan yang lain.
14: Selain kebakaran, Damkar Maros juga menangani berbagai operasi penyelamatan seperti NML Rescue, Water Rescue, hingga evakuasi kondisi darurat yang membahayakan masyarakat. Hingga Mei 2026, Damkar Maros tercatat telah melakukan 204 operasi penyelamatan di berbagai wilayah. Wilayah Kecamatan Maros disebut menjadi salah satu kawasan paling rawan kebakaran dan karena tingginya aktivitas industri dan kepadatan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Laporan Suryani Arifin.
16: Pemerintah Kabupaten Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan. Seperti seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
17: Saya mendapatkan ada botol sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, melaksanakan dengan baik, ya Pak Polo ya, ini pernyataan. Karena saya tentukan jalan. Jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan motor. Kembali ke motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
16: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
2: Diskusi Syekh Yusuf dorong pemuda Sulsel kritis hadapi tantangan zaman modern. Informasinya bersama Herudin Borahim.
9: Diskusi publik bertajuk Jejak Tasawuf Politik dan Relevansi bagi Pemuda Sulsel digelar UIN Alauddin Makassar bekerjasama dengan KNPI Sulawesi Selatan di Warkop Denganas, Jalan Paisal Makassar, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan ini membahas relevansi pemikiran Syekh Yusuf Al-Makassari bagi generasi muda di tengah tantangan zaman. Hadir sebagai pembicara utama Arif Rashid Hasan yang menekankan pentingnya meneladani Syekh Yusuf sebagai ulama, tokoh spiritual, sebagai intelektual yang memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Menurut Arif, pemuda Sulawesi Selatan harus memiliki semangat menuntut ilmu dan tidak tertinggal menghadapi perkembangan zaman. Dikatakan bahwa Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang intelektual dan pelajar sepanjang masa. Semangat menuntut ilmu inilah yang harus tertanam dalam diri pemuda Sulawesi Selatan dimanapun berada. Ia juga menyebut tahun ini UNESCO turut memperingati 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai bentuk pengakuan dunia atau perjuangan dan kontribusinya. Selain dikenal sebagai ulama, Syekh Yusuf juga disebut menjadi inspirasi perjuangan anti-apartheid yang diakui oleh Nelson Mandela. Dalam diskusi tersebut, Arif mengajak generasi muda Sulsel agar berani bersikap kritis terhadap dinamika sosial dan politik serta tidak menjadi pelaku pasif dalam kehidupan berbangsa.
17: Sehingga kita semua, saya bilang teman-teman ya, siapapun teman saya, kalau sudah S1 harus ambil S2. Kalau sudah S2 harus berpikir untuk S3. Karena itulah saya ingin selalu mengasari. Dia dimanapun dia itu, walaupun dia berkelana kemana, ke Mekah, dia ke Madinah, dia ke Afrika, dia belajar sepanjang masa. Jadi semangat ini menurut saya kita harus terpatri di dalam kita, orang-orang Sulawesi Selatan, bahwa kita ini dimanapun menjejakkan kaki kita, harus sudah mencari pengetahuan.
9: Melalui diskusi ini, pemuda Sulawesi Selatan diharapkan mampu menerapkan nilai kepemimpinan, keteguhan, dan semangat perjuangan Syekh Yusuf dalam kehidupan sehari-hari.
2: Polres Bone menerima kunjungan tim penilai internal Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
18: Polres Bone menerima kunjungan tim penilai internal Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026, di mana kegiatan tersebut digelar di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone baru-baru ini. Kapolres Bone melalui Kasihumas Polres Bone, Ibtu Rayondra menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim penilai serta menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan institusi yang bersih dan akuntabel. Dikatakan, pembangunan zona integritas merupakan komitmen nyata yang menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Lanjut Rayendra, berbagai pembenahan telah dilakukan diantaranya mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
19: Menerima kunjungan tim penilai internal atau TPI Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026, Kapolres Bone menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim penilai serta menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan institusi yang bersih dan akuntabel. Pembangunan zona integritas merupakan komitmen nyata kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktek korupsi.
18: Ditambahkan, penilaian ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan Polres Bone meraih predikat wilayah bebas dari korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
2: KONI dan Pemprov Sulsel siapkan pembinaan menuju PON 22. Laporan Amanda Salsabila Seleri.
20: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan bersama pemerintah provinsi mulai memperkuat koordinasi pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-22. Ajang olahraga nasional tersebut akan digelar di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung untuk sejumlah cabang olahraga. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan peningkatan prestasi olahraga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari pengurus cabang olahraga, pelatih, hingga masyarakat. Menurutnya, waktu persiapan yang tersisa sekitar 3 tahun harus dimanfaatkan secara maksimal untuk pembinaan atlet secara berkelanjutan.
21: Namun kita ketahui saat ini KONI harus sudah bisa aktif. KONI, Dispora, ya, ini sudah bisa harus turun langsung saat ini untuk pembinaan mulai sejak dini. 3 tahun waktu bukan waktu lama, ini waktu kecil untuk melakukan pembinaan. Jadi nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan undang KONI, kami akan kerjasama, kan kami akan bicarakan bagaimana sistem pembinaan yang ada di cabur-cabur. Karena sejauh ini memang KONI membawai seluruh cabur. Pemerintah provinsi itu hanya melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan daripada mereka dalam rangka untuk pelatihan dan melakukan kegiatan-kegiatan. Nah ini kerjasama kolaborasi KONI, Pemprov, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan mengadakan pertemuan dan kita akan lakukan bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan prestasi di Sulawesi Selatan.
20: Suherman menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membangun kerjasama lebih intensif dengan KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan cabang olahraga untuk membahas sistem pembinaan di setiap cabang olahraga. Ia menegaskan sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga dan KONI menjadi langkah penting dalam memenuhi kebutuhan pelatihan serta mendukung peningkatan prestasi atlet Sulawesi Selatan di PON mendatang.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Sekian pendengar telah kami hadirkan Warta Pagi Pro 1 RRI Makassar. Anda kembali di 91 FM RRI Bone. Dan untuk pagi ini, selanjutnya kami akan menghadirkan info cuaca di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bonisari Berita. Puluhan koperasi Merah Putih sudah beroperasi secara mandiri. Bupati Bone melakukan pemeriksaan motor sampah secara berkala. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arviani Arif untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026. Informasi pertama pagi hari ini, 26 koperasi Merah Putih di Kabupaten Bone sudah beroperasi secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone terus memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hingga saat ini tercatat sebanyak 26 koperasi Merah Putih di Kabupaten Bone sudah dinyatakan beroperasi secara mandiri. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone, Hamsa Sunusi menyebutkan, dari total 372 desa dan kelurahan di Kabupaten Bone, 82 diantaranya telah rampung dibangun, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pembangunan. Saat ini koperasi yang sudah mandiri tersebut telah menjalankan unit usaha seperti penyediaan sembako dan simpan pinjam.
2: Kalau yang jalan belum ada deh, secara umum belum ada tapi secara anunya ada yang berjasa. Jadi artinya mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Seperti sembakonya, kan gedungnya sudah selesai ini 21 sekarang gedung yang 26 sekarang deh, ada pertambahan. Karena ini kadang apa? Berebok. Libur, dan Tenggara Barat, juara. Mandal mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Simpan pinjam juga ada.
1: Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi berlokasi di antaranya di Kecamatan Berebo, Taneteria Tang Barat, Libureng, dan Kajuara.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap peredaran narkotika dengan modus baru yang dikenal dengan sebutan Sintekair. Berikut dilaporkan reporter Firdaus Ghaffar.
3: Satuan Reserse Narkoba Polres Bone mengungkap peredaran narkotika dengan modus baru yang dikenal dengan sebutan Sintecair. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti seberat 11,40 gram. Hal tersebut disampaikan pada saat gelar press release di aula terbuka Mapolres Bone belum lama ini. Kasat Narkoba Polres Bone, Ibtu Irham mengatakan, temuan ini menjadi indikasi bahwa pola peredaran narkoba terus berkembang dan mulai menyasar wilayah Kabupaten Bone. Dikatakan, Sintecair memiliki cara penggunaan berbeda dibandingkan narkoba jenis lain. Modus ini dinilai lebih terselubung sehingga sulit terdeteksi secara kasat mata. Lanjut Irham, metode tersebut membuat peredaran narkoba semakin variatif dan membutuhkan kewaspadaan ekstra dari aparat penegak hukum. Menurut Irham, pihak kepolisian juga hingga saat ini masih kesulitan menentukan pengguna yang menggunakan narkoba jenis ini. Olehnya itu, ia berharap bantuan dan partisipasi masyarakat untuk bisa memberikan informasi.
4: Sintecair 11,40 gram, jadi ini yang siap dibagi nih. Sekarang ini rentan di Kabupaten Bone, khususnya yang cair. Karena sampai dengan sekarang pengguna PP kan banyak. Kami tentunya tidak bisa memilah dan memilih ketika itu sudah di tangan pengguna. Nah ini kalau baru beredar, kami pasti ada indikasi. Nah tentunya cara peredarannya beda dengan yang PP yang asli. Kalau PP asli kan pasti kita ke toko beli Sintecair ini ya, dibeli di bawah tangan dia.
3: Ditambahkan, Polres Bone mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran narkoba dengan modus baru tersebut, termasuk melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Untuk itu, upaya pencegahan akan diperkuat melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Bupati Bone menghimbau
1: Pemerintah Kabupaten Bone.
0: Bupati Bone menghimbau para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Bone mewanti-wanti para petugas kebersihan agar tidak menyalahgunakan armada motor sampah bantuan. Sanksi tegas berupa penarikan fasilitas hingga pemecatan siap diberikan jika masih ada oknum yang membandel. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, saat menggelar pemeriksaan fisik armada motor sampah di halaman rumah jabatan Bupati Kamis kemarin. Dalam sidak tersebut, Bupati menyayangkan adanya temuan di lapangan di mana sejumlah motor sampah dipakai untuk mengangkut material bangunan, seperti semen dan batu, bukan untuk mengangkut sampah warga.
5: Saya mendapatkan ada motor sampah, sepertinya bekasnya menggunakan bukan sampah, tapi semen dengan material batu. Jadi peruntukannya berbeda. Jadi saya minta teman-teman sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak sanggup ke, melaksanakan dengan baik, ya propolo ya, ini pernyataan. Karena saya tentukan jalan, jadi kalau ada yang tidak bisa menjalankan tugas, saya minta kembalikan motor, nanti kita rekrut lagi petugas.
1: Andi Asman menambahkan, pengadaan motor sampah ini menelan anggaran fantastik mencapai 2 miliar rupiah, yang bersumber dari dana hibah atau CSR perusahaan. Olehnya itu, Bupati meminta agar camat dan dinas lingkungan hidup untuk terus mengevaluasi kinerja petugas, serta merawat kendaraan tersebut dengan baik. Saat ini Pemkab Bone masih menyiapkan 5 unit armada cadangan yang hanya akan diberikan kepada petugas yang berkinerja bagus.
0: Kita beralih ke informasi terakhir untuk pagi hari ini. Polres Bone menerima kunjungan tim penilai internal Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Polres Bone menerima kunjungan tim penilai internal Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026, di mana kegiatan tersebut digelar di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone baru-baru ini. Kapolres Bone melalui Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim penilai serta menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan institusi yang bersih dan akuntabel. Dikatakan, pembangunan zona integritas merupakan komitmen nyata yang menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Lanjut Rayendra, berbagai pembenahan telah dilakukan, diantaranya mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Menerima kunjungan tim penilai internal atau TPI Polri dalam rangka penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2026, Kapolres Bone menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim penilai serta menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan institusi yang bersih dan akuntabel. Pembangunan zona integritas merupakan komitmen nyata kami untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan bebas dari praktek korupsi.
3: Ditambahkan, penilaian ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan Polres Bone meraih predikat wilayah bebas dari korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.
1: Bone pagi ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Semoga hari ini menjadi hari yang baik. Watampone tampak cerah pagi hari ini pendengar. Dan sebelumnya kami belum menghadirkan ya info cuaca di ruang dengar Anda. Jadi untuk saat ini kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone di ruang dengar Anda sebelum menghadirkan beberapa informasi dari rri.co.id. Beberapa kecamatan untuk hari ini pendengar diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu udara 21 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan untuk kelembapan 77 hingga 98%. Ini diperkirakan di Kecamatan Bontocani, Kajuara, kemudian Salomeko, Tondra, kemudian Mare, Sibulue, Barebo, kemudian Cina, Lapariaja, Lamuru, kemudian Kecamatan Awangpone, Telu Setinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Taneteriatang, Taneteriatang Barat, Taneteriatang Timur, kemudian Amali, Telu Limpoe, diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Sedangkan untuk Anda pendengar yang berada di Kecamatan Patimpeng, Bengo, kemudian Kecamatan Palaka, Ulaweng, Pondre, dan Kecamatan Libureng, hari ini diperkirakan akan berawan pendengar dengan suhu udara rata-rata 24 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembapan sendiri 74 hingga 95%. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan setelah lagu dari Project Pop berikut ini, kami akan hadirkan informasi dari rri.co.id.

91 FM RRI Bone, pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda pagi ini. KPP Pratama Bone SPT tahunan PPh Badan 2025 berakhir 31 Mei 2026. Dilansir dari rri.co.id, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone mengingatkan wajib pajak badan di Kabupaten Bone, Sopeng, dan Wajo agar segera menyampaikan SPT tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Pelaporan dilakukan sebelum masa relaksasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak berakhir pada tanggal 31 Mei 2026. KPP Pratama Watampone bersama KP2 KP Sengkang dan KP2 KP Watan Sopeng membuka layanan pelaporan SPT tahunan pada hari kerja mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di mana wajib pajak juga dapat melaporkan SPT secara mandiri melalui DJP online atau Cortex DJP. Kepala KPP Pratama Watampone Amran menghimbau wajib pajak agar tidak menunda pelaporan hingga mendekati batas akhir relaksasi. Ia menegaskan keterlambatan pelaporan dapat menyebabkan sanksi administrasi bagi wajib pajak badan. Menurutnya, saat dikonfirmasi rri.co.id pada Jumat 22 Mei 2026, kami menghimbau wajib pajak segera menyampaikan SPT tahunan sebelum masa relaksasi berakhir agar terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan. Amran juga mengingatkan adanya potensi keterlambatan pelaporan akibat libur panjang dan cuti bersama pada akhir Mei. Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan waktu yang tersedia agar proses pelaporan berjalan dengan lancar. Menurutnya, libur panjang sering membuat pelaporan tertunda, karena itu kami harap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan melaporkan SPT lebih awal melalui DJP online maupun Cortex DJP. Hingga saat ini jumlah penyampaian SPT tahunan 2025 di wilayah kerja KPP Pratama Watampone tercatat sebanyak 65.335 SPT. Angka tersebut meningkat 26,11% dibanding pada periode yang lalu.

Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya untuk pagi ini. Masih dari rri.co.id, pendengar, Bupati Bone mengungkapkan takbiran di masjid tanpa konvoi. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menghimbau seluruh warga di Bumi Arumpalaka untuk menjaga kondusivitas daerah masing-masing dalam menyambut malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna memastikan momentum sakral hari besar keagamaan umat muslim dapat berlangsung dengan hikmat. Pemerintah berharap kerjasama dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ketentraman bersama. Bupati mengeluarkan imbauan tegas demi menjaga kehusyukan ibadah dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bone. Masyarakat secara luas diminta untuk merayakan malam kemenangan tersebut di rumah ibadah atau masjid masing-masing. Pemerintah daerah sangat tidak merekomendasikan adanya aktivitas berlebih di jalan raya, terutama tindakan yang dapat memicu kerumunan tidak terkontrol. Menurut Andi Asman Sulaiman, pada Kamis 21 Mei kemarin untuk malam takbiran kami menghimbau agar dilaksanakan di masjid saja. Tidak ada kegiatan takbir keliling. Kebijakan pelarangan takbir keliling atau konvoi dengan menggunakan kendaraan bermotor ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut diambil guna mengantisipasi terjadinya kemacetan parah, resiko kecelakaan lalu lintas, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan ini diharapkan suasana menyambut Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bone tetap berjalan dengan aman, damai, dan penuh kehusyukan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Satpol PP juga akan disiagakan untuk memantau situasi di sejumlah titik rawan guna memastikan imbauan ini berjalan dengan efektif.

Dari informasi sebelumnya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya untuk pagi ini.

Kurangnya minat anak muda terhadap bahasa Bugis imbas sepergeseran bahasa. Dilansir dari rri.co.id, pelestarian bahasa daerah di era modernisasi menghadapi tantangan di tengah dominasi bahasa Indonesia, bahasa gaul, dan bahasa asing. Fenomena ini pun berimbas pada tren penurunan minat terhadap penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis. Warga Boni Rahma mengatakan sebagian masyarakat Desa Pongka, Kecamatan Telu Setinge, Kabupaten Boni, masih menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari mereka. Lain halnya dengan orang tua milenial dan Gen Z yang lebih memilih membiasakan anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Fenomena ini terjadi lantaran adanya rasa takut jika kelak anaknya hanya akan fasih berbahasa Bugis. Menurut Rahma kepada rri.co.id pada Jumat kemarin, sejak dini mereka mengajari anak-anaknya bahasa Indonesia supaya mudah berkomunikasi dan beradaptasi kalau sekolah di kota. Warga Boni lainnya, Putri, menjelaskan penggunaan bahasa Bugis seolah terpinggirkan, terlebih saat ini banyak anak muda yang lebih bangga menggunakan bahasa lain daripada bahasa daerahnya sendiri. Putri menyebut jumlah penuturnya pun semakin berkurang karena bahasa daerah tidak lagi dianggap sebagai jati diri, melainkan hanya sebagai simbol semata. Sedangkan sebagai mahasiswa, Afni menilai anak muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun dalam pergaulan. Dikatakan Afni, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu penyebab menurunnya penutur bahasa Bugis. Menurutnya, lingkungan memiliki pengaruh besar dalam mempertahankan eksistensi bahasa daerah. Jika keluarga, sekolah, dan masyarakat mulai membiasakan penggunaan bahasa Bugis kembali, maka generasi Z akan lebih mudah mencintai dan melestarikan bahasa Bugis sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Hal ini diungkapkan oleh Afni, pendengar. Dan kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda. Tetap bersama kami untuk pagi ini, masih di Boni Menyapa Pagi di edisi akhir pekan. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Masih di 91 FM RRI Bone Pringgir untuk pagi ini, dan kami masih hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sapi Bali jadi primadona hewan kurban di Bone. Dilansir dari rri.co.id, geliat bisnis jual-beli hewan kurban di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mulai menunjukkan lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Para peternak lokal dilaporkan mulai kebanjiran pesanan dari berbagai lapisan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah kurban. Dari berbagai jenis hewan yang ditawarkan di pasaran, jenis sapi Bali rupanya menjadi komoditas yang paling diburu oleh warga lokal. Karakteristik fisik dan harga yang relatif terjangkau menjadi alasan utama tingginya minat masyarakat terhadap jenis sapi ini. Hal tersebut diakui oleh Sudirman, salah seorang peternak sapi yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kecamatan Tanah Tiriatang. Menurutnya, sapi Bali selalu berhasil menjadi primadona dan mendominasi penjualan setiap tahunnya menjelang Idul Adha. Menurut Sudirman, sapi Bali selalu paling dicari karena ukurannya yang dinilai sangat pas untuk kebutuhan kurban masyarakat daerah. Dagingnya juga terkenal padat. Pria yang telah merintis usaha peternakannya sejak masih bujang ini menambahkan, harga yang ditawarkan untuk satu ekor sapi Bali cukup bervariasi. Di pasar lokal Bone, harga sapi Bali dibanderol mulai dari kisaran 12 juta rupiah hingga 17 juta rupiah per ekor, tergantung pada bobot dan ukuran fisik sapi. Kendati sapi Bali menjadi yang paling laris, lapak milik Sudirman juga menyediakan variasi jenis sapi unggulan bertubuh besar bagi masyarakat yang memiliki anggaran lebih. Beberapa jenis sapi premium yang tersedia diantaranya sapi Simmental, Limousin, hingga sapi Brahma. Menariknya, pasar penjualan hewan kurban milik Sudirman kini tidak hanya menyasar warga lokal di Kabupaten Bone saja. Berkat kualitas yang terjaga, pesanan luar daerah pun terus berdatangan, bahkan kini telah merambah hingga ke Pulau Kalimantan.

informasi selanjutnya. Mahasiswi diduga bunuh diri di Unhas jadi pengingat kesehatan mental masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, penemuan mayat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada Senin 18 Mei 2026 kemarin menjadi sorotan mahasiswa dan memunculkan kembali pembahasan mengenai kesehatan mental di lingkungan kampus. Peristiwa tersebut menimbulkan rasa duka sekaligus kekhawatiran mahasiswa terhadap tekanan yang dialami selama menjalani perkuliahan. Mahasiswa KPI Iyen Bone Muhammad Rayan mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa kehidupan kampus tidak selalu berjalan baik seperti yang terlihat dari luar. Menurutnya, saat dikonfirmasi RRI pada 22 Mei 2026, peristiwa tersebut jadi pengingat untuk kita sebagai mahasiswa bahwa ada banyak hal yang tidak terlihat di balik kehidupan kampus yang tampak baik-baik saja. Raihan menilai tekanan akademik yang dihadapi mahasiswa saat ini semakin berat, terutama ketika memasuki semester akhir sekali. Selain tugas kuliah dan tuntunan akademik, mahasiswa juga dihadapkan pada persoalan ekonomi, aktivitas organisasi hingga ketidakpastian masa depan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis apabila tidak diimbangi dengan dukungan lingkungan yang baik. Hal serupa juga disampaikan Putri yang juga merupakan mahasiswa KPI Iyen Bone yang mengaku kaget dan sedih atas kejadian tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu cukup mempengaruhi rasa aman mahasiswa di lingkungan kampus. Menurut Putri, perhatian kampus terhadap kondisi psikologis mahasiswa perlu ditingkatkan. Ia menilai layanan konseling menjadi hal yang penting karena masih banyak mahasiswa yang takut bercerita akibat khawatir dianggap lemah atau dihakimi oleh lingkungan sekitar. Selain itu, Putri juga menyoroti pengaruh media sosial yang membuat sebagian mahasiswa kerap membandingkan diri dengan orang lain. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu rasa tertinggal, tekanan batin, hingga menurunkan rasa percaya diri mahasiswa dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Dan pasca peristiwa tersebut, mahasiswa berharap pihak kampus dapat lebih peka terhadap kondisi psikologis mahasiswanya mulai melalui pendampingan serta layanan konseling yang lebih aktif dan mudah diakses. Peristiwa ini juga menjadi pengingat penting bahwa kesehatan mental mahasiswa perlu mendapat perhatian bersama agar mahasiswa tidak merasa sendirian ketika menghadapi tekanan akademik maupun persoalan pribadi. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Dan beberapa menit ke depan akan kami hadirkan Warta Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga titik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja.

0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.